0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di perempat Medan Abang Kakak, dan sekarang kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Karena udah pukul 7 lebih 11, 10 masih ya, 11. Kita awali informasi Hari Ini Dalam Sejarah dengan tahun 610 Abang Kakak ya. Jadi belum seribuan, ini masih 610 Masehi. Nah ini mungkin bersejarah juga nih ya, bagi bukan bersejarah sih, bersejarah memang bersejarah, maksudnya sangat-sangat mengena begitu. Kenapa? Karena di tahun 610 Nabi Muhammad ini diangkat menjadi rasul terakhir begitu ya oleh Allah begitu di Gua Hira, dan beliau ini menerima wahyu pertamanya yaitu surah Al-Alaq begitu, ayat 1 sampai ke 5 gitu. Dan Marlon gak bisa berbicara banyak ya, karena memang mungkin pengetahuan Marlon mengenai Nabi Muhammad dan juga Gua Hira itu masih dangkal sekali ya Bang Kakak. Mungkin Abang Kakak juga lebih tahu begitu. Pokoknya yang tercatat dalam sejarah tahun 610 ya begitu, Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira. Kalau menurut kalender Masehinya itu di tanggal 6 Agustus. Cuma kalau menurut kalender Hijriah Marlon kurang tahu begitu. Nah kemudian kita ke tahun 1825 Bang Kakak ya. Ini melompatnya sebenarnya jauh kali ya. Kita melompatnya 1200 tahun gitu. Tapi memang cuma itu yang tercatat dalam sejarah Bang Kakak. Jadi kita langsung aja ya. Tahun 1825 Bolivia ini merdeka. Jadi Bolivia ini nama resminya adalah negara plurinasional ya, agak susah nih. Negara plurinasional Bolivia begitu ya. Dan ini adalah sebuah negara terkurung daratan, jadi nggak ada lautannya begitu, yang terletak di Amerika Selatan di bagian tengah. Jadi wajar kalau misalnya mereka nggak punya lautan, wong di tengah-tengah gitu ya. Sebenarnya mereka nggak terlalu tengah kali sih, cuma sebelum mencapai pinggir dari benua Amerika Selatan itu ada negara lain masalahnya gitu, makanya mereka nggak punya lautan begitu Bang Kakak. Dan negara ini tuh berbatasan dengan Brazil, lalu juga dengan Paraguay, dengan Argentina dan juga Chile, lalu ada juga berbatasan dengan Peru gitu. Dan Bolivia ini katanya juga turut merasakan dampak kebijakan dari perjanjian asosiasi Uni Eropa dan juga Mercosur begitu ya, walaupun Marlon juga kurang tahu sebenarnya perjanjiannya bagaimana begitu. Tapi yang jelas itu adalah perjanjian dagang Abang Kakak, yang bertujuan untuk memperluas hubungan ekonomi serta kerjasama politik begitu ya, antara Eropa dengan beberapa negara di Amerika Selatan. Dan juga katanya Bolivia ini kalau misalnya kita lihat di area atau di sejarah prakolonialnya, dulu itu sempat diduduki atau telah diduduki selama lebih dari 2500 tahun begitu ketika Aymara tiba. Apa itu Aymara? Jadi Aymara itu adalah penduduk asli di pegunungan Andes begitu. Nah, tadi kan Marlon katakan mereka ini merdeka gitu ya. Emang merdeka dari mana sih? Jadi merdekanya itu dari Spanyol begitu Bang Kakak. Kemudian setelah merdeka dari Spanyol, mereka ini bergabung dengan PBB di tahun 45 ketika Indonesia merdeka. Tapi Indonesia merdeka duluan ya. Jadi mereka ini bergabung dengan PBB-nya itu di tanggal 14 November 1945 begitu. Jadi ternyata mereka udah negara yang cukup lama begitu Bang Kakak ya, tapi mungkin enggak terlalu wah kali kalau sekarang Bolivia. Dan nanti kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Bang Roy Purba berjudul Opung Gaul. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu Minang dari Annie Q featuring Rayola dan juga Rido Zulma, Cinta Palapeh Tanyo, Cinta Pelepas Tanya, begitu Bang Kakak. Dan kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah Bang Kakak untuk tanggal 6 Agustus. Sekarang kita ke tahun 1890 dulu ya. Ini sebenarnya tidak mengenakan sih. Jadi ada seseorang Bang Kakak bernama William Kemmler, begitu. Nah, dia ini adalah orang pertama yang dihukum mati dengan kursi listrik. Jadi dia tuh dihukum matinya di 6 Agustus 1890 dan hukuman mati tersebut itu dilaksanakan di penjara Auburn begitu ya, pada pukul 7 gitu, 7 waktu setempat. Nah, Auburn ini di mana? Itu di New York, Abang Kakak, di Amerika Serikat begitu. Jadi dulu ya masih pakai kursi-kursi begitu. Kalau sekarang kayaknya nggak tahu ya, kayaknya sih nggak lagi ya. Jadi dia ini telah membunuh pasangan kumpul kebonnya yaitu Matilda Tille Ziegler begitu pada tanggal 29 Maret 1889 begitu dengan kapak. Ya sebenarnya kejam juga sih beliau ini ya, makanya sampai dihukum begitu. Nah kemudian itu memang kalau misalnya kita hitung-hitung nggak Bang Kakak, ini lewat setahun dari masa krimin, maksudnya dari pada saat dia melakukan tindakan kriminal tersebut, lewat satu tahun lebih gitu ya, sampai akhirnya dia dihukum mati begitu dengan kursi listrik. Dan kata terakhir yang diucapkannya sebelum mati adalah, jangan susah dan lakukan dengan benar. Saya tidak cepat-cepat. Gitu ya. Sebenarnya nggak tahu ya apa maksudnya ini ya. Pokoknya itu yang dimaksud, yang dikatakannya Bang Kakak. Dan waktu itu setelah dia mengatakan, lalu kemudian dia dua kali dialiri setrum gitu dari kursi listriknya tuh, dan akhirnya William Kemmler ini pun meninggal begitu ya. Tapi sampai dua kali ya. Kayaknya harus merasakan yang sakit yang pertama gitu kan, terus ternyata belum meninggal gitu, jadi dikasih lagi gitu Bang Kakak. Tapi begitu Bang Kakak ya, agak-agak kasihan, tapi mungkin, tapi setelah kita tahu bahwa kejahatannya itu agak mengerikan juga gitu, pakai kapak, bayangin ya. Jadi kayaknya mungkin pantas, walaupun kayaknya nggak ada sih orang yang nyawanya tidak berharga. Jadi ya itulah ya, ya terserah Bang Kakak lah mau menilai dia pantas dihukum begitu atau enggak gitu. Dan kemudian dari tahun 1890 kita sekarang ke tahun 1945. Nah itu kan adalah masa-masa Perang Dunia Kedua Bang Kakak ya, yang mana kita juga bisa dibilang ada efeknya ke kita begitu, ke Indonesia. Jadi di 6 Agustus 1945 itu ada sebuah bom atom yang bernama Little Boy. Sebenarnya lucu namanya ya. Little Boy itu kan kayak anak laki-laki kecil kalau kita artikan ke bahasa Indonesia ya. Jadi si laki-laki kecil atau Little Boy ini, bom atom ini ya, dijatuhkan dari pesawat Amerika ya, yaitu waktu itu ke Hiroshima. Makanya ini memang terkenal sekali ya di pelajaran sejarah, apalagi di anak SD gitu kan, IPS, Hiroshima dan Nagasaki. Cuma beda harinya Bang Kakak. Kalau misalnya Hiroshima tuh di 6 Agustus, Nagasaki di 9 Agustus. Nah, tapi karena kita sekarang ini di 6 Agustus, jadi kita peringati yang ini gitu. Tapi kalau dibayangin, bayangin ya, Little Boy gitu, anak kecil, laki-laki anak kecil gitu, tiba-tiba menghancurkan kota gitu. Kecil-kecil hancur juga kota dibikinnya. Gitu. Walaupun sebenarnya ini enggak untuk lucu-lucuan ya, ini untuk kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih, tentunya banyak orang yang kehilangan nyawa di situ Bang Kakak, dan mungkin itu tidak bersalah begitu karena rakyat sipil juga yang kena pastinya kan. Jadi pada saat itu dijatuhkannya itu pagi-pagi, bahkan mungkin mereka juga enggak tahu, tiba-tiba dor gitu ya, lagi mau beraktivitas, itu dijatuhkan pada pukul 8 lebih 16 pagi di kota Hiroshima. Dan itu kalau kita bayangkan ngeri kali ya Bang Kakak, karena langsung menewaskan 80 ribu orang serta menyebabkan 60 ribu lainnya itu meninggal kemudian begitu di akhir tahun gara-gara penyakit yang disebabkan oleh bom atom tersebut. Bayangin ya, 80 ribu orang meninggal, langsung meninggal dor begitu, yang 60 ribunya lagi meninggalnya itu di akhir tahun. Jadi kalau misalnya kita total gara-gara bom, di satu bom ini aja ya, belum termasuk Nagasaki, itu meninggalnya sampai 140 ribu orang gitu. Jadi kita nggak bisa bayangin gimana yang mereka rasakan ya kan. Tapi ini jadi pelajaran juga untuk kita,
kalau yang namanya nuklir itu kalau bisa janganlah sampai digunakan dalam peperangan gitu, karena sangat banyak sekali ya Bang Kakak yang menjadi korbannya begitu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bang Kakak membahas hari ini dalam sejarah. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Suryanto Siregar berjudul Paliban dari Jakarta ya. Jangan tetap kemana-mana, tetap di Radio Pompat Medan. Medan Pandian Taksi Shakran.

0: Naniura adalah masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas, yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara Bona Tahun atau Pesta Tahun Baru. Sering sekali Naniura disebut sebagai sashiminya Indonesia, karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibelah dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, lumuri ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, dan bumbu khas Batak yaitu andaliman, hingga bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Rasa naniura yang lezat, pedas, yang berpadu pada khas bumbu andaliman cocok disantap dengan nasi hangat. Selamat mencoba!
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo Bang Kakak dari Trisna Sinta Brokliat berjudul Nang Kene Rusae ya. Itu lagu karo tapi dalamnya ada bahasa Jawa juga tadi. Nah Bang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 6 Agustus ya. Dan sekarang kita itu ke tahun 1962. Nah pada saat itu tanggal 6 Agustusnya, sebuah negara bernama Jamaika merdeka dari Britania Raya. Ya, Britania Raya itu katakanlah Inggris gitu ya. Jadi Jamaika ini adalah sebuah negara kepulauan, Bang Kakak, di Laut Karibia atau di Hindia Barat begitu ya. Dan Jamaika ini adalah salah satu negara penghasil bauksit terbesar di dunia. Bauksit, apa itu bauksit? Ya bauksit itu kayak biji utama aluminium lah gitu ya, intinya itu. Nah jadi dalam urutan dunia lainnya, katanya negara Jamaika ini masih tergolong pada kelas menengah ke bawah gitu. Jadi belum negara maju Bang Kakak, masih menengah ke bawah. Dan Jamaika ini berada di urutan pulau terbesar setelah Kuba dan juga Hispaniola. Kalau misalnya kita klasifikasikan untuk pulau-pulau yang ada di Laut Karibia ya, di Amerika Tengah gitu. Jadi dia ini terbesarnya itu terbesar nomor 2 atau nomor 3 lah ya, setelah Kuba dan juga Hispaniola begitu. Kalau misalnya Abang gak lihat benderanya ya, harusnya tahu ya, dia tuh kayak ada hijaunya, ada kuningnya yang menyilang, terus juga ada hitamnya gitu ya. Dan Jamaika ini mungkin banyak orang yang mengira ini adalah negara di Afrika begitu, karena memang banyak yang di sana itu kulit hitam gitu. Padahal sih enggak gitu. Jadi dia ini di tengah-tengah benua Amerika gitu. Termasuk Marlon juga sih, ngiranya dulu tuh kayak apa sih negara Afrika, ternyata enggak. Memang kita tuh enggak bisa menilai sesuatu dari covernya aja Bang Kakak ya. Don't judge book by its cover. Jadi betul juga kata pepatah itu gitu. Dan setelah dari 1962 kita ke tahun 1991 Bang Kakak. Ada seseorang ya, seorang pria bernama Tim Berners-Lee. Jadi tim itu maksudnya bukan tim kelompok ya, TIM itu ya namanya gitu. Jadi nama orang itu kadang-kadang ada tim gitu, kalau nama barat gitu. Cuma kan nama orang Indonesia jarang ada tim ya, dikira kelompok nanti. Jadi Tim Berners-Lee ini di tahun 6 Agustus ya, dia ini merilis berkas-berkas yang menerangkan idenya mengenai World Wide Web. Apa itu World Wide Web? Nah itu yang biasanya kadang-kadang disebutkan www.rri.co.id atau www.kompas.com atau www.instagram.com. Nah jadi www-nya itu yaitu singkatan dari World Wide Web gitu. Jadi kalau misalnya Abang Kakak sering menggunakan internet sekarang, mungkin untuk mengakses rri.co.id, kita mungkin patutlah ya berterima kasih kepada Tim Berners-Lee ini. Kenapa? Karena semua itu lahir dari idenya awalnya begitu ya. Bayangin dari ide di tahun 1991, jadi sekarang sudah bisa kita gunakan sehari-hari untuk di zaman sekarang. Karena dulu itu Bang Kakak, internet itu cuma digunakannya itu kayak ya untuk instansi militer mungkin gitu kan, untuk berkirim-kirim yang secara rahasia. Tapi sekarang udah bisa digunakan oleh masyarakat luas begitu. Ya mungkin juga gara-gara beliau ini salah satunya begitu. Jadi internet World Wide Web, nah dia inilah gitu. Terima kasih Pak Jim Timbersley. Pak Tim Berners-Lee. Nyebut namanya aja udah salah-salah ya, sangat susahnya begitu. Dan Abang Kakak, nanti kita akan bahas lagi kayaknya ya. Tapi kalau kita lihat, udahlah 51. Udah jam 7.51 ternyata. Kita teruskan aja ya. Kemudian di tahun 1997 Abang Kakak, Microsoft ini membeli saham-saham seharga 150 juta US dollar milik Apple Computer yang sedang mengalami masalah keuangan. Jadi kita nggak menyangka ya, ternyata Apple yang membuat iPhone, membuat iPad, membuat MacBook, itu ternyata dulu pernah mengalami masalah keuangan tahun 97. Kenapa? Ya mungkin karena dulu mereka belum bikin iPhone, ya kan? iPhone itu kan tahun 2000 berapa gitu. Jadi sebelum bikin iPhone kayaknya mereka ini kesusahan begitu ya untuk bertahan di dunia perkomputeran. Makanya dulu itu Microsoft itu memang rajanya begitu. Tapi kalau sekarang
kayaknya nggak tahu ya, entah besaran Apple atau besaran Microsoft. Pokoknya kalau sekarang sih Apple ini bukan kaleng-kaleng gitu ya, udah wah sekali gitu. Mungkin kalau misalnya di perusahaan ponsel atau smartphone, ya udah Apple ini nomor satunya mungkin ya. Atau antara Apple Samsung lah begitu ya. Cuma kalau misalnya dikatakan mana yang paling berkelas, biasanya orang bilang, wah HP-nya iPhone nih, berarti orang kaya nih. Walaupun sebenarnya nggak jentuh juga ya. Kadang-kadang ada orang beli iPhone itu yang second gitu. Tapi pokoknya di tahun 1997, mereka ini mengalami masalah keuangan dan kemudian Microsoft membeli saham-saham dari Apple Computer begitu. Nah kemudian abang kak, tahun 1997 ada Korean Air penerbangan 801 yang jatuh di perbukitan Nimitz begitu, di Assam, yaitu di Guam begitu. Jadi ini adalah salah satu sejarah kelam dari penerbangan yang ada jatuh-jatuhnya juga begitu ya. Sama dengan Indonesia, ada beberapa kali dulu jatuh pesawat, tapi untungnya kayaknya sekarang udah jarang ya. Jadi ini membuktikan bahwa memang mungkin teknologinya yang sudah lebih canggih kah, atau memang manusianya yang sekarang sudah lebih aware kepada keselamatan penerbangan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini baik sih kalau misalnya di Indonesia ya, karena udah jarang ada kecelakaan penerbangan begitu abang kakak. Dan itu saja abang kakak untuk informasi hari ini dalam sejarah di tanggal 6 Agustus ini. Nanti di jam 8 kita akan kembali lagi dalam acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Sunda abang kakak berjudul Mojang Priangan dari Asmi Z. Abang kakak jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 Medan Abang KKDN, sekarang sudah pukul 8.07 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Dan ngomongin berbagi kabar nih Abang Kakak, apa kabarnya di Agustus ini? Semoga sehat-sehat ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Agustus nih, ya tentunya yang kita pikirkan pertama adalah, wah, bulan kemerdekaan kita nih, ya kan? Kalau misalnya Abang Kakak bulan kemerdekaannya di September, kayaknya harus pikir-pikir lagi lah, warga mana Abang Kakak nih? Nah, Abang Kakak, di Agustus ini tentunya banyak yang perayaan mungkin udah mulai disiapkan, ya kan? Mungkin udah banyak yang ngutip sumbangan ke rumah-rumahnya gitu. Tapi ada satu hal juga yang gak boleh ketinggalan, yaitu mengibarkan bendera merah putih. Jadi ini udah tanggal 6 nih, kalau misalnya kita hitung tinggal 11 hari lagi kita merayakan hari kemerdekaan ya. Jadi sudah adakah bendera di rumah Abang Kakak? Tadeng. Kita tanya ya, yang udah masuk dulu ya. Ini kayaknya ada penelpon yang masuk. Halo Markobar.
1: Ayo Ita Bu, baik hati.
0: Loh, kok pagi-pagi udah baik hati aja? Padahal lo jahat nih. Apa kabar Tok Farida?
1: Alhamdulillah, sehat dan senang hati.
0: Mantap. Kenapa senang? Udah sarapan?
1: Belum memang, tapi saking senangnya yang ini-ini-inilah.
0: Oh, apa ini-ini-ininya itu?
1: Permintaan.
0: Apa? Permintaan.
1: Sama sebaik hati.
0: Macam ada jin ya kan, mengabulkan permintaan ya kan.
1: Udah sarapan, Tok?
0: Sarapan roti udah.
1: Iya, Pak, belum demi Markobar.
0: Wih, ngeri kali perjuangannya.
1: Kita baik hati yang siara.
0: Aduh, janganlah disanjung-sanjung, awak nanti melayang nih.
1: Jangan kurus kali, jangan aku kurus kali, nanti melayang-melayang.
0: Iya. Siap. Tapi hari ini sehat ya.
1: Minum vitamin ya.
0: Ya, minum air putih aja lah.
1: Air jam-jam mau, air jam-jam, air putih juga.
0: Nanti kepanasan aku minum air jam. Yo, yes. Sehat toh ya.
1: Alhamdulillah, makanya flu itu bukan penyakit. Karena sekarang udah bagus suaranya kan.
0: Iya, cepat kali sembuhnya kan.
1: Namanya ada pelindungnya di sini.
0: Oh.
1: Bukan dia, di mana aja aku berada gitu.
0: Woi, ngeri kali ya. Oke lah. Jadi
1: pernah tidak lupa memintanya kan gitu ya kan.
0: Pada yang Maha Kuasa.
1: Minta tolong.
0: Pagi-pagi
1: tadi udah meminta sama Ustaz ya kan. Dengar kan?
0: Iya, di Mutiara Pagi kan.
1: Iya,
0: bagus sekali. Oh, nah, sekali dipuji langsung batuk lagi. Ya, oke lah, semoga nanti cepat baik lagi ya, lebih sehat lagi. Gitu. Oke. Ah, itu sekarang kan udah 6 Agustus nih, Tok.
1: Oh iya, siap.
0: Kapan bendera dikibarkan?
1: Malam.
0: Oh, udah.
1: Mantap lah mukanya, nggak sia-sia.
0: Oh, padahal awak mau ngejek kalau tadi belum dikibarkan.
1: Kayaknya insya Allah lah ya, kalau memang rezeki itu ada, tahun depan mau diganti benderanya.
0: Semoga banyak rezekinya ya, biar bisa ganti ya.
1: Nanti dari itu aja penggantinya.
0: Kok jadi awak yang ganti? Aduh.
1: Itu persiaran ya kan.
0: Aduh, ada aja. Kenapa kok ngibarkannya tuh agak-agak cepat gitu toh? Tanggal 5 berarti udah dikibarkan ya.
1: Tapi penduduk yang apa disiplin.
0: Oh, mantap ah.
1: Lagi karena Kepling kan urusan dekat awak ini kan. Awak tengok dia udah pasang, dia kan di rumah mamanya tinggal kan. Jadi inilah berapa rumah dari sini toh, itu kan dia pernah ke sini kan.
0: Iya.
1: Jadi berapa rumah dari sini kutek dia pasang. Dia tanggal 1 kurasa itu ya kan.
0: Oh, iyalah sebagai contoh dia Kepling gitu ya. Jadi tanggal 1 udah pasang.
1: Kan dulu disuruhnya kok eboh kali ya, tiap tahun ya disuruh-suruh ya kan. Gitu. Namanya orang mau disiplin gini lah. Jangan tuh gini.
0: Kalau tetangga udah banyak juga ya pasang tuh, selain Kepling.
1: Tengok depan, apalagi depanku kan ini kan orang-orang kelim. tak pernah pasang.
0: Ya udah lah, mungkin mungkin lagi nggak ada uangnya beli bendera gitu aja lah ya.
1: Iya, tak mungkin.
0: Soalnya kita jadi gibah gini.
1: Esokku aja minta depanku belum.
0: Oh, aku gara-gara di kosan.
1: Bukan ini yang depanku.
0: Oh, kirain aku maksudnya. Oh, iya.
1: Kan aku tunjukkan hari itu.
0: Iya, yang depan itu ya. Iya. Kenapa?
1: Pertama kali.
0: Semoga nanti setelah dilihatnya itu udah kibarkan bendera, nanti dia kibarkan juga ya kan.
1: Ikut-ikutan kok dia udah, awak belum kan gitu. Awak gembel deh enggak ya kan gitu.
0: Jangan ada gembel-gembel, janganlah bahasa yang ngeri kali.
1: Itulah sepelenya orang kan gitu.
0: Iya.
1: Kemarin tadi malam aku menjijikkan juga itu.
0: Kenapa?
1: Sewa menjijikkan dengan yang nama 2B itu, orang jijik itu ha, biar tahu.
0: Ya udahlah.
1: Karena tamangnya orang tai.
0: Ya udahlah, pagi-pagi kok udah merepet ya, biarkanlah. Sabar-sabarlah ya.
1: Sewa iya. Menyinggung orang. Udah diamkan aja.
0: Iya, sabar-sabar ya.
1: Nanti suruh pakai daster nanti baru tahu.
0: Ya udah, yang penting pagi ini yang penting ceria lah, sabar-sabar ya.
1: Aku suka, dia suka kalau di on air gitu-gitu, suka-suka gitu kan. Awak pun suka-suka juga lah kalau bisa.
0: Ya wes.
1: Sampai jijik-jijik apa jijik tai rupanya orang.
0: Yaudah. Oke deh.
1: Banyak beramal dan
0: ibadah. Yaudah, jangan nodai semangat kemerdekaan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Oke.
1: Apa temanya, Kak?
0: Ya itu tadi, kita mau mengingatkan masyarakat kita untuk mengibarkan bendera, gitu aja sih.
1: Awak sih enggak perlu mengingatkan orang sini.
0: Iya. Justru itu.
1: Awak nih bawahan orang tuh enggak ya, kan enggak mungkin ya, kan.
0: Enggak lah, tapi dengan dilihatnya itu udah mengibarkan itu udah mengingatkan juga gitu.
1: Bawahan pemasang kan gitu ya kan.
0: Iya, itu.
1: Sadar ya kan.
0: Iya, kata, "Wih, itu depan udah kibar nih, kibarkan juga ah," katanya nanti.
1: Orang bawahan lagi ya kan.
0: Oke lah.
1: Jangan kayak yang tadi malam mendidik-didik kanan. Udah ya, Tok.
0: Oke, dan aku sebagai warga Indonesia mengucapkan terima kasih yang sudah mengibarkan bendera ya. Berarti semangat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat-sehat itu.
0: Oh,
1: tidak.
0: Nah, mau lagu apa nih? Gak ada request lagu?
1: Iya, lupa.
0: Lagu apa?
1: lagu Jawa. Karena Opa Rasa kayaknya suka juga itu, Lost Doll, ya kan?
0: Oh, dari Denny Caknan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti kalau pulang ke rumah mamanya, kirim salam ya.
0: Iya, kalau aku ingat ya aku lupa lah. Bukan karena aku gak mau nyampaikan, kadang aku lupa sampai di sana tuh.
1: Belum bercucu lagi.
0: Nah, itulah cemana lah ya kan. Horas. Oke, Bang Kakak, ternyata itu Farida udah ngibarkan bendera sejak semalam tanggal 5 ya kan. Ya semoga dengan tetangganya melihat juga nanti terdorong hatinya untuk kemudian ikut mengibarkan bendera supaya terasa loh kita ini lagi merayakan hari kemerdekaan gitu. Jangan sampai orang-orang kayaknya merasa Agustus ini tidak meriah gitu. Jangan sampai merasa seperti itu. Ya gimana mau meriah orang ngibarkan bendera aja tak mau. Dan sekarang di studio Maron enggak sendirian, Bang Kakak ada di sini Kirana juga ya. Hampir awak salah nyebut nama. Apa kabar Kirana?
2: Baik, Bang.
0: Baik ya. Mm-mm. Kawannya enggak baik ya kan?
2: Kawannya enggak baik. Kawannya drop.
0: Kenapa? Gara-gara cuaca?
2: Gak tahu, Bang.
0: Ya udah, semoga cepat sembuh ya untuk Dinda kalau misalnya dengarkan hari ini. Dan kita hari ini bahas bendera nih. Mm-mm. Kirana sudah mengibarkan bendera kah?
2: Kebetulan setiap tahunnya kami gak pernah ngibarkan bendera.
0: Kenapa?
2: Karena kami kan di gang kan, Bang.
0: Iya.
2: Jadi yang ngibarkan bendera itu di depan aja.
0: Gangnya?
2: Iya, di depan gang gitu.
0: Agak kecil gangnya ya?
2: Dari depan kecil tapi ke belakangnya agak luas gitu. Jadi kami gak pernah ngibarkan bendera
0: dari tahun 45?
2: Dari gak tahu dari tahun kapan. Pokoknya kami gak pernah ngibarkan bendera.
0: Tapi kalau misalnya keluar dari gangnya Kirana gitu, udah banyak.
2: Itu rame.
0: Udah banyak yang ngibarkan bendera. Bendera apa nih? Jadi nanti bukan bendera Indonesia. bendera
2: bendera Indonesia lah bang. Oh, Indonesia. Cinta orang itu sama Indonesia.
0: Oh, orang itu aja. Kirana iya. Nggak cinta. Kirana nggak cinta sama Indonesia.
2: Mungkin nggak cinta.
0: Kalau enggak biar ku lapor ini. Bercanda ya, bercanda ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi kalau misalnya dari pribadinya Kirana, Kirana nih. Walaupun sekarang mungkin belum mengibarkan bendera, ada keinginan juga enggak sih untuk mengibarkan bendera?
2: Waduh.
0: Kalau dibelikan kayaknya mau-mau aja ya.
2: Iya.
0: Jadi bukan anti sama benderanya kan?
2: Enggak lah.
0: Ya, pertama,
2: mungkin sih bang.
0: Iya, berarti. Berarti pertama gara-gara memang benderanya belum beli juga gitu ya.
2: Ada bang.
0: Oh, ada.
2: Ada.
0: Bambunya enggak ada.
2: Ada juga.
0: Loh, jadi kenapa enggak dikibarkan? Gak
2: tahu. Pokoknya itu nanti ganti-gantian gitu loh bang. Nanti yang masang ini gitu. Pokoknya satu. Maka selalu.
0: Tahun ini.
2: Iya,
0: tahun
2: iya,
0: depan
2: iya.
0: Kelompok warga
2: iya, iya,
0: tetangganya
2: gitu,
0: yang
2: gitu,
0: digang
2: gitu.
0: Itu. Oh gitu. Mm-mm. Ya boleh lah. Mungkin biar enggak. Janganlah kita bilang nyemai. Mungkin biar teratur aja mungkin ya.
2: Mungkin
0: pembelaan kita ya.
2: Mungkin gitu bang. Mungkin orang itu juga janganlah.
0: Apa nih? Kalau Juli udah nyebarkan bendera belum sih Jul?
3: Belum bang.
0: Kenapa tuh?
3: Nggak tahu ya kenapa, tapi dulu kayak awal-awal bulan itu tuh orang rumah pasti selalu masang di pagar itu loh, disangkutin.
0: Sekarang masih awal bulan ya? Masih ya tanggal 6? Iya. Mungkin nah, besok kali ya?
3: Tapi memang biasanya kayak awal-awal bulan itu ramai tuh bang, satu gang itu pada masang. Tapi sekarang gak tahu kenapa gak ada.
0: Waduh, kenapa nih ya kan? Ada apa di balik itu?
2: Ya. Ada apa nih?
3: Ada apa ya Indonesia?
0: Enggak, kita oh jangan-jangan di situ lagi ada tikus, jadi bendera mereka itu digigit tikus semua.
2: Iya, jadi tumbang jadinya.
0: Tikus-tikus iya. Koruptor.
2: Allah. Kaget dia.
0: Jadi itu yang menggerogoti hati mereka untuk memasang. Yalah, kayaknya awak terlalu berlebihan juga ya. Mohon maaf.
2: Mohon maaf.
0: Gak itu bercanda ya, bercanda aja. Tapi ya semoga ini kan masih tanggal 6 ya. Kita kan masih 11 hari lagi. Ya semoga mungkin tanggal 7 mungkin kalau enggak tergerak tanggal 8 mungkin masang. Kalau enggak juga tanggal 9.
2: Enggak tanggal 10.
0: Asal jangan aja. Asal jangan lewat aja lah. Orang udah siap lomba baru dia masang ya kan, apalagi mau dirayakan dia tuh. Bahkan kalau bisa katanya sebenarnya sebulan penuh gitu.
2: Iya.
0: Jadi anjuran dari gubernur kita dan juga Pak Wali Kota adalah sebulan penuh. Ya kalau misalnya tahun ini gak bisa, semoga tahun depan bisa ya. Amin. Dan sekarang kita putar dulu bang kakak sebuah lagu dari Denny Caknan berjudul Lost Doll. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebuah lagu Bang Kakak dari Rani Simbolon berjudul Si Itu Morang ya. Lagu Batak yang bikin kita kalau dengar tuh mau joget gitu ya. Dan Bang Kakak, kita kembali lagi di acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Ini kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Halo Marco Bar.
1: Mari kita ngobrol dan berkabar.
0: Iyo, siapa nih?
1: FF.
0: FF, siapa FF itu? Free Fire?
1: Frigin Fales.
0: Oh, Frigin Fales. Apa kabarnya Bang Frigin?
1: Cocok rasa?
0: Cocok, cocok. Kita cocokkan aja lah.
1: Nama aku gampang di kocak-kacik.
0: Ah, iya. Nah, Bang Frigin udah ngibarkan bendera belum nih?
1: Belum.
0: Kenapa?
1: Ya, benderanya kan hilang lah. Hilang.
0: Hilang benderanya?
1: Iya. Hilang kan gimana? Gak tahu lah, hilang kan.
0: Dibawa
1: cecer-cecer lah tuh.
0: Dibawa angin gitu.
1: Dan buang kan cuma cecer-cecer lagi tuh. Udah lama juga gak pakai bendera.
0: Udah lama, sejak tahun 1945?
1: Ya, berapa tahun lah.
0: Oh, enggak mau beli bendera baru?
1: Ya, saya mau beli juga, tapi gimana lah. Cepat, ya, ini enggak awet gitu.
0: Oh, enggak awet, iya iya.
1: Main-main kan anak-anak bikin apa-apa, enggak ajarkan galap.
0: Iya, semoga di tahun.
1: Tapi kadang aku marah sama dia kan, saya lebih kan apa dimainkan, aduh mana. Aku tuh sedih lihat merah-merah putihku dipermainkan.
0: Wih, ngeri kali ya, tidak suka bendera merah putihku dipermainkan. Wih.
1: Iya. Aduh, umat mana juga di sini. Ada apa? Yang ini, yang mainin. Aduh, mana? Aduh.
0: Iya.
1: Kadang aku simpan. Ada pun aku simpan bendera merah putih kan. Namanya pindah sana pindah udah tercecer lagi benderaku.
0: Berarti nggak betah ya, benderanya dekat-dekat Bang Frigin nggak? Tapi semoga tahun depan bisa mengibarkan bendera lagi Bang ya.
1: Iya.
0: Amin. Ada lagu yang mau di request nih Bang?
1: Lu Sumbang, Linu.
0: Linu?
1: Lu Sumbang, iya.
0: Linu.
1: Lagu Pariangan.
0: Bentar ya, kita cari dulu. Oke, nanti kita putar ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya ada Bang Frigin, Abang Kakak, benderanya hilang entah kemana gitu ya. Mungkin juga keselip gitu ya, cuma nggak ketemu sampai sekarang katanya. Halo Marco Bar.
2: Halo, pagi Marlon.
0: Selamat pagi Cynthia, apa kabarnya?
2: Kabar baik, kabar Marlon.
0: Kabar baik juga.
2: Oke, tapi itu juga naik.
0: Dari Pro 2, udah naik belum?
2: Udah, naik pertama sama Yasmin.
0: Naik.
2: Kok tahu naik di Pro 2?
0: Enggak loh, aku nggak tahu, nanya aja tadi. Gitu.
2: Udah tahu, naik sandu baru kesini.
0: Iya. Cynthia udah sarapan?
2: Sarapan udah pakai nasi goreng sama campur telur sambal.
0: Nah, kalau bendera udah dikibarkan?
2: Belum ada.
0: Kenapa tuh?
2: Di lapangan udah ada, di lapangan banyak.
0: Lapangan mana? Lapangan Merdeka?
2: Bola, ini di rumah.
0: Kirain
2: rumah nggak ada.
0: Kirain lapangan Merdeka kita.
2: Kan sana.
0: Lapangan bolanya ini jarak-jarak berapa meter dari rumah Cynthia?
2: Jauh lah, ada yang di depan jalan raya.
0: Tapi kalau tetangga Cynthia udah banyak belum sih yang ngibarkan bendera?
2: Belum juga.
0: Loh, memang biasanya lama ya di sana ngibarin ya?
2: Nah lama, kadang gerak cepet, kadang lama, gak tergantung, gak tentu juga.
0: Oh, tergantung apa nih ya kira-kira ya?
2: Tergantung kemauan. Karena sini ada yang pesta, besok ada satu besok, tetangga ada.
0: Oh, jadi mungkin memaklumi yang pesta, jadi gak dipasang dulu gitu?
2: Ini besok minggu, besok pesta, satu besok, tetangga nikah.
0: Toleran sekali ya kan masyarakat di sana ya?
2: Iya, ngabarin
0: ini. Walaupun sebaiknya harusnya dipasang, terus nanti cabut lagi, terus pasang lagi mungkin ya kan?
2: Mungkin hari Senin dia pasang, Senin.
0: Iya, kalau Cynthia rencananya kapan nih pasang?
2: Kita nggak ada yang masang rencananya.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Nggak ada yang masang rencananya.
0: Oh, nggak ada yang masang, tapi benderanya ada?
2: Nggak ada juga.
0: Oh, iya.
2: Nggak beli, biasanya kami nggak pernah masang bendera kalau di depan rumah gitu.
0: Terakhir kali, tapi pernah?
2: Pernah tuh waktu dulu, sekarang udah nggak lagi.
0: Oh, waktu Cynthia masih kecil mungkin ya?
2: Iya, kita nggak tahu kan sih belum sekolah.
0: Oh.
2: Bayi tahun 3 tahun atau 2 tahun baru dipasang.
0: Iya, tapi enggak merasa rindu untuk atau ada keinginan gitu untuk pasang bendera gitu Cynthia?
2: masa sih, tapi ada yang adik laki-laki, jadi kalau cewek nggak tahu masangnya di mana.
0: Iya. Ya sebenarnya bisa. Ya udah, semoga nanti bisa pasang bendera ya, walaupun kalo mungkin
2: ada di bendera di kosan.
0: Kalau di kosan nggak ada, karena itu rumah orang gitu. Tapi kalau di kampung ya ada, di kampung.
2: Kalau di itu di RRI ada?
0: Di RRI ada.
2: Banyak ya, pasti ada kan.
0: Enggak 17-an pun ada bendera juga dipasang sini.
2: Oh, ada itu ya.
0: Iya, soalnya ada tiangnya di sini.
2: Tiangnya.
0: Oke, Cynthia mau request lagu apa nih?
2: Nah, coba lagu Koncong coba.
0: Judulnya apa tuh?
2: Judulnya apa? Apa tuh judulnya itu loh, judulnya yang lupa. Oh, coba ini lupa ingatanku coba.
0: Oke, dari Gesia ya?
2: Iya.
0: Oh yo, wes nanti kita putar ya.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Cynthia. Ya, bakal ada Cynthia di Mabar ya. Ternyata masih banyak juga yang belum pasang. Dari tiga orang yang ditanya ini baru itu Farida nih. Gimana nih? Kenapa bendera kita tak dipasang nih? Tapi ngomong-ngomong, yang Kirana tadi itu bendera STM atau memang bendera perorangan sih?
3: Apa itu?
0: Bendera yang dipasang di depan gang tadi, bendera STM kah?
3: Enggak, bendera STM, bendera Indonesia.
0: Iya. Maksudnya
3: bendera kita, kami sendiri bang.
0: Maksudnya STM itu Serikat Tolong Menolong. Nah, enggak. Ada bendera kongsi gitu enggak?
3: Orang itu biasanya, kan kami di tempat kami kan banyak acara kan bang. Kalau 17-an, orang itu buat sendiri gitu. Kami beda-beda sendiri. Pokoknya nanti di masjid itu dibilang kayak gini. Pengumuman disuruh pasang bendera dari tanggal 1 sampai 30 gitu. Itu setiap tahun tuh. Ya udah nanti pasang di kami kayak gitu memang. Kalau di gang kami cuma satu.
0: Oh, kayaknya berarti memang bendera STM. STM itu Serikat Tolong Menolong.
3: Oh.
0: Gitu. Jadi kayak ada perkumpulan atau ini dari warga sekitar itu gitu. Soalnya ini barusan di chat sama Bu Nur Hayati, kayaknya ngibarkan bendera STM dia Bang Marlon gitu. Jadi kayaknya ya gitu, bendera STM.
3: Gak tahu ya.
0: Ya gak ada yang salah sih dengan bendera STM, cuma kalau misalnya kita ada bendera juga ya gak apa-apa kibarkan juga sama-sama gitu.
4: Berarti kayak perwakilan gitu Bang. Ya kan?
0: Kayak kolektif perkumpulan cuma diwakilkan sama satu bendera gitu. Iya. Gitu. Okay. Ya gitulah. Oke lah. Oke Bang Kakak, kita putar dulu lagu yang di request ya. Ini lagu dari Dul Sumbang berjudul Linu, tadi di request oleh Bang Fregin. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Musik merupakan acara perkenalan atau menyelidiki atau mensiasati dari pihak keluarga perempuan ke keluarga laki-laki atau sebaliknya. Bahkan, makna sebenarnya kata merisik itu adalah menyemat nifah menjadi sebuah atap. Kata merisik dikiaskan kepada orang yang sedang mencari pasangan hidup seperti menyemat daun nifah, yaitu satu persatu daun nifah disusun sehingga tidak bocor. Seperti itulah diharapkan sebuah perkawinan yang diawalkan orang Melayu dahulu tanpa adanya kata pacaran, sehingga harus ada seseorang yang disebut namanya dengan Mak Propot. Kata Mak Propot ini kata yang sangat tua pada masyarakat Melayu dan sampai kini. Dia itu sebagai penghubung atau mediator untuk menyatukan seorang perjaka dengan seorang dara.

Sebuah lagu dari Geisha Bang Kakak berjudul Lumpuhkanlah Ingatanku ya. Tadi direquest oleh Cindy ya. Dan kita kalau misalnya ngomongin bendera ini ya, kesadaran diri masing-masing aja lah ya. Karena kalaupun kita ingatkan tapi ternyata Abang Kakak tidak merasa itu wajib untuk dilakukan atau tidak merasa itu penting untuk dilakukan, ya tetap aja kita capek mengingatkan, Abang Kakak juga tetap tidak akan mengibarkan gitu. Tapi ya mungkin perlu kita pupuk dalam dalam hati kita masing-masing Abang Kakak, bahwa kemerdekaan itu ya memang tidak ada yang bisa mengatur ya, karena kemerdekaan sejati adalah dari dalam diri masing-masing. Tapi coba dipikirkan lagi, kita udah punya negara yang merdeka nih. Nah, kemudian apakah kemudian kita harus dijajah lagi sampai kita mau mengibarkan? Kan gak harus dijajah lagi gitu. Jadi jangan tunggu dijajah lagi sampai kita mengibarkan bendera yang seharusnya kita kibarkan. Karena memang sesuatu itu kadang-kadang harus hilang dulu baru kita mengerti apa artinya begitu ya. Jadi jangan tunggu kemerdekaan kita hilang dulu baru Abang Kakak mau mengibarkan bendera merah putih. Jadi selagi ada benderanya atau selagi ada uang untuk membeli benderanya, yuk kita kibarkan bendera sang merah putih kita yang sangat-sangat menggambarkan jiwa Indonesia kita, Bang Kakak. Ya mungkin itu aja pesan dari kita, Bang Kakak ya. Pesan dari, enggak cuma pesan dari Malon tapi juga pesan dari Kirana dan juga Juli tadi. Itu kata-kata mereka nih, eceknya. Ya intinya ayo kibarkan bendera dan selamat menuju hari kemerdekaan di tanggal 17 nanti. Semoga nanti acara-acaranya meriah tempat Abang Kakak ya. Dan nanti jam 9 kita akan kembali lagi Abang Kakak dengan lagu-lagu dari timur Indonesia. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu karo nih ya. Sebuah lagu karo ya, berjudul Mbabah Kambil dari Jaga Depari. Jangan kemana-mana, tetap di Riri Pro 4 Medan.

Sebuah lagu dari Elko Show dan juga Ferry Klawa Bang Kakak berjudul Lu Kenal Veronica Ko? Tidak Ko. Dan kita sekarang ada di acara Ragam Irama Indonesia Timur Bang Kakak ya. Jadi kita akan memutar lagu-lagu dari Indonesia Timur sambil nanti Marlon informasikan juga beberapa

kita dari tanah Papua atau tanah Ambon, ya pokoknya Indonesia Timur lah begitu. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu berjudul Tor Monitor Ketua Bang Kakak dari Juan Reza dan juga Celisino. Dan ini bercerita tentang seseorang yang udah move on gitu ya. Jadi dia berharap dengan orang yang baru gitu, dan juga dia sudah melupakan masa lalunya. Jangan kemana-mana Bang Kakak, tetap di Rari From 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Pro 4 Medan Abang Kakak, dan tentunya masih bersama Marlon di sini, dan kita ada informasi dari tanah Papua nih Abang Kakak ya. Jadi kantor Samsat di Wamena tuh di Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan, mereka ini menghapus seluruh denda kendaraan hingga tanggal 15 Agustus mendatang Abang Kakak. Kenapa? Ya ini untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Jadi mereka itu kayak istilahnya pemutihan pajak lah begitu. Jadi mereka itu berusaha membuat masyarakat di sana untuk kemudian tertarik atau terdorong untuk membayar pajak. Nah, jadi kata pelaksana tugas Kepala Kantor Samsat Wamena yaitu Pak John Lanta di Wamena, pada hari Rabu semalam dia mengatakan bahwa ini pemberlakuannya itu khusus pada denda pajak kendaraan. Jadi dendanya aja yang dihapuskan ya, kalau pajak kendaraannya tetap bayar gitu ya. Dan katanya penghapusan yang diberlakukan saat ini adalah denda serta pokok pajak kendaraan dihapuskan dan hanya dibayarkan pokok pajak tahun berjalan saat ini. Oh gitu, jadi enak dong ya. Cuma pokok pajak pokok pajak tahun berjalan saat ini, berarti yang tahun-tahun lalu apa nggak tidak dihitung ya, nggak tahu ya. Pokoknya rinciannya mungkin mereka lebih tahu lah. Dan juga ini tentunya kalau misalnya kita tanya ke masyarakat Sumatera Utara, ya harusnya kita dapat juga ya. Cuma kita nggak tahu kapan akan dilakukan oleh Pemda kita Bang Kakak ya. Kita berharap mungkin di tahun ini ada, mungkin di akhir tahun nanti, supaya yang agak-agak telat bayar pajaknya mungkin karena lupa gitu kan, dia jadi tertarik untuk bayar pajak. Dan juga tentunya nanti pemasukan daerah bisa bertambah dengan dibukanya pemutihan pajak tersebut. Nah tapi Bang Kakak, ngomongin pajak nih, kita di studio nggak cuma sendiri ya, ada beberapa mahasiswa dari
1: Dharma Wangsa, Kak.
0: Dharma Wangsa itu Universitas Dharma Wangsa atau kampus Dharma Wangsa atau gimana nyebutnya?
1: Universitas sih, Kak.
0: Jadi Universitas Dharma Wangsa.
1: Universitas Dharma Wangsa.
0: Oke, Awak Zaki nih. Zaki aja ya, jangan Awak Zaki. Zaki dan teman-teman dari jurusan
1: Ilmu Komunikasi.
0: Ilmu Komunikasi. Udah bayar pajak belum?
1: Alhamdulillah. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya.
0: Yang udah, yang belum. Oh, kendaraannya lebih dari satu.
1: Enggak kan. Jadi kalau kan ada bangunan kan, pajak bangunan.
0: Oh.
1: Nah kalau kayak kendaraan udah, paling bangunan yang belum kayak ya.
0: Bangunan ya. Tapi kayaknya yang di kampung aku ada yang digratiskan loh tahun ini PBB.
1: Oh iya.
0: Gak tahu kenapa.
1: Di daerahku belum ada, belum ada info. Padahal mau ya.
0: Oh iya.
1: Kan lumayan.
0: Mungkin untuk yang tanahnya sedikit-dikit gitu digratiskan ya. Mm-hmm. Soalnya kemarin tuh mau coba bayar pajak kan. Loh, siapa yang bayar? Tapi ternyata dapat info katanya digratiskan gitu.
1: Kami udah masuk surat ya. Udah dikasih surat peringatan untuk bayar.
0: Oh, berarti harus bayar. Itu kalau Zaki, kalau Dimas gimana?
2: Kalau saya Pak kurang tahu ya, kalau soal pajak kan memang orang tua yang bayar.
0: Oh iya.
2: Ya, kalau kendaraan itu memang atas nama orang tua segala macam semuanya. Tapi kalau rumah kayaknya enggak, karena rumah itu masih sewa.
0: Oh iya.
2: Nggak bisa bayar.
0: Itu enaknya juga nyewa ya kan. Kita mau bayar, aduh nanti kebaikan kita bayar pajak orang.
2: Bukan rumah kita soalnya.
0: Tapi emang itu enaknya nyewa. Kadang-kadang orang bilang aduh enak lah punya rumah sendiri. Oh Anda tidak tahu saya bayar pajak tiap tahun gitu ya. Belum lagi ngurus-ngurus kalau misalnya ada yang bocor-bocor gitu kan. Gitu itu. Kalau Rizky gimana?
3: Kalau Rizky untuk yang lain-lain kurang tahu juga. Tapi kalau untuk kendaraan sendiri kemungkinan di tahun ini belum, karena biasanya September.
0: Oh biasa September. Iya. Ya berarti nggak apa-apa sih. Berarti udah termasuk iya. Udah itu.
3: Kan biasa tunggu deadline baru baru kita bayar.
0: Iya nggak apa-apa. Berarti itu udah bayar pajak sih karena belum telat gitu. Berarti udah atas nama sendiri.
3: Iya, untuk kendaraan untuk diri sendiri atas nama sendiri.
0: Padahal belinya orang tua.
3: Iya.
0: Tapi enggak apa-apa. Ya berarti orang tua sudah mempercayakan bahwa anakku pantas dapat mendapatkan penghargaan berupa sepeda motor. Tapi tolong dijaga ya kan. Enggak ugal-ugalan di jalan kan?
3: Enggak dong.
0: Nah, iya. Nah, Bang Kakak juga kalau misalnya belum bayar pajak ya ayolah ditaati ya kan, bayar pajak. Apalagi kita menuju kemerdekaan ini. Merdeka dari tunggakan pajak juga termasuk merdeka kan. Tapi kalau misalnya di barat atau di Medan kan kita memang udah biasa gitu lihat kendaraan yang aduh ini tanggal di platnya aja udah tahun berapa gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Gitu. Kalau misalnya kalian lihat kayak gitu sebenarnya udah biasa atau kalian juga merasa risih sih lihat banyak kendaraan kayak gitu?
1: Sebenarnya risi sih bang, satu lagi. Cuman kan kayak diriku ada tuh motor, motor kakek kan, yang memang nggak tahu nih SNK entah kemana kan. Akhirnya memang ada tuh yang kayak gitu. Cuman akhirnya rusak kan.
0: Oh padahal beli sendiri sebenarnya ya?
1: Iya kakek itu beli sendiri udah dari kakek muda kan. Cuman masih ada peninggalan-peninggalannya. Jadi tahunnya itu misalnya dari 2002 ke 2006 kan berarti 24 tahun kan
0: iya.
1: Itu motor gitu gitu gitu.
0: Oh perkara berarti perkara surat STNK-nya kita hilang entah kemana.
1: Karena kan di daerahku banjir kan nggak pasang. Iya. Jadi paling gampang lah kayak surat-surat itu hilang. Ngurusnya susah lagi kan.
0: Jadi mungkin memang harus diperbaiki juga tata kelola. Apakah kalau misalnya nggak ada STNK apa ada surat pengganti lain yang bisa kita gunakan untuk bayar pajak gitu ya?
1: Kuitansi pembelian gitu kan nggak?
0: Iya, kuitansinya masih ada.
1: Kuitansinya ada, cuman udah nggak nampak tuh tulisan angkanya kan?
0: Oh iya, nanti kalau kita baca wah tulisan Arab nih.
1: Iya.
0: Oke lah, tapi mungkin perlunya di perlu sistem digital kali ya.
1: Iya,
0: jadi perlu. Terdata siapa yang beli. Jadi kita bawa KTP kita aja, kan nggak mungkin kita bawa KTP dan itu dipalsukan lagi, iya, kan nggak mungkin. Jadi memang harus digital terdata sih di pusat gitu. Jadi nggak perlu kita bawa STNK atau apa gitu.
1: Iya.
0: Setuju?
1: Setuju.
0: Oke, Bang Kakak, kita putar dulu sebuah lagu dari Timur Indonesia tentunya ya, karena ini ragam irama Timur Indonesia. Sebuah lagu dari Faris Adam berjudul Stay You, Stay You. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan.

Markobar. Dalam konteks budaya Mandailing, Markobar dapat diartikan sebagai pembicaraan resmi yang dilaksanakan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam acara siriaon atau pesta dalam suasana gembira, maupun silulutun, yaitu pesta dalam suasana duka cita. Sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun, Markobar memiliki tata cara yang sudah merupakan kesepakatan bersama masyarakat Mandailing. Pada praktiknya, meskipun terdapat beberapa variasi dalam proses penuturan dan isi yang dituturkan, namun warisan budaya yang dianggap sebagai salah satu budaya yang sakral ini masih dilaksanakan dalam upacara adat masyarakat Mandailing hingga saat ini.

0: Sebuah lagu dari Timur Indonesia, Bang Kakak, tentunya dari Silet Open Up berjudul Tabula Bale. Ini lagu tentang seseorang yang pulang dari perantauan, tiba-tiba lihat si adik kok makin cantik ini ya kan. Jadi akhirnya naksirlah dia. Nah, Bang Kakak, kita ke informasi lainnya dari tanah Papua ya. Tepatnya dari tanah Ambon sih ini, Maluku. Jadi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Maluku, mereka ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 110 kg daging rusa Timor tanpa dokumen karantina yang masuk melalui pelabuhan Laut Bula. Dan itu ke Laut Bula itu di Kabupaten Seram di bagian timur, Abang Kakak. Jadi katanya ini komoditas tersebut itu ditemukan saat petugas melakukan pengawasan rutin terhadap kedatangan kapal motor Sabuk Nusantara 75 gitu ya, yang melayani rute Kaimana di Papua Barat Daya sana menuju ke pelabuhan Bula begitu. Nah, kalau misalnya lihat nggak ada dokumennya kayak gini, kita khawatir ya. Jangan-jangan ini dari kawasan yang dilindungi gitu rusanya atau yang gimana gitu. Nah, kalau misalnya kalian pernah makan daging rusa nggak sih?
1: Dimas pernah? Saya sendiri, Pak, pernah, Pak.
0: Oh, pernah? Rusa,
1: pernah. Saya kemarin tuh makannya di ada satu tempat makan mie Aceh.
0: Mie Aceh?
1: Mie Acehnya pakai daging rusa.
0: Oh.
1: Nah, tapi memang daging rusa itu rasanya tuh kayak apa ya, Pak ya? Kayak agak-agak amis rasanya tuh.
0: Agak amis.
1: Macam kayak daging kuda.
0: Karena mereka nggak pandai ngolahnya atau memang walaupun pandai ngolah?
1: Mungkin. Oh,
0: mungkin ya.
1: Tahu. Kemarin itu rasanya kayak gitu sih. Terus agak memang seret, kayak berserat banget gitu.
0: Lagi. Sebesar apa emangnya?
1: Berserat.
0: Oh, berserat. Nah, kayaknya besar banget gitu, berserat.
1: Berserat
0: berarti agak susah digigit gitu.
1: Nah, oh, agak alot ya.
0: Mungkin juga itu kalau misalnya dibilang alot berarti kayaknya memang yang masak ini kurang pandai gak sih?
1: Memang ya, Pak ya.
0: Sebenarnya kan bisa diakali dengan lama dimasak gitu kan. Iya. Tapi enak gak sih rasanya?
1: Rasanya itu kayak agak amis gitu, kayak kurang.
0: Ya, aku sebenarnya gak bisa, amis itu tidak mewakili enak atau enggak sih. Kadang ada yang amis dia enak gitu.
1: Nah, karena kemarin itu kayak amis gitu kan, Pak. Rasanya kayak biasanya itu udah kayak di perut udah enak.
0: Oh, berarti gak suka ya? Kalau Rizky pernah?
2: Enggak, belum pernah.
0: Tapi pengen nyoba?
2: Kayaknya pengen sih. Pengen tahu rasanya kayak mana gitu kan.
0: Oh, pengen. Tapi setelah kan Rizky tahu nih hewan rusa kayak mana. Tetap pengen.
2: Ya, pengen sih. Tapi di satu sisi juga kasihan karena pernah lihat rusanya kan. Jadi kayak kasihan juga.
0: Tapi halal enggak sih kalau di Islam?
2: Kayaknya halal ya.
0: Halal ya?
2: Karena iya, kayaknya halal ya.
0: Gimana, Oli?
3: Kayaknya kan, Bang, kalau misalnya rusa itu dianya kan enggak buas ya.
0: Enggak
3: buas, terus enggak yang melatah gitu.
0: Enggak ada taring juga ya.
3: Heeh, enggak taring kan
0: berarti halal.
3: Terus kita kan juga enggak menyiksa dia. Maksudnya
0: asal motongnya cepat gitu ya. Berarti Aulia pengen aja nih makan daging
3: enggak,
0: rusa.
3: Enggak, Bang, jujur.
0: Kenapa enggak?
3: Kalau soal daging-dagingan gitu lumayan milih, Bang.
0: Oh, jadi biasanya makan daging apa?
3: Ayam daging mau, tapi daging sapi, daging kambing enggak mau.
0: Oh, daging kambing enggak mau.
3: Enggak suka, Bang.
0: Kenapa? Amis.
3: Iya, amis, terus emang enggak suka aja, enggak tertelan.
0: Kalau daging jamur? Memang jamur daging gitu.
3: Jamur. Oh, jamur.
0: Iya, jamur.
3: Oh, suka, Bang, jamur.
0: Karena kadang ada orang yang mereka rasa jamur jadi kayak ada rasa daging gitu kan, gitu.
1: Oh. Tapi biasanya itu Pak pakai ini mereka tuh. Mereka ya saya dengan apa ya, kacang kedelai yang dibuat jadi seperti daging gitu-gitu, Pak.
0: Iya, pokoknya mereka
1: yang vegetarian lah, pengen makan daging
0: tapi nggak mau gitu kan. Karena ada beberapa, ada kuliah restoran gitu, dia jadi rasa daging dibuatnya. Bener. Gitu. Pernah nyoba?
1: Belum pernah.
0: Oh, pernah. Tapi ada niat jadi vegetarian?
1: Enggak sih, Pak, makan apa aja sih yang ada.
0: Oh, makan apa? Karena kita omnivora gitu ya.
1: Daging, kalau enggak ada ya udah makan sayuran.
0: Gitu. Tapi ada enggak sih makanan yang sebenarnya lumrah-lumrah aja dimakan, tapi kalian enggak mau makan gitu? Dari Dimas dulu, ada enggak sih?
1: Kelinci sih, Pak.
0: Oh, iya, kelinci bisa aja sih dimakan. Kenapa enggak
1: mau? Tapi memang kayak mau makannya tuh kayak jadi gak enak juga.
0: Imut gitu ya.
1: Iya.
0: Teringat kucing jadinya.
1: Oh, hewan peliharaan sebenarnya itu kan, Pak.
0: Kenapa?
1: Tapi hewan peliharaan.
0: Dulunya sih enggak.
1: Dulunya enggak.
0: Dulunya sih hewan diburu.
1: Sekarang.
0: Ya, kalau sekarang iya.
3: Kalau ini, kalau burung gimana?
1: Burung ya, kalau burung banyak juga orang jual-jual apa ya, burung apa biasanya dimasak ya?
0: Burung biasa, burung-burung pipit gitu enggak sih?
1: Burung pipit merpati itu.
0: Ya? Merpati kayaknya jarang. Dia agak-agak kecil gitu ukurannya ya, burung. Iya, pokoknya setauku bukan burung merpati.
1: Burung puyuh.
0: Ya. Burung puyuh ya. Burung pipit juga kalau enggak. Kalau kayak gitu dimakan?
1: Pernah sih makan sekali kemarin itu, karena orang tua makan jadi pengen rasain.
0: Enak.
1: Macam kayak daging ayam.
0: Iya, tapi enak-enak aja. Enak-enak. Berarti enggak ada masalah makan enak itu ya. Enak-enak. Cuma kelinci aja ya.
1: Iya,
0: sekalipun kelinci enak tetap enggak mau makan.
1: Enggak mau makan.
0: Tapi pernah makan kelinci?
1: Belum.
0: Oh ya udah, jangan dimakan kalau kayak gitu. Kalau Aulia makan apa yang selain kambing tadi, terus juga selain apa tadi ya enggak bisa dimakan ya?
3: Sayur juga gak suka sih.
0: Loh, Anda tidak suka makan sayur?
3: Milih, bukan gak suka semuanya. Tapi ada beberapa sayur yang mau, tapi kebanyakan gak suka.
0: Yang mau lah, karena kebanyakan gak suka. Aku tanya yang mau, makan apa yang mau?
3: Bayam mau, kangkung bayam mau, brokoli mau, wortel, kentang. Tapi yang kayak pahit-pahit kayak sawi,
0: oh,
3: itu gak suka.
0: Sebenarnya bayam juga bukan manis-manis sekali kok.
3: Iya, tapi bayam merah suka.
0: Oh, lebih... kurasa Aulia dulu sering nonton film Popeye, ya? Enggak.
3: Enggak.
0: Oh, enggak. Bahkan enggak tahu Popeye. Popeye tahu enggak?
3: Enggak.
0: Enggak tahu.
3: Enggak tahu.
0: Popeye si pelaut teng teng, enggak tahu.
1: Yang tangannya besar itu ya?
0: Iya, dulu dia tuh kan ada, dia tuh ikon untuk bujuk anak-anak makan sayur bayam.
3: Oh iya, enggak
0: tahu.
3: Enggak,
0: oh, kirain gara-gara itu makanya mau sayur bayam gitu.
3: Enggak.
0: Kalau Rizky makan apa nih yang sebenarnya lumrah gitu tapi enggak mau dimakan gitu?
2: Apa ya? Kayaknya
0: makan temen.
2: Enggak juga sih. Tapi semua makan sih. Tapi pernah enggak sih abangnya juga lihat ada yang makan daging monyet itu?
0: Oh, itu ada.
2: Ada.
0: Iya
2: kan?
0: Dan kenapa?
2: Ada juga yang di Indonesia kemarin.
0: Di Afrika kata Zaki. Kalau di Indonesia aku nggak tahu sih, tapi emang ada ya makan.
2: Ada di daerah mana gitu kan, lewat juga bang. Dia makan daging monyet gitu.
0: Itu makan dia itu karena memang menurutnya enak kah, atau gara-gara upacara tertentu kah?
2: Enggak, makan biasa.
0: Ah, itu ngeri sih itu. Itu soalnya hewan terdekat dari kita, jadi seolah-olah makan temen nggak sih? Zaki pernah makan monyet?
1: Ih, itu gak pernah bang.
0: Makanan, ntar kita tanya Risma sih di Rizky. Oke, selain monyet ada lagi gak yang kira-kira? Tapi monyet itu gak lumrah loh.
2: Iya,
0: jadi itu gak masuk hitungan. Ada gak makanan yang lumrah untuk dimakan tapi Rizky gak makan gitu?
2: Enggak sih.
0: Gak ada
2: semua,
0: ya?
2: Semua mau, oh iya,
0: berarti
2: pengen
0: ini,
2: coba gitu.
0: Ini enak nih dibawa tongkrongan. Makan ini yuk, ayo. Kecuali yang haram kali ya. Sama kayak ada kan di sosmed. Mabuk yuk, ayo. Kecuali yang satu. Makan babi yuk, enggak haram.
1: Haram.
0: Kalau Zaki, makanan yang lumrah sebenarnya tapi enggak mau Zaki makan, ada enggak?
1: Burung sih enggak.
0: Burung apa nih?
1: Kayak misalnya ada tuh yang kayak belibis misalnya kan. Ada tuh kan yang belibis segala macam kan. Nah, banyak tuh kayak di keluarga misalnya makan itu. Nah, diriku kayak geli nengoknya.
0: Padahal udah pernah nyoba?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Nah, emang geli aja gitu.
0: Yang bikin geli ini apanya nih? Membayangkan hewannya.
1: Iya, karena kan misalnya kayak kemarin kan ditangkap nih, lagi terbang ditangkap misalnya. Kayak gimana ya makannya ya gitu.
0: Oh.
1: Padahal kalau yang lain aman-aman aja, kayak daging kuda aman, kambing aman, segala macam.
0: Kayaknya burung belibis mirip-mirip
1: bebek
0: juga.
1: Katanya mirip-mirip bebek kan. Cuman nah aku yang enggak bisa.
0: Tapi kalau bebek dimakan.
1: Makan bebek.
0: Enak.
1: Enak kalau itu. Enak kalau itu.
0: Ya udah berarti ini bisa ditokoi nih. Ah, daging bebek itu padahal belibis ya kan.
1: Sama satu lagi sih enggak. Aku tuh paling enggak suka kulit sapi.
0: Lah, kenapa?
1: Apa sih yang namanya? Babat.
0: Kenapa?
1: Enggak tahu, geli enggak?
0: Berarti enggak suka yang anehnya, bentuknya aneh-aneh Zaki ya?
1: Iya, contoh nih kayak babat sapi, babat misalnya kayak kambingnya juga gitu kan, ada kulit-kulitnya itu enggak. Cuman kalau kayak kulit ayam mau gitu kan.
0: Kalau mitiau?
1: Mitiau masih lah.
0: Oh, masih. Soalnya ada kawanku enggak mau dia makan mitiau. Kenapa? Karena bentuknya
1: aneh.
0: Lengket-lengket gimana gitu. Gitu katanya. Oh, berarti kalau Mimi semua hajar aja ya.
1: Hajar.
0: Oke lah. Tapi kalau misalnya kayak gini yang berita dari Maluku katanya ada daging enggak jelas gitu ya 110 kg ya, kita harus bertanya juga ya, ya kenapa betul gitu kan. Harus ada dokumennya harusnya. Oke lah, nanti kita akan kembali lagi ya Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Juan Reza berjudul Pica Pica. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Dendang Minang Timur apa kakak ya, sebuah lagu dari Timur Indonesia tapi ada bahasa Minangnya juga. Jadi perpaduan juga nih, kayak tabola balik. Yang mana penyanyi wanita dalam lagu ini juga adalah wanita yang menyanyikan lagu tabola balik gitu. Dan apa kakak, sekarang sudah pukul 9 lebih 52 waktu Indonesia Barat. Jadi Malon harus pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan abang kakak di udara. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di studio ya, Aulia, Rizky, Zaki, Dimas. Oke, okay. Hari ini aku hafal. Besok kalau lupa, mohon maaf. Oke, abang kakak, setelah ini jam 10 kita akan memutar lagu di acara Just Music. Lalu nanti jam 11 akan ada rekan Malon yang menemani abang kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Dek, baca buku apa kamu di sini? Sembunyi-sembunyi lagi.
1: Tidak baca apa-apa, Bang.
0: Jangan bohong kamu. Baca buku yang tidak benar ya.
1: Ah, tidak, Bang. Tidak. Adi hanya baca buku sejarah. Nih bukunya.
0: Hari gini baca buku sejarah. Untuk apa, Dek?
1: Jangan sepele ya, Bang. Dari buku sejarah bangsa Indonesia ini, Adi bisa tahu kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga perjuangan para pahlawan kita dulu dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah.
0: Terus, apa lagi?
1: Sejarah juga mengajarkan keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita, sistem perekonomian yang pernah ada, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.
0: Wah, asik juga baca buku sejarah. Kalau begitu, abang pinjam buku sejarahnya ya.
1: Bang, Adi belum siap baca.
2: Dengan mempelajari catatan sejarah bangsa, kita akan lebih menghargai apa yang kita miliki sebagai bangsa. Kita akan ingat betapa besar perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa raganya. Bangsa yang bijak adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Medan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Iya, abang dan kakak, salah satu bentuk kearifan lokal dalam budaya Jawa yang masih sering ditemukan adalah tradisi sinoman. Ya, tradisi ini sangat identik dengan proses hajatan seperti pernikahan, hitanan, dan semacamnya. Sinoman ini merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang bekerja sukarela untuk membantu proses pelaksanaan hajat seseorang. Sinoman memiliki tugas untuk melayani para tamu atau lebih mudahnya seperti pramusaji, ya, seperti itu. Nah, tugas ini biasa disebut dengan laden. Mereka adalah orang-orang yang menghidangkan makanan dan minuman untuk tamu dalam suatu hajatan.

0: Cek kucek sendiri, panas panas sendiri, jamur jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
2: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih dari kawasan Gatot Subroto nomor 214 Medan, Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara. Abang Kakak di Etalase 884 siang hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026, kita punya informasi tentang software akuntansi ya. Zaman kan semakin canggih nih ya, segala sesuatunya lebih kepada digitalisasi nih sekarang ini, sahabat budaya ya. Jadi kehadiran software akuntansi ini dinilai tepat untuk UMKM. Kenapa memilih Akuet Online ini, sahabat budaya? Ya, seperti biasa juga ya, kami kutip dari laman rri.co.id, pembukuan ini sering menjadi pekerjaan yang paling mudah untuk ditunda oleh pemilik usaha kecil. Selama uang masih masuk, stok masih ada, catatan keuangan terasa bisa menunggu. Masalahnya nih, baru terasa kalau kita menentukan harga jual ya, menghitung margin yang sebenarnya, atau menyiapkan dokumen untuk pengajuan pinjaman. Software akuntansi berbasis cloud hadir untuk memangkas beban tersebut ya. Alasannya kenapa sih Akuet Online ini banyak dipilih pelaku usaha di Indonesia, lengkap dengan gambaran fiturnya, paket harganya, cara mulai mencobanya gitu ya. Kondisi yang membuat UMKM butuh software akuntansi ini. Sebelum masuk ke daftar alasan, ada baiknya melihat dulu permasalahan yang paling sering muncul di lapangan. Hambatan yang sering terjadi, catatan penjualan tersimpan seperti pengeluaran ya, atau rekap marketplace yang tersimpan di file terpisah. Ini membuat pemilik usaha kesulitan menjawab pertanyaan sederhana. Ya, contohnya nih, berapa laba bulan lalu? Nah, persoalan lain yang sering timbul adalah pada waktu pencatatan. Sebagai contohnya, laporan baru tersedia berminggu-minggu setelah periode berakhir, sudah kehilangan sebagian besar nilainya, sehingga keputusan bisnis cenderung mengandalkan perasaan alih-alih data. Nah, melihat persoalan ini, UMKM tentunya membutuhkan solusi yang tepat untuk menyederhanakan proses pencatatan, serta memberikan visibilitas penuh atas kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Alasannya memilih sebagai software akuntansi UMKM. Apa itu? Selain catatan keuangan yang lebih baik ya, sahabat budaya, jurnal terbentuk otomatis dari setiap transaksi. Kemudian sesuai dengan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan dan regulasi perpajakan Indonesia. Laporan keuangan bisa dibuka kapan saja. Lalu stok dan keuangan berjalan dalam satu sistem, terhubung dengan bank dan marketplace, bisa diakses bersama oleh tim. Keamanan data terjaga dan bisa tumbuh mengikuti skala bisnis. Langkah awal menuju keuangan bisnis yang lebih rapi pastinya memilih software akuntansi. Pada dasarnya ini adalah cara kerja yang ingin dijalankan dalam beberapa tahun ke depan oleh banyak pelaku UMKM ya. Nah, seperti apa sahabat budaya ya, software akuntansi ini dinilai tepat untuk UMKM? Silakan juga Bang Kakak bisa kunjungi laman rri.co.id untuk memulai langkah awal menuju keuangan bisnis yang lebih rapi lagi.

0: Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong. Basah, basah, basah bodi motorku. Ah, ah, ah, jadi kinclong.
1: Basah, basah.
0: Sakit ibu.
1: Kalau mau nyuci motor,
0: basah.
1: Jangan boros-boros gitu airnya basah, dong, basah. Ya Allah. Ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu.
0: Aduh,
1: boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM, Rompat Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, dikutip dari laman rri.co.id, Aku Mindo meminta publik tidak menyikapi berlebihan temuan Bank Dunia yang menyebut pelaku usaha membatasi kris karena alasan perpajakan. Temuan dari lembaga internasional tersebut seharusnya dipandang sebagai masukan bagi pemerintah. Jadi untuk memperbaiki ekosistem digital dan perpajakan bukan menjadi pemicu kegaduhan, ya. Setiap pengusaha termasuk pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk ikut menopang operasional negara melalui kewajiban perpajakan. Ini disampaikan Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero, saat berbincang dengan Pro3 RRI pada Selasa kemarin. Ia menilai publik tidak perlu membangun narasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, semangat dari laporan lembaga internasional tersebut memberikan pengingat agar pemerintah terus memperbaiki kebijakan dan juga ekosistem usaha. Abang Kakak, silakan kunjungi laman rri.co.id untuk mendapatkan berbagai informasi terkini dan aktual.

Na Minang Fauzana dengan Tungke Membau Rabah sudah menemani siang abang kakak yang sedang menikmati makan siang, yang lagi makan siang, terus juga lagi istirahat siang ya, atau sambil bersiap-siap diri untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur nantinya ya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya ya, sedang menikmati santap siang dengan pecalnya mungkin. Ada juga yang sedang menikmati ikan sale gulenya atau dengke naniuranya. Ada yang menikmati ura-ura juga. Ura-ura apa itu Kak Asma? Ura-ura ini makanan Sumatera Utara yang dibuat dari buah, antara lain sera-sera, babal, jantung pisang, dan daun pepaya. Abang kakak ya, ura-ura gitu ya. Terus ada juga yang mungkin sedang menikmati santap siang ya dengan ikan arsik ya. Nah ini dia ikan kenal dirimu. Itu lagu, itu asik ya. Ini ikan arsik. Waduh, kalau ikan arsik ini emang dengan rempah-rempah yang kaya andalimannya. Kemudian dengan daun bawang ya, itu enak kali ya. Pokoknya kalau kuliner khas Sumut ini tiada tanding, tiada banding sih. Karena emang seenak itu kan, enak kali kuliner Medan dan Sumatera Utara ini. Abang kakak, kita punya informasi terkait dengan pengibaran bendera merah putih ya, jadi beribet nih. Tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor instansi pemerintah, sipil, TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore ya, jangan lupa.

baik tutur katanya, santun perilakunya, benar tindakannya ya, dan baik hatinya. Selamat menikmati makan siang, tetap bersama kami di program 4 RRI.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Hei, ke sana, lanjut ke sini.
1: Karena wong malang kadak nang jenengmu salah.
0: Wah, enggak apa-apa. Arep kok sapa ge?
1: Jenengku kaki
2: itu adalah cuplikan adegan tradisi begalan di Kabupaten Banyumas. Tradisi begalan di Kabupaten Banyumas merupakan kombinasi antara seni tari dan seni lawak dengan iringan kending. Tradisi tersebut dilakukan pada acara pernikahan bagi calon pengantin lelaki yang dalam silsilah keluarga adalah anak sulung atau anak bungsu. Syahdan, sang adipati Banyumas, memboyong kedua mempelai di tengah perjalanan rombongan dibegal.
0: Orang kena lewat dalam ini. Tegaluk barang dia. Aku
2: harus lewat. Sejak itu, para leluhur daerah Banyumas berpesan untuk mentaati tata cara persyaratan perkawinan agar kedua mempelai terhindar dari mara bahaya. Suara Budaya Nusantara.

4 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara masih terus bersama Anda. Bang Kakak dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus bergabung bersama kami di program 4 untuk siang hari ini. Dan kami informasikan sesaat lagi pukul 12.35 menit waktu Indonesia Barat, azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Bang Kakak, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya dapat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang Jalan Kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, Ayum udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Ayum bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aya lihat ya Bang Po. Bentar Aya cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aya. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aya yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul, di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih. Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Pro4 dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Pro4 dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Wiyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya Pak ya. Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke.
3: Sampai ke depan.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Mbok ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak boleh dekat sama Pak. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul. Ya? Kayaknya yang lagi viral tuh Hipdut gitu ya, Pak ya?
3: Iya. Mulai. Saya nggak tahu ya. Itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Nah, lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Okay. Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja gitu ya, yang diubah ya. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi,
2: oke. Okay.
3: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu, ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya.
2: Oh,
3: tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas ya, ya kan nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul. Nah,
3: gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya, ya, ya dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Modernnya, iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, OG ya.
2: Si OG ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Kelompoknya OG.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada.
2: Ada ya Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah, begitu. Iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju ya, dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya. Buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Pok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong,
3: sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum penopa yang cantik yang belam-belam sekota Depok.
2: Jakarta dong.
3: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
3: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
4: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
3: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
4: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke Ica. Iya.
3: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Lagu daerah.
3: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Lagu
3: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
4: Sama kita berarti Ica.
3: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini gak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
3: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
3: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
4: Kita ke sini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
4: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
4: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
4: Alhamdulillah. Ini Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
4: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
4: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: lagu modern. Daerah. Mm-mm. Aku nih nggak. Bisa dong minta lagu daerah aku deh.
4: Hah? Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bu Sago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Sago ya.
5: Iya.
4: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
4: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama Bu Sago nih.
4: Pak Nova.
5: Buat tanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur seno. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
4: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
4: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bunita di Marinda.
4: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya, jangan putus air nih, Maluku Utara.
4: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
4: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya, ya, jelas aja perajaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
4: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova
2: iya,
4: ya.
2: Iya.
4: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
4: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
4: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
4: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
4: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
4: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
4: Gitu ya Pak ya. Ah,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
4: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
4: Ah iya benar bahasa, ah, iya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Bu Sutaher tadi ya, kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
4: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak? Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
4: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya
7: oh,
4: Pak
7: macam-macam
4: ya. Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
4: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
4: Betul
7: ada
4: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
4: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya
7: banyak,
4: se-Indonesia
7: banyak.
4: Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
4: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
4: Iya, usul-usul. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Dusun Israel, Lepakaman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
4: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan Dusun Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga, Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Misaje, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
4: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu? Itu yang menabak itu?
4: Ada, tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
5: Liriknya bagaimana? Liriknya buat pertanyaan Mas Bayu tadi.
4: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya, Hujan Gerimis.
4: Kenapa itu lagunya?
5: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
4: Iya.
5: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu atau penting ya kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya, iya.
4: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lagu tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
4: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, satu lagi kan itu?
4: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Selamat datang, Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Unita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
4: Oh,
2: iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran enggak suara saya?
4: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Aye paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Aye suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
4: siap. Langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
7: Ya, yang pertama tadi soal lagu
4: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
4: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
4: Ya, Betawi ya.
7: Nah, itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cekok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
4: Termasuk lagi, daerah itu ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
4: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, Kutai Semarang enggak begitu.
4: Selatan enggak salah ya?
7: Oh gitu.
4: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Kan, jadi soal pemaknaan bahasa. Jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
4: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
4: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Mendung.
2: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya.
4: Kesandung.
2: Iya, nah, iya.
7: Ya, itu sudah dijawab betul ya.
4: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
4: Iya, iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
4: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang menasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, oh, bisa, tetap, sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
4: ah,
7: kan,
4: ya betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
4: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan. Silakan.
4: Iya. Iya. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
4: Siang.
8: Ya,
4: iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gemblam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
4: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya.
2: Ya, silakan, dijawab dulu.
4: Oke, silakan Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu, dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
4: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
4: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
4: Oke.
2: Belum dibuka lagi.
4: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
4: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo. Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, tercinta dan cantik.
4: Iya. Ini
9: dengan Ciguria di Jakarta.
4: Oh iya.
9: Selamat datang Bapak, Mbak.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
4: Oh,
9: iya. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM, sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang melimatan. Sama yang kedua burung enggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak Anita.
2: Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya dari Santana.
2: Oke.
4: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab
2: ya,
4: Pak?
2: Ya.
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
4: Mbok Bolok gitu Bolok. Ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
4: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke okay, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak.
4: Ya oke okay, siap. Mungkin Pak Nova udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Okay,
4: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh, sebagai kesimpulan, dari okay, Pak Bayu.
4: Pak Bayu, silakan Pak.
7: Iya, ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita terima kasih ya.
4: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
4: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam, salam bahagia, bahagia, selamat siang, siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Irama Musik Keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari Nyiar Lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.

Bandar Jakarta, Sundari Sukoco. Di irama musik roncong, perempat RRI Medan kami hadirkan untuk abang kakak semuanya ya. Selamat siang, siang kembali untuk yang masih terus setia bersama perempat Medan. Dan kita sudah mendengarkan beragam irama keroncong, lagu-lagu keroncong ya. Ada Selendang Sutra, ada Bandar Jakarta, kemudian ada juga lagu-lagu pop kekinian yang diaransemen ya, di remake ke genre, diubah ke genre keroncong, sahabat budaya ya. Semua itu memang harus mengikuti zaman ya, karena anak-anak muda juga harus tahu bagaimana eksistensi dan seperti apa musik keroncong tersebut. Perempat Medan hadir melalui irama musik keroncong ya. Selamat siang dan siang baik yang baru saja mengawali aktivitas setelah makan siang. Setelah makan siang, terus juga setelah berkutat dengan istirahat siangnya ya. Kayaknya mau lanjut, jangan lagi. Itu banyak yang mau deadline ya, Bang Kakak ya, yang harus segera diselesaikan ya, harus segera dituntaskan sebagai tanggung jawab kita. Nah, budaya Indonesia banyak sekali ya, tapi kita enggak ngomongin budaya, tapi kita akan ngomongin tentang keseniannya, seni teater. Teater Mantuli yang menghidupkan legenda si Gale-Gale lewat panggung bahasa isyarat. Wow, keren nih abang kakak ya. Teater Mantuli ini menghadirkan pertunjukan bertajuk Legenda si Gale-Gale di Gedung Kesenian Jakarta pada 2 Agustus 2026. Karya yang mengangkat cerita rakyat dari Pulau Samosir ini tampil sebagai pembuka pentas besar Mana Proxia Teater UPH yang membawakan Romeo dan Juliet. Meski cuma berdurasi singkat, penampilan ini terasa istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun pendiri Teater Mantuli. Durasinya 13 menit, abang kakak, dan di Teater Mantuli pada saat tampil, ini mengajak penonton menyelami kisah seorang raja yang larut dalam kesedihan setelah putra tunggalnya gugur di medan perang. Duka yang sangat mendalam membuat sang raja kehilangan semangat hidup dan kepemimpinannya. Untuk menghibur sang raja, pemahat ulung diperintahkan menciptakan boneka kayu yang menyerupai mendiang pangeran ya. Dan boneka ini dikenal sebagai si Gale-Gale yang kita tahu nih sahabat budaya ya. Sumatera Utara pasti sudah gak asing lagi, apalagi kalau kita ke Danau Toba berkunjung ke Samosir. Masya Allah ya, akan kita lihat patungnya dan juga kadang-kadang juga pertunjukannya ya. Nah, sosok yang dalam legenda Batak dipercaya mampu bergerak dan menari seolah hidup, sentuhan magis dan cinta seorang ayah kepada anaknya menjadi penghubung antara kenangan, penghormatan, dan harapan. Dan ini sudah diwariskan ya kisahnya, turun-temurun sebagai simbol duka yang diolah menjadi penghormatan bagi mereka yang telah berpulang, sahabat budaya. Bagaimana Teater Mantuli mempertunjukkan si Gale-Gale ini dan ceritanya, silakan kunjungi laman rri.co.id karena di sana banyak sekali informasi-informasi, berita-berita yang terupdate, tips dan hal-hal yang bisa memotivasi serta menginspirasi kita semua, sahabat budaya ya. Ya udahlah, masih di Perempat Medan yang jelasnya, dan masih ada saya Asma Ubis yang bersama Anda sampai jam 3 sore nanti.

Siapa sangka, alunan seruling bambu yang merasuk kalbu ini merupakan pencetusan perasaan kerinduan hati seorang anak di perantauan ketika tidak dapat pulang ke kampung halamannya karena ketiadaan biaya. Untuk melepaskan kerinduan itu, dia cetuskan lewat nyanyian dengan kata onang-onang. Asal kata onang adalah inang yang artinya ibu. Syairnya pun tidak mempunyai teks yang pasti karena diciptakan secara spontan dan dalam bentuk pantun. Kini onang-onang menjadi kesenian tradisional dan nyanyian khas yang diiringi musik tertentu dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki 2 dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.

104,4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4/4 Medan, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Bang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah pukul 15 lewat 17 menit nih, ya Allah. Biasanya kita ada di Prodangdut, makin asik makin Yahud ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu, boleh ya di 0618463115. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin Yahud.
0: Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kak Anum?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bang Lumi?
1: Sehat juga Kak Anum, panas banget gini Kak Anum.
0: Itulah dari tadi aku begolek-golek saking panasnya. Gak sanggup aku menghadapi dunia yang panas ini ya.
1: Menetralkan dulu Kak Anum ya, ke pasar baru menetralkan.
0: Iya, dulu ya, Kak Anum, udah ya, sempat lah rebahan tadi 2 jam ya. Bang Lumi, mau request lagu apa nih?
1: Sandrina Kak Anum.
0: Sabrina.
1: Sandrina.
0: Mau lagu apa dia itu?
1: Yuk pacaran.
0: Yuk pacaran. Ih, aku enggak mau.
1: Ya enggak lah, aku enggak mau lah. Aku mau sana yang mau pacaran, yang mau di jalan.
0: Oh, gitu. Pacaran yuk.
1: Iya, gitu lah pokoknya terbalik pokoknya pacaran. Ada Kanu?
0: Yuk pacaran yuk. Ayo pacaran, ya Allah. Ya, itu judulnya Ayo Pacaran.
1: Ya, makasih Kanum ya.
0: Oke. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lumi di Lubuk Pakam ya. Requestnya lagu Sandrina ya, pacaran yuk katanya. Oke deh, nanti Anum puterin ya. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik makin Yahud.
0: Yuhu. Gimana kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik ya Kak Anum.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun panas ya, ange bana di luar lah.
2: Ini juga panas sekali.
0: Iya. Mau request lagu apa ini?
2: Coba dari apa? Dari coba Ayu.
0: Ayu Ting Ting.
2: Cinta.
0: Apa judulnya?
2: Apalah Cinta.
0: Apalah Cinta. Apalah Cinta. Ayu Ting Ting ya.
2: Iya.
0: Apalah Cinta. Apalah Cinta. Ayu Ting Ting. Ting Ting Ting.
2: Itu
0: rame gak? Oh rame kali di sini. Enggak ada Apalah Cinta. Emang Apalah Cinta judulnya? Oh ada. Allahu Akbar. Ada rupanya. Cepat kali ku bilang gak ada. Kan merajo orangnya. Ada nih ya. Nanti Anum puterin ya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia request lagu Ayu Ting Ting Apalah Cinta. Apalah sih, aku taunya apa sih. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada siapa? Assalamualaikum Kak, nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4 ya Kak. Boleh request lagunya Kak, lagunya Dangdut dari Roma Irama Jadi Yatim ya Kak. Jangan salah diputar ya Kak. Oke, buat Kakak Metuga sampai tuntas ya Kak. Makasih ya Kak, Assalamualaikum ya. Sudah 3 lagu yang masuk. Langsung aja deh kita puterin lagu-lagunya biar gak berlama-lama, biar kita buka lagi teleponnya. Ada lagu Sandrina Ayo Pacaran. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, suara budaya Nusantara.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih Bang Nangka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Tadi lagu Roma Irama Yatim Piatu ya. Gak ada yang nyatim setauku ya. Sedih kali lagunya ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo. Halo. Halo. Halo. Ya, kayaknya gak ada suaranya apa cemana nih ya. Tadi udah nelpon gitu ya. Boleh ya request di 0618463115. Halo.
1: Halo, selamat sore menjelang petang.
0: Iyo. Iyo.
1: Assalamualaikum Hanu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Kan, lupa dia kan.
0: Iya dong.
1: Mas susur nae.
0: Wah selamat. Siapa sih?
1: Wak Serli, Wak Serli.
0: Oh, Wak Serli siapa Wak Serli?
1: Hah? Wak Supri.
0: Bawa aku itu katanya.
1: Hah?
0: Dia ada di sini nih.
1: Mana dia?
0: Ini dia nih.
1: Serli. Serli. Iya, coklat.
0: Kok tahu dianya minta coklat dianya. Minta coklat dianya Pak Supri.
1: Sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat kan?
0: Ser. Ya Allah. Suaramu kedengaran loh kemarin padahal jauh di ujung sana ya.
1: Merajuk dia kan? Merajuk dia kan?
0: Merajuk kenapa dia?
1: Belum kasih coklat.
0: Belum dikasih coklat katanya kok merajuk. 2 tahun katanya.
1: Serli, jadi kalau merajuk dia bukan makin cantik kan Hanum?
0: Oh iya makin jelek tuh hatu tuh tuh tuh pun jelek kali mukanya kayak gitu ya Allah.
1: Makin buruk.
0: Kasih ya.
1: Lagu Hanum.
0: Apa itu lagunya Pak Supri?
1: Lagunya Putri Panggung.
0: Putri Panggung. Lagu Uut. Bentar ya, Putri Panggung. Putri Panggung. Putri Panggung. Putri Panggung mana nih Putri Panggung nih?
1: Sebelah kiri dia.
0: Sebelah kiri, sebelah kanan. Putri Panggung ada Uut Permatasari. Nanti anu puterin ya.
1: Oke. Abang takut enggak naik sini nanti Serli mutusan tadi 100.000 lah kan. Jangan
0: pulang lagi kan. Nanti malam dia harus ya, harus masuk.
1: Enggak bisa juga dia harus Hanum. Karena banyak kali jalurnya repot banyak kali.
0: Jalur. Iya repot nah, kali ya.
1: Sudah berusaha juga loh.
0: Minta coklat dia pokoknya nanti.
1: Ya berdua kita sehat sekali ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih untuk waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115. Langsung disambar nih. Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Makin asik, makin Yahud.
0: kok lambat ini mesti berpikir-pikir apa ya? Lupa aku gitu ya.
2: Lupa aku.
0: Ini pasti Pak Zainal Tanjung ini.
2: Ini mirip suaranya ya?
0: Iya mirip. Ini siapa ini?
2: Ini kalau di situ gak ada Bang Togar, ke sini Bang Tigor.
0: Oh Bang Tigor. Orang Bukit Tinggi.
2: Iya,
0: apa kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah sehat, Anum sehat kan?
0: Keluarga? Sehat, sehat alhamdulillah, sehat walafiat nih. Iya. Mau request lagu apa ini Bang?
2: Lagu dangdut, apa ya yang enak ya?
0: Apa ya yang enak ya? Banyak yang enak. Apa
2: dari
0: nih?
2: Dari siapa lah? Dari Mansur S ya?
0: Mm-mm. Mansur S yang mana?
2: Rembulan bersinar lagi. Kan ada juga.
0: Apa itu judulnya ya?
2: Rembulan gak salah aku.
0: Mansur S. Rembulan bersinar lagi. Ada nih.
2: Ah, mantap lah itu.
0: Mantap. Nanti aku puterin ya.
2: Ya, no.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat semuanya udah masuk ya sama Pak Zainal Tanjung ya.
0: Iya. Karena mirip suaranya tadi memang.
2: Iya lah.
0: Anu pikir tadi suara Pak Zainal Tanjung.
2: Iya. Ini karena dari jauh itu mungkin cuacanya gak mendung sini.
0: Iya.
2: Karena hujan.
0: Wih deh, di sini panas sekali. Malas keluar. Iya.
2: Kalau di Bukit Tinggi sejuk sekali, enggak ada matahari kan?
0: Iya, enggak ada matahari lah, namanya bukit ya.
2: Ya bukit. Ya.
0: Iya.
2: Rasa di Brastagi gitu ya kan.
0: Oke, nanti Anu puterin lagunya ya.
2: Ya, salam buat semua Janum ya yang monitor tadi yang sudah masuk yang
0: nanti
2: ya.
0: Iya.
2: Ya, spesial Anum ya keluarga ya.
0: Oke.
2: Ya, sama bereku juga di rumah ya.
0: Oke deh, nanti disampaikan.
2: Ya, Anum ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Tigor katanya ya, di Bukit Tinggi. Kita buka lagi ya, yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo, Bro Dangdut.
3: Assalamualaikum, Bro Dangdut. Mengenai aku dari Bukit Rendah.
0: Dari Bukit Rendah. Bukit Rendah apa? Bukit Rendah dari mana?
3: Tadi Bukit Tinggi, sekarang Bukit Rendah lah.
0: Ini kayaknya orang belakang ini.
3: Iya, orang dalam.
0: Orang dalam nih kan. Gimana kabarnya Pak Abdullah?
3: Alhamdulillah sehat. Anum sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah. Ya ampun. Dia mau request lagu apa ini hari ini? Panas ya kan Pak?
3: Karena di luar panas,
0: di dalam dingin.
3: Ini nggak bisa tidur.
0: Oh.
3: Lagu Roma Irama.
0: Yang mana?
3: Nggak bisa tidur.
0: Nggak bisa tidur.
3: Ah.
0: Gara-gara panas.
3: Lagu Roma Irama.
0: Iya, judulnya Tak Dapat Tidur.
3: Oh, tak dapat tidur.
0: Iya, ada nih nanti Anum puterin ya.
3: Tapi kalau bisa. Sebenarnya habis asar ya.
0: Sepertinya memang habis asar ini Pak.
3: Iya, karena mungkin nanti bentar lagi terpotong asar.
0: Terpotong asar nih sepertinya nanti.
3: Udah itu, tadi Bang Supri Marelan ya?
0: Iya, Bang Supri lah. Marelan ya?
3: Pasar satu, pasar dua gitu kan?
0: Iya, Marelan. Pokoknya ya disitulah. Anum pun kurang paham.
3: Sehat ya Bang Supri ya, sehat ya.
0: Sehat, itu sehat kali dia suaranya kan.
3: Iya,
0: sehat.
3: Oke lah, ditunggu lagunya yo.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita baca dulu yang dari WhatsApp ada gak ya. Kalau gak ada kita buka lagi teleponnya nih. Sepertinya dari WhatsApp gak ada nih ya. Kita coba buka dulu ya, requestan lagi ya. Nanti biar terpotong sholat asar nih. Kan terpotong sholat asar, jadi habis asar langsung ada putar lagu lagi gitu. Kita buka ya di 0618463115. Hanum buka, yang mau request lagu silahkan ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Makin asik, makin nyahut.
0: Halo.
4: Halo.
0: Dengan siapa di mana? Suaranya agak-agak gimana gitu?
4: Agak-agak gimana? Gitu.
0: Coba agak-agak jauh dari radio atau dari apa ya bilangnya, kayak enggak. TV gitu?
4: Enggak,
0: suaranya kayak gitu.
4: Enggak,
0: itu memang HP-nya. Oh, gitu memang HP-nya. Dengan siapa di mana nih?
4: HP-nya sakit.
0: HP-nya sakit. Dengan siapa di mana?
4: Parasa dong.
0: Oh, Parasa. Apa kabarnya, Parasa?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
4: Masih yang itu juga, Anum.
0: Ih, apa? Enggak tahu, Anum.
4: Aku bukan pengemis cinta loh.
0: Oh, aku bukan pengemis cinta. Ya ampun, ya, kenapa? Ya. Kok kayak sedih kali, aku bukan pengemis cinta.
4: Aku bukan pengemis cinta.
0: Itu jadinya memang aku bukan pengemis cinta ya?
4: Iya.
0: Oke, yang nyanyi itu Johnny Iskandar.
4: Iya.
0: Oke deh, nanti aku puterin. Oi.
4: Apa mau tanya ini nanti 17 Agustus apa acaranya, Lem?
0: 17 Agustus ya upacara.
4: Oh, nanti ada acara jalan santai enggak? Ulang tahun RRI.
0: Kalau ulang tahun RRI masih dirapatkan, tapi kayaknya enggak jalan santai. Dia kayak acara senam lomba sih.
4: Kayak dulu.
0: Oh, cek kesehatan gratis mungkin ada pas di hari ulang tahun RRI nanti.
4: Iya, itu hari kan ada jalan santai.
0: Iya, ada.
4: Nanti kalau ada kabar-kabar ini apa ya?
0: Oke, aman. Setelah kami rapat dulu dong, nanti acaranya nggak bagus.
4: Oke lah, selamat
0: berjumpa. Oke, terima kasih ya Pak Rasa.
4: Ya.
0: Terima kasih ya Pak Rasa.
4: Iya, sama-sama.
0: Iya.
4: Ditunggu lagunya buat asar ya.
0: Iya, abis asar ya.
4: Oke.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh kayaknya kita puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti terpotong sholat asar tepat pukul 15:55 waktu Indonesia Barat. Ada Putri Panggung dari Uut Permatasari. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 15:55 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ya itu tadi lagu yang di request sama Opa Rasa ya, Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta. Yang mau request lagu lagi boleh di 061 846 3115. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, makin tasik makin yahut. Assalamualaikum Mbak
0: Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh capeknya tanganku Mbak Nur.
0: Bunda Epa nih ya.
1: Akhirnya tembus ya kan
0: tadi. Iya, Anum tadi kan ingat nih, aduh Bunda mau masuk, cuman gimana ya gitu ya.
1: Ya ini mumpung libur loh Anum.
0: Oke, nggak pergi ke ini, keliling.
1: Nggak libur, besok hari Minggu mungkin.
0: Oh ya, besok hari Minggu ya, Bunda. Nah,
1: satu hari yang ditarik. Nampun baru ini senang kali aku ke mamut
0: Anum. Mau request lagu apa ini yang di WA ini requestnya?
1: Ada kan lagu lama kan lebih enak loh lagu Rasono. Ada nggak sayang?
0: Ada nggak? Ada, tapi ya, coba Anum cek dulu ya. Tadi belum sempat Anum cek, soalnya ini berisik kali orang ini di sini.
1: Ya, udah lah, nggak usah dibaca lagi WA-nya ya, Anum.
0: Boleh, nggak usah dibaca berarti ya. Nanti Anum puterin lagunya ya.
1: Ya, makasih ya, sayang.
0: Iya, ibuku sayang.
1: Terima kasih ya, selalu.
0: Iya, amin.
1: Saya, anak sayangku.
0: Iya, sayangku cinta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eva di Pancur Batu request lagu Suara Hati nih ya, dari Ida Lela sama Mus Mulyadi ya. Coba ya, Suara Hati kayaknya sih ada ya. Iya, Ayu, oh kok Ayu Ting Ting yang ada, tunggulah ya. Berarti yang request lagu yang itunya ya, yang punyanya si Ida Lela ya, Ida Lela. Oke, coba kita cek dulu ya. Ida Lela, Ida Lela. Iya, sama Mus Mulyadi, Suara Hati ya. Bentar, Suara Hati, Suara Hati, nggak ada pula nih. Oke, ada ternyata ya, nanti Anum puterin ya Bunda Eva ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada siapa nih? Ada Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum, selamat sore. Dangdut adalah kita, request lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam untuk semua fans Pro 4 Medan tanpa terkecuali, selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti Anum puterin lagunya ya. Ya. Anum buka lagi ya di 061846 3115. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik makin yahut.
0: Iya.
2: Lagu dangdut dong.
0: Boleh. Bu Ratni, mau request lagu apa ini?
2: Bu Ratni tahu aja ya.
0: Iyalah, suaranya tawanya itu sudah terbiasa Anum. Oke, nanti Anum mau request lagu apa emangnya?
2: Anum sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah Bu.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
2: Lagunya ini apa, mungkin ada orang yang berulang tahun. Lagu cinta aja.
0: Lagu?
2: Lagu cinta Maggie Z.
0: Maggie Z. Maggie Z.
2: Lagu cinta.
0: Lagu cinta.
2: Radio cinta.
0: Radio cinta.
2: Iya.
0: Kenapa radio cinta dia?
2: Ya, mungkin ada yang berulang tahun ya, untuk dia lagunya.
0: Oh gitu. Radio cinta, radio cinta. Kok nggak ada di sebelah sini ya? Berarti di sebelah sini. Coba Anum cek dulu ya.
2: Oke. Okay.
0: Radio cinta ya Bu ya. Bentar ya.
2: Oke. Okay.
0: Maggie Zed ada nih, ada. Nanti Anum puterin ya. Oke.
2: Okay. Ulang tahun, mana tahu ada yang berulang tahun hari ini.
0: Yang berulang tahun hari ini ya, selamat berulang tahun.
2: Lagunya.
0: Ada sih yang ulang tahun hari ini sih Bu.
2: Iya. Bagus lah.
0: Baiklah, nanti Anum salempein ya.
2: Terima kasih Anum ya.
0: Oke. Okay. Iya Ibu.
2: lancar rezekinya sekeluarga.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja deh Hanum puterin lagu yang udah masuk ya. Ada Ida Laila Musmulyadi yang di request sama Bunda Eva. Terus nanti Hanum puterin juga lagu yang di request sama siapa tadi ini? Hamzah Yusuf ya. Lagunya nanti Hanum cari dulu tapi ya. Nanti dilanjutkan juga lagu yang di request sama Bu Ratni. Oke. Pastikan Abang Nana tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Ida Laila featuring Mus Mulyadi, Suara Hati.

0: We tell ourselves we
1: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya, Nusantara.

0: Terima kasih Bang Nengaka masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo.
1: Apa lagi?
0: Halo.
1: Masih
0: Yuhu. Yuhu.
1: Tadi apa ya? Kak Hanum.
0: Oi.
1: Aku tadi udah cip.
0: Oh iya, Anum ada baca sih, udah.
1: Tapi jangan dibaca lagi ya.
0: Enggak Anum baca kok, aman. Nanti Anum tanya langsung nanti, aja, ya? Iya.
1: Gak bisa. Kata-kata lagi ke Anum.
0: Iya.
1: Bagaimana di Medan ini? Panas atau gimana?
0: Ini udah gak mendung, tadi panas sekali.
1: Tapi itu kayaknya kapan tuh kayak hujan ya di situ?
0: Pernah hujan juga, deras nih hujannya.
1: Ah di sini mah belum
0: maksudnya. Ya. Belum. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Yang mana? Ayu Ting Tingnya banyak nih. Ayu Ting Ting.
1: Ya sudahlah gitu ya.
0: Ayu. Ntar Nem cek dulu ya. Ayu Ting Ting. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Ada
1: kan ya lagu
0: itu. Ada dong, nanti Anu puterin ya.
1: Kak Hanum, ketemu Kak Tami, salam ya.
0: Sama Kak Tami. Oke, nanti Anu sampein salamnya ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi yang mau request lagu lagi ya di 0618463115 ya. Untuk Pura Dangdut biasa ya kalau hari Kamis itu sampai pukul 17. Emang hari yang lain beda? Enggak, sama sebenarnya, cuman enggak ada koro-koronya aja gitu ya. Yang mau request lagu boleh di 0618463115. Halo, Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Nggak tahu siapa
0: sih, siapa ini Ririn apa Amel ya?
1: Siapa?
0: Suaranya kecil kali.
1: Siapa sih kak?
0: Amel.
1: Iya.
0: Amel gimana kabarnya? Suaranya kok mirip sekali ya sama Ririn ya?
1: Jangan lagi samakan kak.
0: Enggak ya, beda ya. Yang satu suaranya lebih keibuan, yang satu suaranya lebih kecantikan.
1: Kecantikan. Oh kak, Nung Amel minta lagi ini lah kak.
0: Apa tuh?
1: Matahariku.
0: Yang versi dangdut.
1: Iya, soalnya kan
0: udan
1: ini lagi sakit kan.
0: Siapa yang sakit?
1: Adikku udah.
0: Yang lagunya siapa ini? Yang Matahariku, yang Iis Dahlia?
1: Bukan.
0: Yahya Regar?
1: Bangkitlah kasih ya semua.
0: Yang mana? Yang mana itu?
1: Lagi itu lah kak, namanya.
0: Coba ya, yuk coba.
1: Cari-cari.
0: Ntar ya.
1: Dia di video loh kak.
0: Yang mana judulnya, yang nyanyi cewek?
1: Iyalah, Wah Marisa atau siapa itu?
0: Nur Halimah ya?
1: Nur Halimah?
0: Yang kayak mana lagunya? Liriknya?
1: Gimana ya?
0: Yang mana?
1: Itu kayaknya lagu lama ya kan?
0: Bangkitlah hati, satriaku, sembuhlah sayang, gitu? Oh iya, inilah dia lagunya pas.
1: Iya lagi.
0: Oke, nanti Anu puterin ya lagunya ya.
1: Iya, kasihan
0: kan itu. Kenapa?
1: DBD.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Dua malam ini lah.
0: Pacarnya. Iya.
1: Aku sudah tua ya.
0: Iya.
1: Kan dosen ya kan.
0: Mm-mm.
1: Jadi kan anak didiknya datang malam tadi. Dua hari ini lah.
0: Oh iya.
1: Semoga lah cepat sembuh ya.
0: Iya, semoga cepat.
1: Ya ini kak, mau dikasih, boleh ngomong ya kan. Kopi tuh dikasih.
0: Oh iya.
1: Tahu kan. Sebenarnya ini nggak mau ya, kami paksa aja.
0: Iya betul. Nah,
1: kamu tadi.
0: Walah ya ampun.
1: Hati yang nggak
0: kaya. Iya kasihan.
1: Ini ayahnya udah datang. Jadi kabar gitu ayah langsung dia pulang.
0: Semoga cepat sembuh lah ya kan. Betul.
1: Iya.
0: Iya oke.
1: Iya makasih kak.
0: Yo. Iya. Iya, langsung aja deh kita puterin lagu yang udah masuk ini. Ada Ayu Ting Ting, ya sudah-sudahlah. Dan lanjut ganti Matahariku. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini lagu terakhir ya yang di request sama Bu siapa nih? Ya, assalamualaikum Bu Hanum sayangku ya. Pro Dangdut makin asik makin yahut, minta lagunya judulnya Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisi. Salam buat Bunda Eva dan untuk semua pendengar Perempat. Hanum terima kasih dari Bu Nur Hayati. Oke Bu Nur Hayati, Bu Nur nanti Hanum puterin lagunya ini terakhir ya. Terima kasih buat Abang dan Kakak yang sudah bergabung hari ini. Ada 13 orang ya, gak usah disebutin lah satu-satu, banyak kali soalnya ya kan. Langsung aja numputerin lagu terakhir Tujuh Sumur. Tapi nanti Pro Dangdut juga ada besok hari ya. Jangan lupa juga ya, pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Manajemen.

Masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara ya, sudah pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ada di Kajian Islami Mutiara Sore bersama dengan Ustazah Fauzani Masrur S.E.I. ya, dari Pokjalu Kemenak Kota Medan. Untuk hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Fauzani dengan judul Jual Beli Menurut Fikih Muamalah. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RRI Pro FM Medan, para sahabat budaya, abang kakak Mutiara Sore yang berbahagia. Baiklah, di sini saya Fauzani Masruri SEI akan membahas tentang jual beli menurut fikih muamalah. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Secara terminologis, yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syarak, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli dalam Islam ditentukan berdasarkan Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 275,

يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

0: tahun yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya diserahkan kepada Allah. Orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Cara tertentu yang dimaksud adalah siqot atau ungkapan atau jual atau ijab dan qabul. Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan untuk masyarakat melakukan transaksi karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis atau Ijma ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktek akad jual beli adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dasar hukum jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah. Adapun mengenai hukum jual beli sebagai berikut. Yang pertama yaitu mubah. Mubah artinya boleh, merupakan asal hukum jual beli. Kemudian wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga qadli menjual harta muflis atau orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya. Kemudian haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang. Yang selanjutnya sunnah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Untuk sah jual beli yang dilakukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual dan pembeli. Syaratnya yaitu berakal, berkehendak sendiri, keadaannya tidak pemborosan atau orang-orang yang pemborosan harta. Kemudian selanjutnya uang dan benda yang diperjualbelikan yaitu dengan syarat suci, bermanfaat, dapat dikuasai dan dapat diserahkan. Selanjutnya benda dan harganya memiliki penjual dan pembeli atau sebagai wakil. Kemudian siqot akad yaitu cara bagaimana ijab dan kabul yang merupakan rukun akad itu dinyatakan. Siqot akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab kabul. Di samping itu, siqot akad juga dapat berupa pembuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza harrama 'ala qaumin akala syai'in harrama 'alaihim tamannahu. Yang artinya, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, maka dia pasti akan mengharamkan harganya. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad sahih. Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, yaitu keadaan ijab dan kabul, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. Makna keduanya hendaklah mufakat walaupun lafaz kedudukannya berlainan. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Kemudian jual beli yang terlarang. Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah menghukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa. Yang pertama, menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar atau membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya. sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Bentuk-bentuk jual beli gharar yang dilarang menurut ulama fikih sebagai berikut. 1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad. Kemudian, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis denda yang dijual. Yang terakhir, tidak ada kepastian sifat tertentu dari barang yang dijual. Para sahabat pendengar RFM Medan, abang kakak Mutiara Sore yang berbahagia. Demikianlah pembahasan saya pada sore hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

0: Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, Teater Mentuli menghadirkan pertunjukan bertajuk Legenda Sigale-gale di Gedung Kesenian pada Agustus 2026. Karya yang mengangkat cerita rakyat dari Pulau Samosir ini tampil sebagai pembuka pentas besar Mana Proxia Teater UPH yang membawakan Romeo dan Juliet. Meski hanya berdurasi singkat, penampilan tersebut terasa istimewa karena bertepatan pada hari ulang tahun pendiri Teater Mentuli. Dalam waktu 13 menit, Teater Mentuli mengajak penonton menyelami kisah seorang raja yang larut dalam kesedihan setelah putra tunggalnya gugur di medan perang. Duka yang begitu mendalam membuat sang raja kehilangan semangat hidup dan kepemimpinan untuk menghibur sang raja. Seorang pemahat ulung diperintahkan menciptakan boneka kayu yang menyerupai mendiang pangeran. Melalui Legenda Sigale-gale, Teater Mentuli tidak hanya memperkenalkan kembali warisan budaya Batak kepada publik, tetapi juga menunjukkan bahwa cerita rakyat tetap relevan ketika dihadirkan dalam pendekatan yang inklusif dan kreatif. Di panggung Gedung Kesenian Jakarta, Sigale-gale kembali menari bukan sekedar sebagai boneka legenda, melainkan sebagai simbol bahwa cinta, kehilangan, dan penghormatan kepada leluhur akan selalu hidup dalam ingatan budaya bangsa. Itu tadi berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Mutasud, terima kasih.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Abang dan kakak, saatnya Anda mendengarkan motivasi Islami, lagu-lagu Islami, dan tausiah Islami. Hanya di Religious Sore Islami, Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

88,4 MHz Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang dan Kakak Sahabat Budaya, pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oh.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Berita berempat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Abang dan kakak sahabat budaya mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh asal kota Tanjung Balai, Ahmad Faris Hidayah Marpaung tidak hanya mengukir prestasi akademik di Malaysia, tetapi juga memperkenalkan budaya Melayu asahan kepada masyarakat internasional. Upaya tersebut dilakukannya melalui kegiatan Metikultural Festival di Kuala Lumpur. Keikutsertaan Ahmad Faris pada festival budaya tersebut menjadi bagian dari diplomasi budaya Indonesia di negeri Serumpun. Ia memanfaatkan momentum itu untuk memperkenalkan identitas Melayu asahan yang tumbuh dan berkembang di kota Tanjung Balai. Selain mengenalkan kekayaan budaya Melayu, Ahmad Faris juga memperkenalkan kuliner khas berupa roti kacang. Kuliner tersebut dipilih sebagai simbol persaudaraan masyarakat Melayu yang memiliki akar sejarah dan budaya yang saling berkaitan antara Indonesia dan Malaysia. Ahmad Farid berharap semakin banyak generasi muda yang memanfaatkan forum internasional untuk membawa budaya daerahnya. Menurutnya, promosi budaya akan memberikan dampak positif terhadap citra Indonesia di mata dunia. Ia menambahkan keberhasilan memperkenalkan budaya Melayu asahan di Malaysia menjadi kebanggaan tersendiri sebagai putra daerah. Ahmad Faris berharap langkah tersebut dapat mendorong generasi muda Tanjung Balai untuk terus melestarikan budaya lokal sekaligus mengharumkan nama daerah melalui berbagai prestasi di tingkat internasional. Itu tadi berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya Hanum Mutasuhu, terima kasih.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Amak pergual pergoci, paridahan nasuk-suk, perlupan natawu. Takas do di wotohamu, roro hami disor rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhurmai. Mose!

กันเด้อเนาะพ่อกันอย่าเนี่ย

Terima kasih Bang dan Kakak, masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Pengumuman tentang pengibaran bendera merah putih tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 ya. Ini bulan kemerdekaan. Ada ini ya, perintah dari Gubernur Sumatera Utara ya, mengumumkan sebagai berikut: dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, agar setiap kantor, instansi pemerintah, sipil, TNI dan Polri, perguruan tinggi, sekolah, perusahaan negara, swasta, toko dan rumah-rumah penduduk di seluruh provinsi Sumatera Utara untuk mengibarkan bendera merah putih satu tiang penuh selama satu bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian pengumuman ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi dia ya, pengumuman dari Pak Gubernur Sumatera Utara bahwasannya kita akan harus menaikkan bendera ya selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Jangan lupa ya Abang dan Kakak. Nah, buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Anum akan tetap menemani Abang dan Kakak dengan alunan lagu yang enak pastinya, dengan berbagai informasi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang sedang di jalan, tetap hati-hati di jalan. Yang sedang menikmati makan malamnya, selamat menikmati makan malamnya. Semoga makanannya hari ini enak, berkah ya, jadi rezeki, jadi penguat ke badan ya, agar tetap sehat selalu sampai selamanya. Ya, sampai selamanya enggak ya? Enggak juga ya. Kita dengarkan aja lah dulu ini lagu selanjutnya. Ini ada Narta Siregar, Timai Aku.

Kata halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur di pesisir timur Sumatera. Di antaranya, buah gelugur, buah renda, pepaya, terong, kolang kaling, dan lain-lain. Bahkan, halwa bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halwa disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja Kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halwa dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu warisan budaya Melayu yang turun-temurun yang patut dijaga kelestariannya hingga sekarang.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau misalnya malam-malam gini ya, buat abang-abang ya, bukan kakak-kakak ya, abang-abang nih, mengkonsumsi kopi itu menjadi hal yang biasa ya, karena suka begadang gitu ya. Apalagi kalau nonton bola nih, kalau nggak minum kopi atau minum kopi lah ya, itu agak-agak kurang abdol rasanya. Namun ya, kebiasaan mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang wajar ya, bukan yang berlebihan, ini ternyata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Wow, kenapa? Biasanya dibilang kalau minum kopi bisa bikin sakit jantung ya. Nah, ternyata ini temuan ini berasal dari tinjauan ilmiah terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Circulation milik American Heart Association ya, atau yang biasa disingkat dengan AHA. Ini penelitian ini menunjukkan konsumsi beberapa cangkir kopi setiap hari berkaitan dengan penurunan resiko berbagai penyakit kardiovaskular ya, atau ini penyakit jantung ya, kardio ya. Dilansir dari antaranews.com, laporan ini mengungkapkan konsumsi kopi secara rutin dalam jumlah sedang berpotensi menurunkan resiko fibrilasi atrium atau penyakit arteri koroner, gagal jantung hingga stroke. Hasil ini juga semakin memperkuat anggapan kopi ini bukan sekadar minuman untuk menambah energi ya, tapi juga menjadi bagian dari pola hidup sehat jika dikonsumsi secara bijak ya, bukan berlebihan gitu ya. Dan salah satu uji klinis yang dikaji ini menemukan pasien dengan fibrilasi atrium yang mengkonsumsi setidaknya satu cangkir kopi setiap hari ini memiliki resiko kekambuhan gangguan irama jantung sekitar 39% lebih rendah setelah menjalani pengobatan dibandingkan mereka yang menghindari kafein. Selain itu juga konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari juga dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit arteri koroner sekitar 10%. Ada juga penelitian lain yang melibatkan sekitar 2,4 juta peserta menunjukkan konsumsi 3 hingga 4 cangkir kopi setiap hari berhubungan dengan penurunan risiko stroke sehingga 21% ya, sampai 21% nih menurunnya ya. Risiko stroke yang lebih rendah juga ditemukan pada orang yang rutin mengonsumsi teh hitam maupun teh hijau yang sama-sama kaya akan kandungan polifenol. Namun demikian nih, para ahli mengingatkan manfaat ini tidak berlaku untuk minuman berenergi dengan kandungan kafein tinggi. Berarti yang mengandung kafein tinggi tapi hanya kopi dan teh hitam ataupun teh hijau ya. Kalau misalnya yang minuman berenergi ya, itu kan karena udah pakai kimia ya, gak mungkin juga itu ya. Itu cukup berbahaya kalau misalnya dikonsumsi setiap hari. Konsumsi ini bisa kalau misalnya mengkonsumsi minuman berenergi ini terutama sebelum berolahraga justru dapat meningkatkan tekanan darah, risiko hipertensi hingga memicu gangguan irama jantung akibat kadar kafein yang berlebihan. Selain menjaga kesehatan jantung, konsumsi kopi berkafein sebanyak 3,5 hingga 5 cangkir sehari ini juga dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 hingga 30% menurut American Heart Association ya. Manfaat ini tidak hanya berasal dari kandungan kafein tetapi juga dari senyawa polifenol, asam klorogenat, magnesium dan kromium yang berperan dalam metabolisme glukosa serta membantu meningkatkan sensitivitas insulin ya. Meski begitu, konsumsi kopi tetap dianjurkan dalam batas yang wajar, jangan berlebihan ya, diimbangi dengan pola makan sehat serta gaya hidup aktif agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Namun yang Hanum tahu ya, dari beberapa literasi yang pernah Hanum baca, kopi itu bagus tapi jangan diminum dengan banyak gula ya. Yang gak bagus itu sebenarnya gulanya. Kalau kopinya aja diminum seperti itu gak masalah sebenarnya. Kecuali kalau kita juga ada asam lambung sih, itu agak dikurangi sedikit lah ya asam lambung. Cuman kalau misalnya kopi doang, itu sebenarnya bagus untuk jantung. Iya, benar. Enggak bohong Hanum, enggak. Karena Hanum udah ada baca yang bikin kita ini karena gulanya itu sebenarnya.
Dari lagu Jawa kita ke lagu Indonesia Timur, ada Tonton Karibo dengan Ngapain Repot.

Tempat Batu Nias atau Vahombo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Vahombo biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang mencapai setinggi 2 meter dan setebal 40 cm untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan unik dari masyarakat Pulau Nias.

Gergasi Lawik. Gergasi Lawik merupakan kosakata yang berkonotasi raksasa atau besar. Orang tua dahulu, ketika menjelang tidur anaknya, selalu mendongengkan cerita mengenai sosok manusia raksasa dengan menyebutnya dengan kata gergasi. Kata gergasi juga menyatakan sebuah kejadian yang berarti makhluk ganas yang ada di laut. Sehingga, ketika ada air laut pasang dengan gelombang yang sangat besar atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan tsunami. Sedangkan di pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, disebut dengan kata gergasi lawik.

Abang dan kakak, sahabat budaya, pukul 19.54 waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya. Allahu Akbar.

Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak." Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Lin. Ada lagi nih lumbungmu yang kosong. Lumbungku udah penuh semua. Gak muat lagi padiku yang baru kupanen ini.
1: Gak ada pula, Gan. Lumbungku pun udah penuh kali. Gak ada lagi yang kosong.
0: Cemana, Lin? Gak tahu lagi kemana ku taruh padiku ini.
1: Kau pun gak tahu, apalagi aku. Kau taruh aja lah di mana bisa kau taruh.
0: Ya udahlah.
1: Aku pun rupanya nggak ada lagi lumbungku yang kosong lah. Nggak tahu juga di mana aku buat padiku ini.
0: Itulah kau kan. Bingung juga kau jadinya.
1: Iya, bingung aku jadinya. Ku tengok pun banyak juga petani yang lumbung.
0: Enak. Kayak mana kalau kita buat selamatan? Seperti upacara adat lah, sebagai rasa ucapan syukur atas hasil panen yang melimpah ini, supaya hasil panen kita ini yang berlebih bisa dimakan beramai-ramai sesama penduduk kampung kita ini.
1: Setuju aku, nak. Nanti kan kita buat pesta dengan hidangan yang enak-enak. Terus kita undang juga kampung sebelah untuk hadir. Gimana? Cocok kamu rasa?
0: Cocok kali pun. Nanti biar kusuruhlah istriku sama anakku yang masak. Iya, nak. Nanti kumomokanlah ke seluruh warga supaya upacara adat ini segera dilaksanakan.
1: Oh ya, mantap. Aku pun kukabarin nanti warga yang lain, nak. Gelah mis benakin meh.
0: Oe, nak, oe.
1: Ola kakari lakataken muna.
0: Tenang kok, nak. Kuatakan nge.
1: Merandal adi bagena. Engko melit siti pelupam.
0: Lang ya, nak. Tenang saja kok. Ku inginnya sekali.
1: Oh ya, adi bagai kin payo.
2: Pada hari pelaksanaan upacara adat tersebut, Desa Kawar tampak ramai dan semarak. Para penduduknya mengenakan pakaian yang berwarna-warni serta perhiasan yang indah. Kaum perempuan sedang sibuk memasak berbagai macam masakan untuk dimakan bersama dalam upacara tersebut. Pelaksanaan upacara juga dimeriahkan dengan pergelaran gendang, guro, goro, aron, atau musik khas masyarakat Karo.

0: taruh sana. Besar kali perhiasan lu itu. Hebat kali lah kamu sekarang ya. Udah makmur kali kamu kulihat.
1: Iya, puji Tuhan lah nak. Baik kali Tuhan sama kita. Tahun ini kan hasil panen kita melimpah ruah nak. Jadi patut bersyukurlah kita nak.
0: Iya nak. Mudah-mudahan kayak gini terus ya nak. Biar bisa aku beli lembu sama babi. Terus aku pelihara. Kan makin banyak uangku. Bisa lah kita pesta besar nak. Aduh.
1: Iya nak. Banyak-banyak aja lah kamu berdoa.

0: Pada pesta yang hanya dilaksanakan setahun sekali itu, seluruh penduduk hadir dalam pesta tersebut, kecuali nenek tua renta yang sedang menderita sakit lumpuh. Tidak ketinggalan pula anak, menantu, maupun cucunya turut hadir dalam upacara tersebut. Tinggallah nenek tua itu seorang diri terbaring di atas pembaringan.
1: Nde, kami pergi dulu ya ke pesta upacara adat itu. Baik-baik Nde di rumah.
2: Iya Nande, kami pergi dulu ya. Nanti cepatnya kami pulang. Naku, bilang permisi dulu sama Nini nih.
1: Nini, kami pergi dulu ya ke pesta. Nanti kami makan banyak di pesta lo Nini.
3: Iya nih, nanti kami makan daging di sana. Ada daging lembu, daging ayam, daging babi pun

0: Oh, ya weh. Pingin kali lah aku datang ke pesta itu. Tapi cek mana lah aku buat. Gak kuat lagi aku. Jangankan jalan. Berdiri pun aku tak sanggup, Jawe.
1: Gak apa-apa, deh. Nanti kami akan bawakan pun makanan untukmu. Istirahat aja lah dulu di rumah.
2: Iya, Nande. Nanti kami bawa makanan untukmu. Jangan bersedih, Nande.
3: Iya nih, jangan sedih. Nanti kami bawakan daging yang banyak untuk Nini.

0: keadaan demikian, ia hanya bisa membayangkan betapa meriahnya suasana pesta itu. Jika terdengar sayup-sayup suara gendang, guro-guro aron didendangkan, teringatlah ketika ia masih remaja. Pada pesta gendang guro-guro aron itu, remaja, laki-laki dan perempuan menari berpasang-pasangan. Alangkah bahagianya saat seperti itu. Namun semua itu hanya tinggal kenangan di masa muda si nenek. Kini, tinggallah siksaan dan penderitaan yang dialami di usia senjanya. Ia menderita seorang diri dengan kesepian. Tak seorang pun yang ingin mengajaknya berbicara.
1: Nak Bu, mari Min. Ada mau ku bilang. Nakku, oh nakku, mari Min. Bentar, ada mau ku ceritakan.
2: Apa Kin Mak? Aku lagi sibuk lah. Lagi cuci piring aku ini. Banyak kali piring kita ini, tengoklah.

0: Tak ada satupun yang menyahut. Dia sangat sedih. Tak ada yang mau berbicara kepadanya. Hanya derayan air mata yang menemani untuk menghilangkan bebannya. Ia seakan-akan merasa seperti sampah yang tak berguna. Semua orang tidak ada lagi yang peduli kepadanya, termasuk anak, menantu, serta cucu-cucunya.
1: Oh, nakku, di mana kalian ini? Sini, Min, ada yang mau kubilang. Nakku, menantuku, cucuku, di mana ya kalian semua? Kok enggak ada kalian yang dengarkan aku?
2: Mak, kenapa Nini tuh? Kok lalap kali dia manggil-manggil?
1: Oh, Ucok, sini Min, cucuku. Ada yang mau aku bilang, mari.
2: Aku lagi belajar lah, Nini. Banyak kali PR ku ini. Tengok nih.
1: Mari Min, Ucok. Ada mau aku bilang.
2: Ish, banyak kali PR ku loh. Nini ini pun lalap manggil-manggil.

0: Ketika saat makan siang, semua penduduk yang hadir dalam pesta tersebut berkumpul untuk menyantap makanan yang telah disiapkan. Di sana tersedia daging panggang lembu, kambing, babi, dan ayam yang masih hangat. Suasana yang sejuk membuat mereka bertambah lahap dalam menikmati berbagai hidangan tersebut. Di tengah-tengah lahapnya mereka makan, sekali-kali terdengar tawa karena di antara mereka ada saja yang membuat lelucon.
1: Enak, ambil kalah dulu nasiku, belum ada aku dapat.
2: Oh, bentar ya nak.
1: Iya nak, sama daging sama sayurnya juga enak. Jangan lupa kau, dagingnya banyak buat, biar nanti kalau sisa, aku kasih sama babi atau ayam ternakku, kan kenyang dia.
2: Oh ya nak, sabar Siti engkau.
1: Ih, aku udah lapar kali nih nak, gak bisa lagi sabar, cepatkan sedikit ya.
2: Oh ya nak, banyak pun aku bikin ini ya, biar kenyang kau, sama babimu, sama ayammu juga. Ini nak, sampai penuh kali pun aku bikin piringmu kuat. Semana, udah cukup?
1: Udah nak, udah cukup kali pun. Makasih nak Ros, kampun buat juga piring dulu, banyak juga buat, biar gak cuma kamu aja yang kenyang, sama peliharaan dulu pun kenyang.
2: Iya ya nak weh, mister tah kalak karo ini, rangap kerina.
1: Iya nak, sama peliharaannya juga pun, kalau bisa kenyang juga ya kan ya.
2: Iya nak, cepat-cepat kamu makan nak weh, habis itu ambil semua sisa nasi orang itu untuk peliharaan tadi.
1: Iya nak weh. Nanti duluan kan pula orang itu ngambilkan.
2: Iya nak we, makanya cepat-cepat kau makan.
1: Iya nak we, tenang, kamu ambilkan nanti semua.
2: Mantap ya nak, mantap.
1: Enak, enaknya kamu rasa hidangan kita semua ini?
2: Oh enak kali pun nak, belum pernah kurasakan makan yang seenak ini nak. Makanya peliharaan pun makan.
1: Hahaha. Iya nak, aku pun mantap juga kurasa ini. Punya aku bawa ke sini peliharaanku tadi ya.
2: Iyalah nak, bahaya nanti.
1: Kenapa pula bahaya nak?
2: Iyalah, nanti berainya pula piringmu itu, kan ngeri.
1: Gak apa-apa lah nak, kan makin enak.
2: Yoh, kau aja lah nak, aku gak mau aku.
1: Bercandanya nak.
2: Iya nak, kenyang kau makan, biar makin makmur badanmu.
1: Oh enak, kamu juga ya nak.

0: Mereka lupa diri, termasuk anak dan menantu si nenek itu. Mereka benar-benar lupa ibu mereka yang sedang terbaring lemas sendirian di rumah. Sementara itu, si nenek sudah merasa sangat lapar, karena sejak pagi belum ada sedikit pun makanan yang mengisi perutnya. Kini, ia sangat mengharapkan anak ataupun menantunya ingat dan segera mengantarkan makanan. Namun setelah ditunggu-tunggu, tak seorang pun yang datang.
1: Aduh, perutku rasanya melilit-lilit. Tapi kenapa sampai saat ini anak-anakku tidak mengantarkan makanan untukku?
0: Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba mencari makanan di dapur. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Rupanya, sang anak sengaja tidak memasak pada hari itu, karena di tempat upacara tersedia banyak makanan. Akhirnya, si nenek tua terpaksa beringsut-ingsut kembali ke pembaringan. Ia sangat kecewa. Tak terasa

0: telah usai. Rupanya sang anak baru teringat pada ibunya di rumah. Ia kemudian segera menghampiri istrinya.
1: Istriku, apa sudah kau antarkan makanan untuk ibu?
2: Belumlah suamiku.
1: Kalau begitu, tolong bungkuskan makanan. Lalu suruh anak kita mengantarkannya pulang.
2: Baiklah suamiku, baiklah.
0: Wanita itu pun segera membungkus makanan lalu menyuruh anaknya.
2: Nakku, antarkan dulu nasi ini ke rumah.
3: Iya, Mak.

0: Sesampainya di rumah, anak itu segera menyerahkan makanan itu kepada neneknya, lalu berlari kembali ke pesta upacara. Alangkah senangnya hati sang nenek. Pada saat lapar seperti itu, tiba-tiba ada yang membawakan makanan. Dengan perasaan gembira, sang nenek pun segera membuka bungkusan itu. Namun betapa kecewanya dia. Ternyata isi bungkus itu hanyalah sisa-sisa makanan dan tinggal beberapa potong tulang sapi serta kambing yang hampir habis dagingnya.
1: Nini, ini nasi tadi kubawakan untuk Nini. Nini lapar kan?
2: Iya cucuku, aku lapar sekali. Dari tadi tidak ada sedikit pun makanan yang masuk ke mulutku ini.
1: Ya udah, ini makanlah. Aku mau balik lagi ke pesta tadi. Kalau mau minum, ini ya Nini.
2: Iya cucuku, makasih ya.
1: Iya nih, pergi dulu aku ya. Dah.
0: Setelah itu, nenek pun membuka makanan yang dibawakan cucunya. Setelah dibuka, kecewalah dia.
2: Ya Tuhan, apakah mereka sudah menganggapku seperti binatang? Kenapa mereka memberiku sisa-sisa makanan dan tulang-tulang?

0: Sebetulnya bungkusan itu berisi daging panggang yang masih utuh. Namun, di tengah perjalanan, si cucu telah memakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Si nenek tua yang tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, mengira anak dan menantunya telah tega melakukan hal itu. Maka dengan perlakuan itu, ia merasa sangat sedih dan terhina. Air matanya pun tak terbendung lagi. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anak dan menantunya itu.
1: Ya Tuhan, mereka telah berbuat durhaka kepadaku. Berilah mereka pelan.

Perempuan tua itu memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kalimat itu lepas dari mulut si nenek tua, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Langit pun menjadi mendung, guntur menggelegar bagai memecah langit. Dan tak lama kemudian, hujan turun dengan lebatnya. Seluruh penduduk yang semula bersukacita tiba-tiba menjadi panik. Suara jerit, tangis, meminta tolong pun terdengar dari mana-mana. Namun mereka sudah tidak bisa menghindar dari keganasan alam yang sungguh mengerikan tersebut. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur tiba-tiba tenggelam. Tak seorang pun penduduknya yang selamat dalam peristiwa tersebut. Beberapa hari kemudian, desa itu berubah menjadi sebuah kawah besar yang digenangi oleh air. Oleh masyarakat setempat, kawah itu diberi nama Laut Kawar.

Demikian cerita tentang asal mula lauk kawar dari daerah Tanah Karo, Sumatera Utara. Cerita di atas termasuk cerita rakyat teladan yang mengandung pesan-pesan moral. Sedikitnya ada 3 pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut, yaitu pandai mensyukuri nikmat, menjauhi sifat durhaka kepada orang tua, dan menyia-nyiakan amanah.

Keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

keindahan wisata serta ragam dan adat budaya di Sumatera Utara. Hadir obrolan apresiasi budaya Sumatera Utara setiap hari mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Horas Menjua-jua. Menjua-jua.

Puspa Ragam Adat Budaya Sumatera Utara. Obrolan malam mengenai budaya Sumatera Utara. Setiap hari bersama narasumber mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM, Suara Budaya Sumatera Utara. Pelestari Budaya Bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 88,4 perempuan Medan, suara budaya Nusantara. Selamat malam sama kakak semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Livika di malam hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 ya. Menemani sama kakak selama 4 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pukul 24 ya waktu Indonesia Barat. Gimana malam harinya sama kakak? Semoga sudah terpenuhi, tercapai ya tugas-tugas yang harus diselesaikan di hari ini. Tapi kalau ada yang lembur atau shift malam ya, semoga tetap semangat selalu abang kakak, karena saya akan menghadirkan lagu-lagu enak khas perempat. Dan juga nanti ada sapa malam ya, untuk kita ngobrol bareng. Dan juga jazz more music ya abang kakak. Tapi sebelumnya kita masuk ke segmen obrolan malam Sumatera Utara ya. Kali ini budaya pak-pak yang hadir setiap hari Kamis malam pukul 20.15 sampai dengan pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya saya mau berbagi informasi mengenai Kampung Tugu. Yuk abang kakak ya, kita menyelusuri Kampung Tugu, warisan Portugis yang bertahan ratusan tahun. Di tengah hiruk pikuk Jakarta, ada satu kampung bersejarah yang hingga kini masih mempertahankan jejak budaya Portugis. Kampung tersebut menjadi saksi perjalanan panjang akulturasi budaya yang melahirkan tradisi dan identitas khas selama berabad-abad. Berlokasi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Kampung Tugu dikenal sebagai pemukiman bersejarah keturunan Portugis tertua di Indonesia. Wilayah tersebut menjadi masih mempertahankan berbagai kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun sejak masa kolonial dahulu. Dilansir dari berbagai sumber, orang-orang Portugis pertama kali datang ke wilayah itu pada abad ke-17. Mereka merupakan tawanan maupun komunitas Kristen dari Malaka yang kemudian menetap setelah memperoleh lahan dari VOC. Kehidupan masyarakat yang relatif terpisah dari kawasan lain membuat identitas budaya mereka tetap terpelihara selama ratusan tahun. Kondisi tersebut memungkinkan berbagai tradisi Portugis terus diwariskan kepada generasi berikutnya tanpa banyak mengalami perubahan besar. Salah satu unsur yang paling menonjol adalah musik keroncong Tugu yang berkembang sejak masa-masa awal permukiman tersebut. Alunan musik itu merupakan hasil perpaduan tradisi Portugis dengan budaya lokal hingga melahirkan karakter bunyi yang berbeda. Selain musik, masyarakat Kampung Tugu juga pernah menggunakan bahasa Kreol Portugis dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad. Ini merupakan alat komunikasi utama antar keluarga sebelum perlahan tergantikan oleh penggunaan bahasa Indonesia modern. Pengaruh Portugis juga terlihat pada keberadaan gereja Tugu yang menjadi salah satu bangunan bersejarah di kawasan tersebut. Rumah ibadah tersebut kini berstatus sebagai bangunan cagar budaya karena memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi. Berbagai tradisi khas masih dipertahankan masyarakat Kampung Tugu sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan nenek moyang mereka. Tradisi rabu-rabu dan mandi-mandi tetap dilaksanakan setiap awal tahun sebagai simbol kebersamaan, rasa syukur, dan saling memaafkan. Tradisi rabu-rabu dilakukan dengan saling mengunjungi rumah kerabat sambil bermain musik keroncong dan bersalaman. Sedangkan tradisi mandi-mandi dilakukan dengan saling mencoreng wajah menggunakan bedak dingin yang menyimbolkan penyucian diri. Jejak Portugis ya, ini juga turut terlihat melalui sejumlah nama keluarga yang masih digunakan masyarakat Kampung Tugu hingga sekarang. Beberapa keluarga juga tetap melestarikan cerita leluhur, kesenian, serta kebiasaan yang memperlihatkan hubungan historis dengan Portugal. Informasi ini pastinya didapat melalui portal berita kita di rri.co.id. Oke abang kakak, kita masuk ya obrolan budaya pak-pak kali ini dengan judul keunikan baju suku pak-pak. Tetap di 88,4 perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Jua-Jua Mobanta Karina. Selamat malam pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Medan. Senang sekali saya Kiki Koswara dan juga rekan saya
0: Yasira Salma
1: kembali hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar.
1: Nah, pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI Medan, seperti kita ketahui bahwa Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budayanya.
0: Benar sekali.
1: Salah satu suku dari Sumatera Utara adalah suku Pakpak yang mendiami wilayah Kabupaten Pakpak Barat, Dairi, sebagian Aceh dan juga Medan serta sekitarnya. Nah, kali ini Yasira ya, kita akan membahas, kita akan berbincang dengan narasumber kita yaitu Nurmala Maibang dalam sajian acara dengan judul
0: Keunikan Busana Daerah Suku Pakpak Sumatera Utara.
1: Dan Yasira, Nurmala Maibang ini adalah seorang seniman Pakpak yang lahir di Medan 20 Oktober 1978, terus juga PNS RSUP Haji Adam Malik Ruangan ICU dan juga aktif di Sanggar Tari Budaya Pakpak dan Tampuk Emas. Tergabung juga di HIMPAK ya, Himpunan Masyarakat Pakpak sebagai seksi pengembangan budaya dan peranan wanita. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini.
0: Selamat malam Kak Nurmala Maibang.
2: Ya, selamat malam Kak Yasira.
1: Iya, dan kita ketahui bahwa salah satu penggiat budaya Pakpak adalah Nurmala Maibang sendiri. Nah, ini aktivitas saat ini untuk Nurmala gimana?
2: Yang pasti aktivitas saat ini sebagai ANS ya, tetap ya. Betul. Di Rumah Sakit Adam Malik, dan juga saya punya sanggar, melanjutkan sanggar ayah saya, Sanggar Budaya Pakpak dan Tampu Emas.
1: Nah, ini berbicara mengenai marga-marga yang ada di Pakpak, kira-kira untuk membedakan dengan yang lainnya, marga Pakpak itu apa aja?
2: Banyak, kalau marga Pakpak itu kurang lebih 65 ada ya. Jadi ada Maibang, saya sendiri, ada Brutu, ada Kuda Diri, ada Gajah, ada Tinendung, ada Capah, banyak lagi.
1: Banyak ya, jadi kita bisa membedakan ya. Iya. Oke, dan untuk kiprah dari masyarakat Pakpak, bagaimana nih kiprahnya di Kota Medan dan sekitarnya?
2: Ya, saat ini saya bergabung di satu organisasi yang namanya Himpunan Masyarakat Pakpak. Saya di situ sebagai pengembangan budaya dan peranan wanita. Jadi saat ini kita tetap aktif di setiap kegiatan, ada acara misalnya ulang tahun Kota Medan, kita tetap berada di situ mengembangkan budaya, menunjukkan busana. Dan yang saat ini saya usaha yang utamanya menjual dan sewa baju Pakpak di Medan.
1: Nah, sesuai dengan tema kali ini ya.
0: Iya benar.
1: Tapi sebelum kita lanjutkan nih untuk Anda, kita break dulu sebentar ya.
3: Indah, katanya kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru ya, bukan new normal.
4: Iya, biar mudah dipahami.
3: Oh gitu, benar juga sih.
4: Pokoknya sebarin ke semua, kita harus pakai istilah tatanan kehidupan baru.
3: Siap.
4: Sebaiknya siapin diri kamu untuk beradaptasi dan jalani tatanan kehidupan baru ini. Jaga kebersihan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak kontak fisik meski itu cuman bersalaman. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
5: Tahukah Anda? Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan dengan tanggap gempa. Waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Tadi kita udah kenalan sama narasumber kita hari ini, Kak Nurmala Maibang. Sekarang ini langsung ke apa yang paling buat penasaran nih tentang menceritakan baju busana Pak-Pak Sumatera Utara ini. Boleh dijelaskan dari apa yang dikenakan di kepala, Kak? Silahkan.
2: Iya. Sebelumnya saya mau izin dulu ya buatnya ya. Yang lebih tua dari saya, kebetulan saya di sini buatnya narasumber-narasumber yang seharusnya yang lebih mantap dari saya, seperti Bang Muda Banurea, Bang Era Banurea, Bang Lister juga ya. Sedikit ini kalau di Papa ini namanya saung.
0: Saung.
2: Iya.
0: Benar cara ngucapinnya ya, saung.
2: Iya.
1: Iya, dan untuk pria juga sama.
2: Tidak, kalau kalau pria itu namanya Bulang.
1: Bulang. Oke. Untuk pakaian adat ini biasanya dinamakan apa untuk khas Papak ini?
2: Iya, biasanya Papak itu disebut bereng merapi-api katanya itu. Bereng ciri khas Papak itu bereng merapi-api.
0: Ada nggak arti dari bereng merapi-api itu?
2: Artinya itu menyatakan berani gitu.
0: Oke.
2: Emas-emasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa orang Papak itu dulu kaya gitu.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya. Iya, dan saya ingin bertanya kembali mengenai bagaimana tentang pemilihan warnanya. Memang dari dulu warnanya dominan hitam atau seperti apa nih?
2: Iya, makanya itu bereng itu hitam.
1: Hitam. Nah,
2: bereng berapi-api artinya hitam beremas-emas gitu.
1: Beremas-emas.
2: Iya, payet itu dulu.
1: Nah, aksesorisnya juga ada gambar cicak.
2: Iya.
1: Boleh diceritakan bagaimana?
2: Kalau cicak ini sebenarnya tidak diperuntukkan di baju sebenarnya, tetapi kebanyakan konsumen meminta, jadi saya bikin. Seharusnya cecak ini namanya ini beras pati tanoh. Ini seharusnya di gedung.
1: Ornamen gedung ya.
2: Ornamen gedung.
1: Nah, ini mungkin mempunyai filosofi juga tersendiri mengenai beras pati ini ya. Bisa diceritakan sedikit?
2: Iya, beras pati tanoh itu artinya lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Kalau di dalam rumah tangga itu lambang keharmonisan gitu.
1: Oke, nampaknya obrolan kita juga semakin berkembang ya, semakin menghangat. Nah, untuk fungsi dari pakaian pak-pak ini, apakah harus memang hanya untuk pernikahan saja atau bagaimana?
2: Ya, sebenarnya ini pakaian yang saya gunakan juga tidak seperti yang dahulu kala. Ini sudah dimodifikasi. Kalau aslinya tidak seperti ini. Kalau aslinya juga dulu kita pakai abit namanya sampai di sini, hanya kain doang. Jadi ini sudah dimodifikasi, tapi arti maknanya di sini semua sudah ada, tetap masih berada di sini.
1: Iya.
2: Hitam, merah, putih, dan emas.
1: Warna dasar warnanya, dari pakaian ini ya.
2: Iya.
1: Oke, dan selain untuk acara misalnya pernikahan, apakah ada perbedaan dengan pemakaian baju adat acara lain?
2: Enggak. Kalau kita juga diduka seperti ini, kalau juga disuka seperti ini, yang penting dia inilah baju khas Papa.
1: Mengenai proses pembuatan, ini biasanya memakai alat tenun tersendiri atau memang sudah modern atau modifikasi?
2: Karena khususnya orang Papa itu tidak penenun, ya kita masih numpang gitu ya.
1: Oh.
2: Jadi ini yang saya kenakan ini juga sudah alat mesin, enggak tenun asli tangan lagi.
1: Boleh ditanyakan lagi nih mengenai baju papaknya.
0: Iya. Apakah memungkinkan jika penggunaan baju daerah pak-pak ini tidak digunakan seluruhnya? Misalnya ada yang ingin mengkombinasikan hanya memakai roknya saja gitu, tapi atasannya casual, apakah memungkinkan dan boleh gitu kalau menurut
1: seperti,
0: pak-pak sendiri?
1: Seperti saya yang pakai ya,
0: iya.
1: Ini bajunya memang baju kemeja, tapi pengen aksesorisnya misalnya selendangnya khas pak-pak.
2: Iya, boleh saja digunakan seperti Bang Kiki, tapi... itu namanya bukan busana pak-pak. Busana pak-pak, tapi aksesorisnya.
0: Aksesoris pak-pak. Jadi dikatakan busana pak-pak sesuai dengan kelengkapan ya?
2: Iya, kelengkapannya. Ini namanya saung, ini namanya sabe, ini abid, baju, ini ekir pinggang, ini kancing, ini semua orang gak punya, suku lain gak punya. Ini kancing ini khusus
0: ciri khas ya?
2: Iya. Okay. Dan ini dia lepa-lepa. Ini juga hanya pak-pak yang punya kalung seperti ini.
1: Oh. Iya, jadi kalau di atas namanya saung, terus juga hiasan aksesoris tenggorong lepa-lepa untuk perempuan.
2: Ya, kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki namanya beda lagi. Iya, kalau laki-laki kalungnya itu namanya borgot. Dia ada kepala kerbau di sini.
1: Untuk laki-laki nih misalnya, apakah memang beda gitu untuk?
2: Iya, dari kalungnya beda.
1: Dari kalungnya.
2: Kalungnya kalau laki-laki itu namanya borgot, dia punya kepala kerbau.
1: Filosofi apa, filosofinya apa sih? Ada kepala kerbau di.
2: Iya, itu melambangkan dulu yang punya kalung itu adalah orang-orang yang punya uang, istilahnya orang apa, si Raja Taki namanya, orang yang hebat lah di kampung itu, pengetua, nggak sembarangan orang punya seperti itu, karena itu terbuat dari emas gitu.
0: Jadi dulu mungkin yang mengenakan pakaian adat ini hanya orang-orang tertentu,
2: ya.
0: Tapi untuk saat ini bisa dikenakan untuk semua kalangan,
2: ya. Iya, benar sekali.
1: Iya, dan Kamala, untuk jenis baju pakpak, apakah memang satu jenis aja seperti ini atau ada varian lain?
2: Iya, sampai saat ini memang baju pakpak itu belum dipatenkan. Jadi masih kita masih bagaimana yang indah, bagaimana yang bagus, kita tetap memacu ke situ. Iya, tapi yang kita tidak lari dari warna dasar dan hiasannya, warna hiasannya. Tetap yang seperti saya bilang tadi, ada itu merah, putih, emas, jadi dasarnya hitam. Dan itu semua punya makna. Kalau hitam itu katanya yang punya apa, sukun katanya, itu sukun. Kalau kalau
0: apa itu sukun?
2: Sukun itu yang punya, misalnya kalau kita pesta yang punya hajatan.
0: Oke,
2: gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, ini kalau menilik dari latar belakang suku Pakpak, apakah memang ada hubungannya misalnya nih ke atasan kepalanya memang dikhususkan untuk penutup kepala dari pancar apa namanya, dari paparan sinar matahari, atau seperti apa nih untuk penutup
2: awalnya saung ini tidak seperti ini.
1: Iya.
2: Mungkin saya nanti bisa ya buat ya yang sebenarnya itu dulunya gimana ya.
0: Tutorialnya mungkin yang saya tunjukin nanti
2: biar semua bisa lihat.
0: Benar.
2: Bagaimana sebenarnya. Iya. Karena ini tidak dahulu bukan seperti ini. Ini sudah dimodifikasi.
1: Jadi
2: seperti yang
1: saya bilang tadi. Pakaian adat Pakpak pun mengalami perubahan,
2: perubahan
1: ya.
2: Perubahan, iya.
1: Nah, selain saung, terus tadi ada
2: aksesoris
1: lepa-lepa, ada apa namanya itu?
2: Kancing bajunya.
1: Kancingnya,
2: iya.
1: Bajunya yang memang khas hanya suku Pakpak,
2: iya.
1: Seperti ini.
2: Ha-ha.
1: Saya lihat ada tas khas,
2: iya.
1: Pakpak. Boleh itu namanya, diperlihatkan?
2: Ini namanya ucang, Kang Kiki.
1: Ucang.
2: Ya.
1: Oke, okay. Ada tulisan Pakpaknya.
2: Pakpak ini sudah dimodern juga.
1: Iya, bahannya dari apa nih?
2: Ini dari pandan.
1: Daun pandan,
2: iya.
1: Ya.
0: Dan apakah ornamennya juga merefleksikan suku Pakpak itu sendiri yang di desain di situ?
2: Ini pada dasarnya ini polos aja.
0: Oh gitu. Ya. Ini adalah improvisasi,
2: improvisasi
0: ya.
2: Oke. Okay. Biar orang lihat kalau kita tampilin, oh itu suku Pakpak, nggak nanya lagi. Oh ya itu Pakpak.
0: Iya gitu. Iya benar-benar.
1: Jadi tulisan ini identitas dari Pakpaknya supaya iya. Jelas ya. Dan selain ucang, ucang ya betul ya?
2: Ucang.
1: Iya. Ucang itu ada aksesoris lagi, boleh diperlihatkan lagi apa itu?
2: Itu bukan lagi. Kang Kiki. Itu hanya ini aja Kang Kiki.
1: Oh bukan ya?
2: Bang Kiki atau ini?
1: Iya iya iya. Ya. Oke. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRNet, obrolan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda dulu sebentar setelah tayangan yang berikut ini.

0: Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah mengubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Baiklah, kita masuk lagi ke obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama saya, Yasira Salma.
2: Dan saya, Kiki Koswara. Nah, Yasira, kita semakin penasaran ya dengan baju pakpak ini. Ini ada kain dari khas pakpak. Boleh diperlihatkan untuk pemirsa kita? Nah, ini nama kainnya apa nih?
3: Ini sebenarnya dahulu kala, makanya saya bawa ini,
2: iya.
3: Bang Kiki, mm-hmm. Aslinya seperti ini.
1: Oke.
3: Iya, aslinya seperti ini, mm-hmm. Namanya Sori-Sori.
2: Sori-Sori.
3: Tetapi seperti yang saya bilang terdahulu, mm-hmm. Bahwa orang papa itu tidak penenun, maka ini sudah tidak ada lagi. Mm-hmm. Yeah. Ini punya nenek saya, empung saya yang punya ini dulu. Mm-hmm. Jadi masih ada, saya simpan. Makanya hiasannya tetap seperti yang bilang saya bilang tadi, ada merah.
2: Iya.
3: Ada kuning, ada putih. Hanya saja ini kan sudah usang, jadi nggak kelihatan cerah warnanya.
1: Kalau dari motifnya sendiri, apakah ini akan terus ditemukan di baju daerah pakpak atau itu juga berganti untuk zaman sekarang?
3: Sudah berganti.
1: Oh, sudah berarti nggak akan lagi menemukan motif yang seperti ini ya?
3: Sudah susah cari penenun yang memang paham, yang sudah mengerti, sudah agak sedikit lah.
1: Oke. Iya benar-benar.
2: Nah, agar lebih kita lebih tahu lagi ya mengenai baju pakpak, boleh dipraktekkan nih bagaimana cara membentuk misalnya penutup kepalanya,
1: suong
2: karena
1: tadi ya.
3: saung.
1: Masih iya. Masih mencoba beradaptasi dengan iya. istilah-istilah suku pakpak ini
3: iya, saung iya. Ya
2: oke okay.
3: Iya. Oke okay. Izinnya Kak Kiki sama Kak Yasira, ini saya buka dulu.
1: Iya, silakan.
2: Iya, nih tampak ada manik-maniknya ya, Yasira. Yasira ya,
1: iya. Ini mungkin ada arah tertentu yang memang harus diikuti ya.
3: Jadi sebelumnya itu ada, ini namanya oles, mm-hmm. Ya. Harus ada koran, biar dia bisa berdiri tegak. Koran.
1: Okay.
3: Iya. Ada di sini juga peniti dan pentul, itu harus ada.
2: Boleh saya bantu? Nah, seperti ini ya.
1: Okay. Kalau misalnya pakai sendiri ini udah pasti bisa gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau misalnya yang belum bisa mungkin biasanya dipakein. Dan butuh berapa lama waktu untuk meng

0: Oles. Oke. Okay. Oles.
1: Oles.
0: Iya, saya harus melafalkan yang benar ya.
1: Iya, di sini sama-sama belajar kita ya.
0: Betul sekali.
2: Biar ini Kang, Kak Kiki, iya, sama Kak Yasira, ini korannya tergantung kainnya. Kalau kainnya itu agak lemas, korannya kita perbanyak. Jadi kalau yang biasa dia dua aja udah cukup.
1: Oke, okay. Tujuannya untuk tegak ya.
0: Nah, ini butuh keahlian khusus ya.
1: Mungkin kalau berlatih bisa gitu, bisa dipelajari ya.
0: Tapi kita lihat memang cara penggunaannya juga sederhana ya.
1: Iya, apalagi sekarang sudah dimodifikasi kan. Jadi betul, penggunaan baju daerah suku Pakpak ini lebih gampang dikenakan untuk siapapun juga.
0: Iya.
1: Tapi gak kelihatan ya awalnya bahwa prosesnya akan seperti ini. Kelihatannya dari awal itu
0: langsung
1: udah
0: rapi, langsung unik,
1: rapi
0: ya,
1: lancip, tegak gitu kan. Ternyata prosesnya penuh dengan
0: perjuangan.
1: Iya, benar.
2: Saya hentikan dulu Kak Kiki ya.
0: Ah, kenapa nih?
2: Kalau zaman dahulu topi saungnya hanya seperti
1: ini. Oh, gini aja ya. Okay. Sampai sekarang masih bisa kita temukan nih.
2: Masih.
1: Iya.
2: Kalau orang tua dulu sampai sekarang kalau namanya keladang, orang Pak-pak bilang mijuma,
1: mijuma.
2: Saungnya seperti ini.
1: Oke. Okay.
2: Kegunaannya untuk menutupi dari panasnya matahari, dinginnya hujan. Ini menutupin bagian kepala.
0: Karena latar belakang dari masyarakat Pakpak adalah peladang ya.
2: Iya, petani. Mijuma katanya. Jadi inilah awalnya dulu. Jadi sudah dimodifikasi biar tidak seperti empung-empung katanya. Jadi saya kerenkan dulu ya Kak ya.
0: Iya.
1: Unik prosesnya, berarti pertama kita ditunjukkan tampilan.
0: Betul.
1: Yang seperti di ladang gitu kan. Iya. Orang-orang Pakpak di ladang dulu, waktu bertani dulu seperti ini.
0: Biasanya kalau kita lihat tarian dari adat Pakpak langsung kita lihat langsung jadi ya.
1: Iya.
0: Nah, ini langsung kita lihat bagaimana tentang proses pembuatan saung atau tudung khas.
2: Tapi Kak Kiki, Kak Yasira ini kurang sempurna karena saya nggak pakai cermin ya.
1: Oh ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi semakin tebal bahan saungnya, harus semakin banyak semakin tipis korannya. Oke.
0: Oh, jadi melancip ke atas ya?
1: Tadi kalau misalnya tanpa koran dia nggak akan mungkin tegak seperti ini ya. Oke, sudah kelihatan lancipnya dari sekarang ya. Dan apakah ini sudah selesai? Ya.
0: Masih setengah jadi.
1: Masih setengah jadi.
0: Karena lebih, yang saya tahu ini kan masih simpel ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang lengkapnya sepertinya harus ada manik-manik mungkin itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Lebih lancip malah ini dari yang sebelumnya tadi malah.
0: Iya.
2: Kalau yang saya kenakan tadi kan sudah lama.
1: Oke. Okay.
2: Ini baru.
1: Iya
2: yang
1: ya.
2: Pasti namanya baru, iya, lebih ngincong. Oke. Okay. Ini untuk sementara kalau kita mau yang seperti saya buat ini tadi harus dijahit dulu. Ya, untuk kalau kita mau pakai permanen, sisi yang sebelah sini harus kita jahit.
0: Iya, iya. Jadi kalau zaman dulu memang sederhana.
2: Sederhana seperti yang saya tunjukkan sebelumnya.
0: Tanpa ada balutan teknologi ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau sekarang udah dimodifikasi lebih rapih mungkin
2: iya,
0: ya, dengan tambahan aksesorisnya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, ini biasanya kalau tadi kan saya yang saya tahu ya, untuk penggunaan baju Pakpak ini hanya sebagai bagian dari acara atau bagaimana nih? Untuk kesehariannya juga masyarakat Pakpak masih menggunakan ini?
2: Kalau saat ini di Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Dairi, kalau saya tidak salah setiap hari Kamis di Kabupaten Papua Barat menggunakan busana Pakpak.
0: Busana Pakpak ya.
2: Setiap hari Kamis di dinas mereka menggunakan busana Pakpak.
0: Ini yang saya lihat apakah memang bahannya dari beludru atau seperti apa?
2: Dulunya iya.
0: Kalau
2: padi paling awal dulu kain saten yang licin-licin itu Kang. Kak Kiki yang untuk pencak silat. Baju laki-laki juga dulu modelnya model pencak silat.
0: Pencak silat
2: iya.
0: Baik, untuk Anda pemirsa RRI Net, kita akan menampilkan tayangan tari. Ini tarian Tak-tak Menabi Page ya.
2: Tata Menabi Page.
0: Oke, Tata Menabi Page. Sebelum kita melihat tayangan itu, filosofi dari tarian itu seperti apa?
2: Itu menceritakan peradaban pada saat menanam padi. Ya, bekerja sama gotong royong. Itu dia.
0: Nah, jenis alat musik Pakpak untuk mengiringi tarian itu?
2: Yang khas sekali, ciri khas alat musik Pakpak itu ada kelondang namanya.
0: Kelondang.
2: Iya, kita punya sendiri itu kelondang. Kelondang, genderang, kucapi, ada sulim, ada lobat.
0: Oke.
1: Kak Nurmala ini juga punya lagu-lagu

0: yang dibuat sendiri ya?
1: Iya.
0: Iya, gimana dong ceritain tentang beberapa lagu yang memang sudah dibuat sendiri? Dibuat sendiri ya?
1: Ada beberapa
0: karya sendiri,
1: ada
0: ya?
1: Karya sendiri, ada karya orang lain kita nyanyikan.
0: Iya. Gitu. Salah satu dari lagunya mungkin boleh ceritain, menceritakan tentang apa?
1: Ada yang paling unik, Kak Kiki kayaknya suka nih.
2: Iya, ya, tapi kita sedang apa namanya lagi, mungkin ada pemirsa RNN juga menunggu tayangan dari tarian tadi ya.
0: Oh, gitu ya.
2: Tarian Tatak Menabi Page. Kita saksikan tayangannya berikut ini.

0: Setelah kita saksikan tadi video klip tarian Tatak Menabi Page, ya boleh kita tanya-tanya lagi sedikit tentang video klip tadi dan tarian di dalamnya ya.
1: Betul, barangkali itu makna dari tarian itu seperti apa nih Mala?
2: Iya, itu maknanya menceritakan tentang gotong royong zaman dahulu dalam bercocok tanam, khususnya menanam padi.
1: Menanam padi, iya. Jadi menabi ini artinya apa?
2: Iya, menabi menanam bercocok tanam padi lah gitu.
1: Oke, jadi menabi ini bercocok padi itu padi.
2: Padi ya.
1: Oke, dan tarian ini memang sudah ada pakemnya seperti itu atau mengalami modifikasi tariannya?
2: Iya, kebetulan yang ditampilkan tadi juga sudah dimodifikasi tari kreasi Tatak Menabi Page yang tepatnya itu dia.
1: Karena kalau saya lihat tadi ada seperti mencapai
2: sabit gitu.
1: Menyabit.
2: Telah dia menabi itu
1: tadinya ya. Oke. Dan itu biasanya tarian ini dibawakan berapa orang minimal?
2: Zaman dahulu kala namanya gotong royong itu beramai-ramai.
1: Oke. Jadi bisa dipastikan bahwa tarian ini disebut tarian pergaulan juga.
2: Minimal itu ya kalau zaman sekarang ya minimal 5 orang harus ada.
1: Dan biasanya ditampilkan pada saat upacara apa untuk tari Menabi Pagi ini?
2: Nggak dipastikan upacara apa, tapi yang pasti upacara budaya biasa ditampilkan. Di pernikahan juga biasa juga ditampilin. Tergantung permintaan yang punya pesta boleh saja, nggak masalah gitu. Tapi yang pada umumnya itu isinya menceritakan gotong royong di zaman dahulu kala dalam bercocok tanam padi.
0: Berarti sedikit banyak tariannya juga untuk menjadi apa ya, bahan selebrasi ataupun video penyemangat ya. Oke, mengingat tentang kegiatan orang-orang terdahulu yang sering bercocok tanam.
1: Dan selain tari Tatak Menabi Page, untuk tarian khas Pakpak apa aja sih?
2: Nan Tampu Emas ada.
1: Ada. Oh, itu bukan hanya nama grup ya ternyata.
2: Kan, ada tariannya.
1: Ada tariannya. Yeah. Apakah menceritakan tentang riwayat atau seperti apa?
2: Kalau Nan Tampu Emas itu pada dasarnya sering digunakan orang itu dalam penyambutan tamu. Kalau kalau Melayu ada tepak sirihnya, nah itulah dia. Kalau Nan Tampu Emas nampuran dudur namanya. Kata lain tepak sirih itu nampuran dudur.
1: Ya, tapi tetap menggunakan pakaian khas Pakpaknya ya. Oke. Nah, karena Nurmala Maibang ini adalah seorang penyanyi juga nih, Yasira.
0: Benar sekali.
1: Boleh dong kita lebih mengetahui lagi bagaimana tentang karya dari seorang Nurmala.
0: Selain penyanyi, ternyata beberapa lagu diciptakan sendiri oleh Kak Nurmala. Boleh diceritain salah satu lagunya yang paling berkesan dan tentang apa sih lagu yang dinyanyiin itu, bercerita tentang apa?
2: Kalau berkesan semua ya.
0: Oh, pastinya ya.
2: Tapi yang berkesan untuk Kak Kiki kayaknya ada nih.
1: Iya.
2: Saya sering dengar di Reri. Ini ada lagu saya ciptakan sendiri, Gitik.
0: Gitik apa itu artinya?
2: Artinya
0: gitik.
2: Lucu.
0: Oke.
2: Dari judulnya aja udah lucu. Gitik dia.
1: Nah, itu pada saat menciptakan lagu ini memang pengalaman pribadi atau seperti apa?
2: Enggak, kebetulan saya nonton stasiun TV. Saya lihat ini klipnya lucu. Ini unik ini kalau dijadikan lagu. Jadi saya bersenandung, ah enak nih dibuatin aja gitu.
1: Gitu. Jadi inspirasinya bisa dari mana aja ya?
2: Dari nonton stasiun TV.
0: Jadi lagu Gitik ini menceritakan tentang pengalaman lucu kah atau apa sih yang diceritain di sini? Kan lucu nih. Lucu kan luas sekali gitu. Ya. Seperti apa spesifiknya menceritakan hal lucu yang gimana?
2: Jadi di sini menceritakan ada seorang pria yang menyukai seorang gadis yang sudah memiliki pasangan.
0: Oke.
2: Namun dia bersikeras.
0: Yeah.
2: Walaupun sudah malam minggu ada yang ngapelin si cewek, dia tetap aja datang, nunggu pun nggak apa-apa. Gitu.
0: Lucu dan ironis juga ya ternyata.
1: Jadi mengharap jawaban dari.
2: Iya. Artinya sebelum janur kuning turun jatuh jadi dia tetap ngejar gitu.
1: Iya. Apakah lagu-lagu yang diciptakan oleh Mala itu semuanya lagu-lagunya ceria atau bagaimana nih?
2: Enggak, ada yang sedih juga.
1: Nah.
2: Ada tentang ditinggal kekasih juga ada.
1: Iya, dan bocorannya saya juga pernah mendengar lagu Mala Maibang ini Bapak.
2: Iya, tapi itu bukan ciptaan saya full.
1: Oh gitu
2: ya.
1: Bukan. Kebetulan. Ini memang pengalaman dari seorang Mala Maibang yang kehilangan orang tua atau seperti apa?
2: Iya, kebetulan saya ada ciptain lagu berjudul Bapak. Mirip dengan yang saya nyanyikan kemarin itu, saya nyanyikan di album tahun 2017.
1: Iya.
2: Ada produser nawarin karena dia tahu saya baru kehilangan ayah, cocok kayaknya gitu. Jadi sama lagu saya, ya udah ini aja dinyanyikan, nggak apa-apa gitu.
0: Kalau Kak Mala sendiri sebenarnya lebih cenderung memproduksi lagu yang upbeat atau ceria atau yang slow itu gimana? Lebih cenderung kemana karya-karya lagu-lagunya?
2: 50-50 ya.
0: 50-50 ya. Iya. Kalau misal lebih menikmati menyanyikan lagu yang gimana temponya?
2: Kalau tempo ya memang di slow.
0: Oh, lebih suka slow ya. Kenapa lebih suka lagu slow?
2: Karena lebih mendalami, menjiwai, lebih kena gitu.
1: Iya. Nah, karena Malam Baibang ini kan domisilinya di Medan. Yeah. Ada kesulitan enggak pada saat misalnya berkarya dengan bahasa Pak-pak, sedangkan Medan sendiri tahu sendiri ya, multi etnis, multi bahasa, multi suku.
2: Iya, boleh promosi ya Kak Kiki ya.
1: Sedikit.
2: Jadi saya juga seperti Kak Yasira, Kak Kiki, saya juga pernah menyiar di RRI ini di tahun 2001 sampai 2007. Terputus. Acara. Lanjut ke stasiun swasta, radio swasta. Di tahun 2017 Bu Ningsi tawarin lagi. Jadi 2018-2019 saya siaran juga di sini. Masih ketemu Kak Kiki kayaknya.
1: Iya. Dan Malam Maibang itu kan aktif di organisasi ya, organisasi Himpak ya. Nah, ini membawahi tentang pengembangan budaya dan peranan wanita. Apa aja yang dilakukan di sana?
2: Ya, yang pertama itu setiap ada acara Pak-pak, saya harus tampilkan busana Pak-pak. Saya harus perkenalkan kepada masih muda, saya juga masih muda ya. Yang lebih muda dari saya. Yeah. Jadi jangan malulah menggunakan busana Pak-pak yang paling utama. Yeah. Dan setiap ada acara, saya bawa alat musik saya semuanya karena di rumah itu lengkap.
1: Yeah.
2: Satu set musik Pak-pak itu tetap saya tampilkan di setiap acara Pak-pak.
1: Oke, nampaknya perbincangan kita juga semakin ke menit-menit terakhir ya. Bagaimana tentang harapan-harapan Kamala Malam Maibang ini ya mengenai kesenian Pak-pak?
2: Iya, harapan saya selaku saya yang sudah lahir sebenarnya di Medan, tapi saya sangat mencintai suku Pak-pak. Kenapa kamu tidak? Nah, itu yang pertama ya. Okay. Kenapa kamu tidak? Itu artinya jangan malu jadi orang Pak-pak, jangan malu berbahasa Pak-pak, jangan malu menggunakan busana Pak-pak bila saatnya dibutuhkan.
0: Luar biasa sekali. Apakah harapan ini hanya kepada yang etnis Pak-pak atau juga harapannya kepada seluruh etnis di Indonesia?
2: Kepada seluruh etnis, karena
0: Sumatera Utara ya.
2: Akhir-akhir ini saya lihat orang sudah ke Korea-Koreaan,
0: ke barat-baratan,
2: ya kan. Jadi marilah kita yang masih punya energi tunjukkan bahwa budaya Indonesia itu kaya, bahwa budaya Indonesia itu luar biasa.
1: Wah, keren ya.
0: Keren sekali, menginspirasi loh hari ini.
1: Iya.
0: Kak Nirmala.
1: Kok Nirmala?
0: Nirmala, ya ampun, satu huruf.
1: Satu huruf salah ya. Iya, baik di.
2: Nama saya juga ada artinya tuh loh.
1: Oh gitu.
0: Iya. Wow. Apakah berdasarkan dari Pak-pak sendiri?
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau nama saya itu Nur Mala. Kalau Nur itu diambil bahasa Arab itu ya Kak Kiki.
0: Oh, cahaya, benar.
2: Cahaya malanya itu dari kampung saya, Maibang Laksa.
0: Oh, dari namanya udah sangat berapa ya? Identik dengan etnis dan luar biasa sih sekali Kak Nur Mala ini.
1: Ya, untuk lebih kita hangatkan lagi suasana kesempatan hari ini walaupun di sesi-sesi terakhir ya. Kita saksikan penampilan dari Malam Maibang dengan lagu Gitik.

0: Luar biasa tadi penampilan dari Kak Nurmala, lagunya Gitik.
1: Terima kasih.
2: Iya betul, Gitik ya, Kuakap. Dan ini merupakan sajian terakhir ya.
0: Benar
2: untuk
0: sekali.
2: Acara kali ini dalam sajian obrolan budaya RRI Net.
0: Tonton apa yang Anda dengar. Saya Yasira Salma.
2: Dan saya Kiki Koswara.
0: Pamit undur diri di obrolan budaya RRI Net.
2: Tonton apa yang Anda dengar.
0: Jua-jua Banta Kerina.

abang dan kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: 88,4 per 4 Medan, suara budaya Nusantara. Markobar lagi. Siapa malam per 4? Ya Allah, ya hadir sampai pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang doa Bang Kakak, saatnya kirim salam dan request lagu daerah di 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Halo, siapa malam per 4?
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam, ada siapa nih?
1: Malam juga, Sherly.
0: Yo.
1: Dari Mas Bambang Pengeleng Ganteng di Binjai.
0: Oh, gimana kabarnya?
1: Sehat, Sherly.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah sehat, kan?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Amin.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagu Pak-Pak ya.
0: Pak-Pak yang mana?
1: Titik.
0: Hah?
1: Titik bedanya dari Mbak Dormala.
0: Dari siapa?
1: Dari Mbak Dormala.
0: Dormala?
1: Nurmala.
0: Nurmala.
1: Lagunya kitik-kitik dari lagu apa ya?
0: Oh, yang ada Nurmala ini calling.
1: Ada lah, tadi kan diputar tuh loh.
0: Yang mana?
1: Lagu kitik-kitik.
0: Waduh, enggak dapat lagi aku.
1: Dapat lah, adikku.
0: Tunggu ya. Kitik-kitik. Apa-apa tadi judulnya?
1: Kitik-kitik.
0: Kitik.
1: Ah, dia lucu tuh namanya.
0: Aduh, belum dapat lagi aku. Gitik ya?
1: Iya.
0: Oke. Silakan salam ya. Tapi dari Malamaimbang ya?
1: Ya cuma?
0: Malamaimbang.
1: Ya, ya iyalah. Tapi kan penyanyinya kan siapa? Nurmala itu kan?
0: Nurmala kali ya? Iya, oke.
1: Ya kan Nurmala. Salam-salam ya, Sherly. Salamnya pertama kali untuk keluarga Misumi ya. Salam sehat dan salam keluargaan juga. Ada juga Nopri, ada Dedi, ada juga Ajeng, ya. Ada Tamara, ada Mimi, ada Atala juga, ada juga Aura. Udah itu ada juga Indra ya. Piura sama Pak Giman ya. Dilangkat ya. Udah itu ada juga ada apa? Anto Sintis. Sama Pak Nga alias pendekar pecut ya. Terus ada apa yang di Kapten Muslim itu namanya? Bang Al ya?
0: Kapten Muslim ya.
1: Bang Al ya? Ada Busana Ginting juga ya, Sherly. Ya udahlah untuk semua-semuanya Sherly ya.
0: Yuh.
1: Untuk Sherly. Yang baik budi. Selamat bertugas ya.
0: Oke.
1: Pulang deh enggak?
0: Enggak.
1: Ya udah hati-hati lah ya kalau enggak pulang ya.
0: Yo.
1: Makasih banyak waktunya ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siapa malam perempat?
2: Siapa malam perempat?
0: Yo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Ada siapa nih?
2: Ya salah, ada rezeki.
0: Bang Jack.
2: Iya. Kok Bang Jack?
0: Eh siapa?
2: Pak Cantik Manis.
0: Oh itu. Ya Allah, kok mirip suara. Ya Allah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya?
2: Baik-baik disayang. Baik-baik disayang loh.
0: Iya.
2: Sherly sehat.
0: Sehat.
2: Oh ya, aduh. Sherly ada lagu Batak.
0: Batak yang mana?
2: Dari Teti Utapea.
0: Apa itu?
2: Coba sayang sayang nah.
0: Sayang sayang.

0: sayang, nah.
1: Sayang.
0: Ntar ya.
2: Salam dulu lah ya.
0: Gak ada.
2: Gak ada, kalau gak dari inilah, dari Putra Pasar Ibu sayang-sayang, nah.
0: Waduh, ntar ya, belum dapat aku nih.
2: Sayang-sayang, nah, itu Putra Pasar Ibu loh, yang populer sekarang gitu, bersuara emas.
0: Siapa penyanyinya?
2: Putra Pasar Ibu.
0: Putra Pasar Ibu? Aku cari dulu ya, silakan salam ya.
2: Ya, salam-salamnya buat Pak Abdullah dengan Ibu, ada juga Pak Jenal Tanjung. Apa kabar Bapak? Ada juga Anto Sentis, ada Pak Jiman, Mas Bang Wira. Ada juga Jack Tarikan, Jack inilah Sandova, ada juga Isri Jal. Apa ada?
0: Enggak ada. Ada. Putra Pasar Ibu ya?
2: Iya.
0: Pas sayang-sayangnya.
2: Pas sayang-sayangnya, iya.
0: Oke.
2: Iya. Ada juga si ganteng lah Yusri Jal. Semoga sehat ya Yu, semoga ganteng terus ya kan. Ada juga Bang Al, Pak Arman Sibuan, ada juga Pak Nga, ada Mama Rizky, ada juga Putri Madu, Bunda Dona Cinta, Mama Edra, Batita Mora, ada Farida Sembada, terus ada siapa Pencur Batu. Pas sayang-sayang, nah kan?
0: Iya.
2: Mantap itu, pas sayang-sayang, nah. Terus ada juga siapa Pencur Batu ya. Terus buat semua aja lah.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Buat Sherly. Dengarkan lagu Pas Sayang-Sayang, nah. Sherly ngerti ya?
0: Apa tuh artinya bahasa Batak? Nggak tahu, Wak.
2: Pas cinta-cintanya Sherly lah.
0: Iya.
2: Nah itu. Pas ya sayang-sayangnya itu nanti kan diputus deh ya. Itu ceritanya sih.
0: Oke. Kasian ya.
2: Kasian si Sri Jal, si ganteng. Apa ya, ini buat pantun sama dia ya. Kepiting bukan sembarang kepiting, kepitingnya jalannya mundur. Semoga tangan Yusri Jal sampai keriting. Mudah-mudahan tidak ada Pak Jalur. Ya, ini tadi masuk rumahnya gitu. Buatnya inilah anakku lagi bekerja ya. Di rumah sakit Columbia Asia Eni Batubara. Semoga anakku sehatlah di sana sebagai nakes yang baik hati. Mbak Sherly.
0: Ya.
2: Sehat selalu ya adikku sayang.
0: Siap.
2: Dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Satu penelpon lagi sebelum ke lagu emang kakak, silahkan 061-846-3115. Halo, siapa malam perempat?
3: Halo, siapa malam perempat? Tumpung-tumpung di taman.
0: Cakep.
3: Juga di taman, kelapa muda. Assalamualaikum, dua Nuselinan cantik upawan. Ketemu lagi dengan cowok ganteng udah tinggal pertama.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, lagi makan malam ini.
0: Ois, pakai apa tuh?
3: Pakai ayam, tempe, pokoknya ayam geprek lah gitu. Dapat ayam ketiga.
0: Oh macam, iya, oke lah.
3: Siapa mau? Bagi-bagi sama gitu.
0: Iya, aman. Oke lah, lagunya apa nih?
3: Gadis Melayu, lagu Batak.
0: Gadis Melayu?
3: Iya.
0: Ntar ya. Gadis. Oke, silakan salam ya.
3: Salam tadi buat cantik manis bilang apa tadi, mudah-mudahan itu jangan gak dapat jalur ya kan. Nah, doanya gak terkabul dari itu ya kan. Ya mudah-mudahan lah gitu lah, nanti manis. Terima kasih banyak senggolannya tadi Pak Pula, Pak Jana Tanjung, Pak Rasa, Muhammad Rudi, yang mana sebuah Bang Wira dirangkap, Bang Dole, Koko Bowo, sebuah Bang Anton Senti, Sejal Buana, Mas Baigo, Bau Nami Cipa, Sintia, Bukan Miri di Hasubung, Bupati di Tamora, Musana Ginting, Baik Papa Cibatu, Putri Madu, buat Mama Rizky, Mama Isra, Puan Ina, Umi Sumi, buat Bang Fadian, Cim Cimi, Farida Bisumbada, Hayang Farido, Pak Jiman, Bang Jek, Ambil Pinggan, dan semua-semuanya. Masalah sama tugas, sudah makan malam?
0: Sudah,
3: oke lah. Cukup ya. Abang Sadian bersama Bu Senakti.
0: Cakep.
3: Oke, dua malam ini lagi bulan madu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih di Sabah Malam Perempat, Abang Kakak, silakan gabung lagi di 0618463115 atau chat WhatsApp di 0811614248. Halo, Sabah Malam Perempat.
1: Sabah Malam Perempat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa nih?
1: Dengan Pak Ngah.
0: Pak Ngah, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sampan.
0: Ayah, okelah. Pak Ngah.
1: Sehat.
0: Hah?
1: Janjiri sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Mbak Putri, sehat apa, Mbak Putri?
2: Iya, lagunya dari apa? Remix Karoja.
1: Ikatlah salam. Ikatlah salam dulu. Gimana jadi?
2: Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kerly.
0: Mau request lagu apa ini?
2: Dari remix ya, Karoja, Nangkene Rusae.
0: Yang ada versi Trisna Sinta atau Melinta Borubarus?
2: Ah, itu pun jadi lah itu.
0: Yang mana?
2: Melinta ya.
0: Oke, Jawa ya.
2: Ah,
0: oke, silakan salamnya.
2: Salamnya.
1: Yoga.
0: Nangkene Rusae kan judulnya?
2: Iya, Nangkene Rusae.
0: Oke.
2: Jangan samperin lah.
1: Iya, ada janji manis tadi, udah Rizal, Pak Bambang di Binjai, Misumi di sana. Ada Bunda Ginting, ada Bunda Eva, ada Bu Rasmi, Pak Parida juga di Sambada, ada Bu Yati di Tamora, ada Cantik Manis, ada Bang Rizal Buana, Mas Dedi Genjet, Lumi juga sama Ririn, Cynthia juga sama Amel. Sehat-sehatnya sayang, ngayas ini sehat. Untuknya Pak Tanjung, Opa Rasa, Arman Nasibuan, Bang Ayu juga selamat malam. Pak Abdullah sama Bu Nerayati, untuk Puan Ira, di Prapat Mak Rizky sama Rizky, sehat-sehat di sana. Cynthia di Helvetia, Mak Legi-Legi. Bila Rasulia juga di sana, tetangga di Pak Antel sama Paris, sehat-sehat. Untuknya Puan Ina di Pandirabu, Bang Irfan juga. Malam Ira di Langkat, Pak Jiman juga sana. Mbak Putri di mana rumahnya?
2: Jerman 15.
1: Ya, dengan 15, sehat-sehat anak cucu. Nah, di sana.
2: Amin.
1: Kita semua monitor lah, sehat-sehat yo.
0: Yo.
1: Dan diri juga sehat-sehat bagai selalu.
0: Amin. Terima kasih,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang ada di WhatsApp nih dari Bu Rani Martubung. Selamat malam, sapa malam, apa kabar Non Sherly, sehat kan? Selamat malam, sehat. Bu Rani request lagu Minang si Nona ya. Salam-salam untuk Mas, untuk Mama Rizky, Bu Ira Tarigan, Bu Suzana, Eva, Bu Wati, Bu Putri Madu, Parida Sembada, Umi Sumi, Centini, Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Operasia, Uda Rizal Pratama, Mas Jack, Mas Paris, Mas Paijo, Mas Adi Genjer, Koko Bowo, Mas Al, Ayang Parido. Untuk semuanya lah ya, untuk Non Sherly cantik, sehat-sehat, lancar-lancar rezekinya, cepat dapat jodoh yang setia dan soleh, amin. Makasih, assalamualaikum, dah bye-bye. Bye-bye. Oke, kita angkat lagi nih. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Halo, Sapa Malam Perempat, Sherly.
0: Iya. Hai, ada siapa nih?
3: Bang Arman Nasibuan.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Sistem Raja, kabar baik. Seperti kabar Sherly juga.
0: Iya. Oke deh, mau request lagu
3: cantik
0: apa nih?
3: Cantik Sherly kan?
0: Cantik.
3: Mantap.
0: Lagunya apa nih?
3: Hah?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Nangka Muda.
0: Oh, Karo ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan salamnya.
3: Sherly,
0: Silakan salamnya.
3: Salamnya buat itu tadi Pak Nga dan Putri Madu ya. Cynthia Maharani, Amel, Pak Abdullah dan Bu Nurhayati, Ira Tarigan, Farida Sembada, Ayang Parido, Bu Wati di Samora, Bunda Dona, Kak Ida di STM, itu Susana Bruginting, Bang Al di SM, di Kapten Muslim ya. Pak Jenal Tanjung, Opa Rasa, Anto Sentis, Yusri Jel pertama yang tak ganteng lagi. Masih ganteng. Siapa lagi ya? Supri di Marelan. Semua lah Terli. Ya. Terli, selamat tugas. Semoga sehat selalu Terli.
0: Amin.
3: Tetap cantik, rendah rezekinya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita ke lagu dulu, tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Bang Kakak, kita baca dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Ada Mama Rizky. Assalamualaikum Sally, cantik manis. Waalaikumsalam. Warga Simpang Limun hadir. Mama Rizky, puterin lagu Minang ya. Sabana Manih. Makasih Sally. Sabana Manih. Coba kita cari dulu ya, Mama Rizky. Sabana mana nih Minang? Sabana. Ah, nanti ya, Mama Rizky sebelah sini enggak ada. Sabana Mani. Oke. Salam kakak saja buat Bu Ratni, Bu Wati, Pak Abdullah, Pak Zainal, Tanjung, udah Yusri Rizal, Mas Paijo, Mas Bambang gitu loh, Kak cantik manis gitu loh, Kak Farida Sembada dan semua yang lagi dengerin Pro 4 Medan. Makasih Sherly. Okay. Ada Bunda Eva Pancur Batu. Assalamualaikum Sherly, ini Bunda Eva Pancur Batu mau request lagu Rondo Ngarep Omah. Ini apa? Jawa ya? Jawa kayaknya ya. Coba kita lihat dulu. Rondo. Rondo Ngarep Oma. Oke, siap. Salam-salamnya Pak Abdullah, Pak Nga, Bunda Ratmi, cantik manis, Suzana Boru Ginting, Bang Jack, Pak Zainal, Zainal Tanjung, Pak Giman, Bu Wati, Bu Farida, semua-semuanya ya. Untuk Sherly, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, thank you. Oke, silakan lagi Bang Kakak. Iya, kita angkat dulu nih. Halo, siapa malam perempat?
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Yo. Waalaikumsalam, ada siapa nih?
1: Arjuna mau Wira dilangkat.
0: Ya Allah. Dialah Arjuna ya.
1: Gimana, masih cantik kan?
0: Lah, kok pakai ditanya ini?
1: Ya itu tadi untuk memastikan lagi loh.
0: Ah iya, enggak akan
1: sama tidak sama tidak dengan dalam mimpi gitu.
0: Oh, Mak Jang, mimpi enggak tuh ya? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat tetap membahana seperti cantik lah.
0: Oh, Mak Jang, siap lah. Oke, mau request lagu apa nih?
1: Lagu Karu Piring Manggis Inang Dogeng.
0: Oh, Mak. Ntar ya.
1: Iya.
0: Mana nih, Karo-Karo Piring Manggis?
1: Iya, Inang Dogeng.
0: Piring. Loh.
1: Halo.
0: Eh, mana nih?
1: Di sini.
0: Enggak ada, tunggu ya.
1: Adalah.
0: Biring. Ah.
1: Ada.
0: Ada, silakan salamnya.
1: Salamnya tadi buat Mas Bambang RBJ, ada Pak Jiman, Umi Sumi, ada Pak Abdullah, Pak Zainal Tanjung, Pak Anga dan Rimado, siapa tadi itu. Ada juga Udayu Sijal pertama, ada cantik manis gitu loh. Ada juga Mas Adi Genjer, Bang Faris Gogel, Bang Jack. Ada juga Wati di Tamora. Ada juga Rani di Peringgan, bye-bye Rania ya. Ada juga Pak Anto di Sintit. Ada Bang Al. Ada juga Mama Rizky di Simpang Lemon ya. Ada Bang Arman Asyuan. Ada Sherly yang cantik di situ.
0: Oh, Mak.
1: Tentunya ada kan?
0: Ada.
1: Arjuna, Arjuna tunggu lagunya.
0: Arjuna, Arjuna dipanggil Jun.
1: Enggak mau ya Arjun. Pemilih jujun-jujun gitu. Enggak keren.
0: Iya.
1: Oke lah, terima kasih cantik ya.
0: Okay.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Bang Kakak, kita ke lagu dulu. Tetap di 88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Terima kasih banyak.
1: Ini lagunya nggak ada kok. Lagunya nggak ada.
0: Tumiran Yolmudi ada.
1: Tumiran?
0: Ya.
1: Yang mana?
0: Tumiran Yolmudi.
1: Tumiran ntar ya. Itu Jawa ya. Juga?
0: Iya.
1: Nggak ada kok.
0: Kok nggak ada? Sering saya minta lagu antara salah satu dua ini loh.
1: Tumiran?
0: Iya.
1: Ntar ya, aku cari dulu nih. Mana ya? Tumiran aja sih ini yang ada.
0: Ya boleh lah, tumiran aja lah.
1: Oke.
0: Mungkin ya nggak, ya ceritain aja Ubi itu ceritanya. Have a great job, good lucky for you in this whole year. This year, so lucky it belongs to you and your family. God will bless you every time. Thank you so much. Lagunya ditunggu ya, tumiran aja.
1: Oke.
0: Okay. Thanks a lot, Dr. Sally. Bye. Good evening.
1: Silakan lagi abang kakak. Iya. Halo, siapa malam perempat?
2: Selamat
1: Waalaikumsalam, ada siapa nih?
3: Ada Cynthia di
1: mana? Hai, gimana kabarnya?
3: Kabar baiknya sama Sally.
1: Halo?
3: Halo, halo?
1: Ya?
3: Kabarnya baik, cuma sama Sally.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ada apa ya, Sally jadi ngam ya?
1: Kenapa?
3: Gak payah gak sama Sally jalurnya.
1: Oh iya, payah ya. Iya, harus berjuang ya. Oke. Kenapa?
3: Lagu juga dari apa? Dari apa? Juga Indonesia Timur, juga Indonesia Timur.
1: Indonesia Timur yang mana?
3: Iya, itu, termonitor.
1: Termonitor, oke nanti aku putar ya.
3: Iya, langsung aja. Awal ada bangsi buatnya buatnya bosong sudah ya.
1: Oke.
3: Terus satu kalau sama aku.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita angkat lagi nih. Halo, siapa malam perempat?
4: Malam.
1: Malam.
4: Ya.
1: Ada siapa nih?
4: FF.
1: Hah?
4: FF.
1: Siapa tuh?
4: Regen.
1: Gimana kabarnya?
4: Baik kakak. Kalau kakak?
1: Sehat.
4: Kau udah makan malam?
1: Udah.
4: Pakai apa?
1: Pakai nasi.
4: Lauannya kak?
1: Apa?
4: Lauannya.
1: Hah?
4: Lauannya?
1: Ada pakai lauk.
4: Hah? Pakai apa lauannya? Itu aku.
1: Enggak, aku nggak makan nasi tadi, makan pizza.
4: Oh, enak tuh balen lauk. Apa? Paketkan kemari.
1: Kenapa?
4: Paketkan kemari.
1: Udah habis.
4: Ya. Ya, kakak gitu.
1: Iya.
4: Tapi jangan 50.000 nggak apa-apa, 20.000 nggak apa-apa.
1: Udah habis. Lagunya apa nih?
4: Dulu Tumbang.
1: Yang mana?
4: Malioboro.
1: Itu lagu dari daerah mana?
4: Malioboro, lagu Malioboro lah, Jawa.
1: Jawa?
4: Iya, Dul Sumbang Jawa Sunda, Jawa campur Sunda itu.
1: Dul Sumbang. Ntar ya.
4: Malioboro, dua sama cewek.
1: Ntar ya, Dul Sumbang
4: Malioboro.
1: Gak ada kayaknya nih.
4: Gak ada Malioboro?
1: Mm-mm.
4: Gak ada, oke lah. Ayu. A sama I, A, I.
1: Hah?
4: A sama I, A, I. Dua huruf A sama I.
1: Dul Sumbang gak mau yang lain? Gak ada yang tadi?
4: A sama I, A, I gitu ya, Dul Sumbang.
1: A, I?
4: Iya, A sama I, dua huruf doang, A sama I.
1: Dul Sumbang juga?
4: Iya.
1: Gak ada?
4: Gak tuh ada.
1: Gak ada ini, yang lain?
4: Linu.
1: Hah?
4: Linu.
1: Linu?
4: Ya, Pegalino, ingat tadi Pegalino.
1: Ada, oke, silakan salam-salam.
4: Untuk Karin itu, Karin apa kabar Karin? Untuk Mama Ezra di Patum, Mama Erza di Patumbak. Untuk kakak Tufa, Kang Cedek, Kikilan, semuanya Polonia. Untuk pacar Iwan Pales, jangan gak percaya. dia tidak tahu belum materi One Pulse nih. Untuk ini, alhamdulillah ada sebuah nyekam baru. Untuk Bang Paris. Untuk kemudian lah. Apa namanya, kok mampet di malam hari ini? Ya. Kali.
1: Ya.
4: Kapan jumpa kita?
1: Nggak tahu.
4: Jumpa lah.
1: Males lah.
4: Kok mau jumpa?
1: Aku malas.
4: Masa mau jumpa-jumpa? Nggak enak lah.
1: Oke lah ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagu dulu, Abang Kakak tetap di 88,4 Promat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Prompan FM 88,4 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis 6 Agustus 2026. Prompan FM RR Medan kembali berada di udara esok hari. Akhir kata, kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka. Inilah Prompan FM Radio Republik Indonesia Medan.

Selamat berjumpa kembali, inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

0: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Berjaringan bersama Korwil 15 dan juga 16 untuk hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik macam-macam rezeki dalam Islam. Selamat mendengarkan.
1: Dan playlist, kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar program 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026 kembali Mutiara Pagi berjaringan KW 15 dan 16 dari RRI Sibolga.
0: Pendengar, Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, untuk KW 15 dan 16, kami sudah bersama Bapak Ustaz Yani yang tentunya sudah berhadir bersama di program 1 RRI Sibolga. Kita akan sapa beliau dan nanti akan membahas lebih dalam bagaimana macam-macam rezeki itu dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Tentu itu yang paling penting ya
2: Ustaz. Iya, Ustaz.
0: Nah, pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya Pak Ustaz?
2: Iya, betul.
0: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh?
2: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita, baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari abang da kami, ibu, kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul macam-macam rezeki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rezeki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rezeki tersebut?
0: Ya, betul.
2: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rezeki itu hanya berupa materi.
0: Iya,
2: hanya berupa sebagian.
0: Sebagian.
2: Jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rezeki yang dia dapat. Dari yang saya pelajari, rezeki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
0: Oh begitu ya?
2: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rezeki itu, ada rezeki sebelum menikah, ada rezeki sudah menikah, ada rezeki untuk anak, ada rezeki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
0: Itu makanya dinamakan macam-macam.
2: Macam-macam. Ya? Nah, ada rezeki ketika dia bersyukur. ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
0: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
2: Iya, itu rezeki juga. Sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rezeki untuk beristirahat. Nikmat diberikan Allah.
0: Jeda dulu.
2: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi, host kita, mungkin dari rezeki sakit tadi ada yang datang, kan gitu, mengunjungi.
0: Yang selama ini mungkin belum pernah datang, sudah lama ingin ketemu.
2: Iya betul lah, seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya, mungkin datang memberikan rezekinya.
0: Berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
2: Untuk bertemu, betul.
0: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
2: Iya, silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
0: Ada yang sudah dijamin.
2: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, ya, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rezekinya dijamin oleh Allah.
0: Begitu ya.
2: Itu yang pertama, memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah.
0: Iya,
2: iya. Bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rezekinya tidak mengganggu rezeki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama. Rezeki yang memang sudah dijamin
0: itu
2: oleh Allah.
0: Itu setelah dilahirkan.
2: Sesudah dilahirkan.
0: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
2: Masih di dalam janin itu masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
0: Nah, dia masih kasih nyawa kan.
2: Masih kasih nyawa.
0: Alhamdulillah.
2: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
0: Lagi ini, Pak Ustaz.
2: Rezeki karena usaha. Dalam surat An-Najm ayat 39. Tidak ada satu kali pun manusia ketika dia berusaha, Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil. Pasti dikasih Allah dari, makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja, memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rezekinya. Kalau dari finansial, dari apa ya, ada.
0: Walau hanya duduk
2: saja. Walau duduk saja. Ini kisahnya, contoh dari kisah imam kita, yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita, dan gurunya Imam Malik. Oke, sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini, Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, ya, gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik,
0: ya,
2: guruku, aku akan mencari rezeki dengan cara bekerja. Berusaha, kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini, hanya dengan duduk saja.
0: Begitu ya.
2: Iya. Jadi keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Jadi karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi, anggur tadi, untuk gurunya. Sesampai di rumah, diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an.
0: Guru,
2: ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja. Jadi gurunya pun tersenyum.
0: Ya.
2: Apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk,
0: ya,
2: bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan anggur pun datang untukku.
0: Padahal hanya duduk.
2: Kan? Padahal hanya duduk.
0: Dan itu pun kena teringat oleh Imam Syafi'i.
2: Imam Syafi'i, ya.
0: Jadi yang menunggu dia.
2: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata ya, dua-duanya betul. Artinya rizki karena usaha, dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi dia. Gini dia host kita, Abang Colong, Bang Ferdi, ya lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun, tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rizki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya, insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain, ya, yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
0: Yang mendatangi dia.
2: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Betul sekali.
2: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
0: bertawakal pun dapat.
2: Bertawakal, berusaha, ya, bekerja pun dapat.
0: Ya.
2: Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
0: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia, ya.
2: Iya.
0: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
2: Iya.
0: Tanpa usaha,
2: tanpa
0: ya.
2: Usaha.
0: Tetap bertawakal
2: pada Allah,
0: pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
2: Datang dibawakan muridnya. Jadi seperti itulah Bang Ferdi.
0: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh iya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
2: Iya. Itu
0: juga ya kan?
2: Iya, betul. artinya gini, Bang. Apa namanya? Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
0: Iya.
2: Kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat apa berapa apa yang sekarang ini hanya main slot,
0: iya,
2: minta
0: iya,
2: ini betul. Minta itu,
0: nah,
2: itu
0: baru hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja,
2: berharap yang dia inginkan datang.
0: Apakah itu datang?
2: Rezeki
0: tadi kan belum tentu juga.
2: Belum tentu.
0: Nah, itu tadi. Jadi, kuncinya walaupun hanya di rumah berdiam diri, tawakal itu
2: yakin,
0: namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
2: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah. Kemudian rezeki karena bersyukur.
0: Itu lain, itu ada lagi.
2: Ada ya, lagi ya, rezeki yang bersyukur tadi ya. Ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu, sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
0: Definisinya seperti apa?
2: Definisinya artinya ketika kita diberikan Allah uang,
0: iya,
2: ya, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika kita dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
0: bersedekah,
2: berzakat.
0: Iya, iya.
2: Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
0: Iya, tindakan kita.
2: Tindakan kita.
0: Ya, itu tadi bersedekah.
2: Karena
0: yatim kan gitu kan,
2: iya, ke
0: masjid.
2: Itulah
0: dia. Tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah
2: diberikan Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan, mengucap alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi udah, bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan nggak ada. Lupa dia.
0: Iya.
2: Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, ya, kaki ya, kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid.
0: Okay.
2: Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah. Kan gitu.
0: Ya, namun ada yang ingin saya tanyakan ini, Pak Ustaz, ya. terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi. Mm-hmm. Kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
2: Iya.
0: Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
2: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Perdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
0: Oh, itu cerita kita tadi, yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
2: Iya, sepaket dengan rezekinya udah ada.
0: Dengan itu umur membuahkan sekian.
2: Iya.
0: Kau sehat nanti sampai sekian.
2: Iya.
0: Punya cucu, punya anak.
2: Betul.
0: Ini, itu ya, Pak ya.
2: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
0: Ditiupkan ruh begitu ya.
2: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu a'lam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak. Udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
0: Walau kita nggak tahu stempel
2: dari mana. Seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
0: Ya.
2: Kerjamu ini, rezekimu segini.
0: Kontra hidup itu, Pak.
2: Kontra hidup, iya. Matimu di umur segini. Setuju?
0: Setuju.
2: Lahir.
0: Tapi itu kita lahir.
2: Lahir.
0: Nah, kita jalani hidup.
2: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang. Ini benar. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah, itu Bang Perdi.
0: Bagaimana dengan nasib, Pak?
2: Sama.
0: Begitu juga.
2: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
0: Iya.
2: Bisa dirubah. Artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya, takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Okay. Karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Perdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini, banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Perdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan, segala sesuatu yang terjadi itu yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf ia itu namanya yakin. Ya itulah, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
0: Saya juga mengalami hal ini. Yeah. Nah, ini yang mau saya tanyakan soalnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu Pak Ustaz. 2 tahun yang lalu. Itu saya kedatangan teman Pak Ustaz. Teman lama. Teman yang mungkin sudah saya lupa. Tahun kecil. Tahun kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya ini tahu.
2: Iya.
0: Oh, masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
2: Iya, betul.
0: Teman saya banyak.
2: Iya.
0: Dan mungkin semua saya ingat.
2: Iya.
0: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
2: Iya.
0: Teman SD-mu, katanya. Masih. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
2: Iya, betul.
0: Saya suruh masuk gitu. Cita-cita punya cerita hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerjain ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemari itu apa?
2: Iya.
0: Itu yang penting.
2: Iya.
0: Saya kata begitu. Jangan kau pikir yang macam-macam gitu. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Ini untuk keluargamu ya. Sini. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
2: Memberikan sebahagian rezekinya sama.
0: Jadi, begitu.
2: Ternyata dia sama sahabatnya.
0: Kembali ke kebahasan kita yang
2: Yang baru yang tidak terduga.
0: Rezeki yang tidak terduga. Artinya apa? Kita nggak pernah meminta balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
2: teman
0: menemui kita.
2: Gitu. Jadi kategori rizki yang tidak terduga ini, Allah memandang Bang Ferdi termasuk orang yang bertakwa kepada Dia.
0: Amin ya Allah.
2: Jadi Bang Ferdi, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Ferdi, maka akan kuberikan rizki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Ferdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
0: Nah, itu tadi
2: yang
0: Pak
2: mau Ustaz. Ingat kepada Allah.
0: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
2: Iya. Kadang gini Bang Ferdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
0: Iya betul.
2: Sering kadang jujur aja sering lupa sama Allah, bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
0: Betul sekali.
2: Tetapi Allah bukan memandang itu, itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah, usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuma impak 5.000, belum jadi rezeki belum lebih dikasih Allah, tapi berlebih tadi. Ketika sudah berlebih naik, karena impaknya sekitar 10.000, ya kan gitu. Jangan tetap juga 5.000.
0: Seperti tangga rumah ya.
2: Nah, jadi kalau Bapak dibilang, itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 cepat timpa. Udah apa naik sih?
0: Sudah jadi ASN.
2: Sedikit.
0: Janganlah 5.000.
2: Jangan 5.000 lagi.
0: 20.000.
2: Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Ferdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
0: Itu tadi ya.
2: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih. Ada kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
0: Nah itu tadi.
2: Itu porsi dia.
0: Kita dalam bersaudara itu nggak semua sama.
2: Nggak semua sama. Makanya. Itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya. Nggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
0: Iya, ada tanggung jawabnya.
2: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
0: Masih orang tuanya ya.
2: Makanya kembali ke anaknya.
0: Itu yang saya maksudkan.
2: Iya, status
0: tadi.
2: Dia apa?
0: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
2: Iya,
0: berarti itu ya.
2: Itu. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang kita masuk sedikit lah ini, agak keluar untuk sedikit ilmu. Banyak orang belum paham Bang Ferdi atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
0: Apa itu?
2: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
0: Memang seperti itu.
2: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
0: Betul.
2: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita, ya kan?
0: Kecuali kalau mereka jauh.
2: Kalau jauh pun harus diutamakan dulu.
0: Begitu ya?
2: Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan? Contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan. Pas-pasan, ya kan? Suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi, habis siang, ya kan? itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah, tidak diutamakan. Yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
0: Berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
2: Jangan.
0: Nah, jangan. Ada di sekeliling kita ya.
2: Iya.
0: Keluarga kita sendiri.
2: Kalau ada kita sendiri, iya, betul. Iya. Keluarga terdekat dulu.
0: Ini bisa kita pahami lah berarti.
2: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Ferdi, ada yang memperhatikan. Sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
0: Walau itu kandung, Ustaz.
2: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
0: Iya, walau harus kandung.
2: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan. Belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita,
0: ya.
2: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%,
0: ya, ya.
2: Kita lupa sama saudara kandung kita, itu salah, itu utamakan itu dulu.
0: Oh,
2: gitu. Sama halnya, saya sering juga ngasih ceramah, ya kan, ngasih ceramah, yang tersinggung lah ini Bang Ferdi, ya kan, ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya. Ya,
0: memang harus begitu.
2: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
0: Itu, ya.
2: Itu saya sering saya bilang Bang Ferdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
0: Iya.
2: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Kalau Allah, kita nggak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
0: Sedikit Pak Ustaz,
2: yeah.
0: Untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita dan para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa masih punya orang tua.
2: Betul.
0: Silakan.
2: Oke. Okay. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentunya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rizki yang tidak terduga, memberikan rizki kepada kita. Siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat.
0: Ya,
2: perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
0: Ya,
2: nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui

0: Sampai katumpa kudapa di titik paling terbaik menurut Tuhan. Dari Beta, kali pun tanpa pulang.
1: Berjuang bersih, Beta sakit sempit.

0: 88,4 Prompar FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang dan Kakak. Pastinya bersama lagi pagi hari ini ya. Dan kita di pukul 6 lebih 4 sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat, Info Sumatera Utara. Untuk hari ini di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan ini udah ada satu informasi yang dikutip dari laman rri.co.id. Gubsu tinjau progres pembangunan jalan Provinsi Dinias Utara. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan ruas jalan di provinsi di Kabupaten Nias Utara. Peninjauan ini dilakukan di Simpang Tiga Lotu. Dalam kesempatan itu, Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan bahwa panjang jalan provinsi di Nias Utara kurang lebih 118 km dan saat ini sebagian besar masih dalam kondisi rusak. Sementara itu, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Su dalam mempercepat atau percepatan pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, baik DPRD Provinsi Sumatera Utara maupun masyarakat, agar pembangunan berjalan dengan lancar. Dan pastinya juga Bang Kakak untuk terus bersama Najwa ya, karena nanti Najwa menemani sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: 88,4 FM Perempat RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama Najwa pastinya Bang dan Kakak di Info Sumut pagi hari ini ya. Satu informasi lagi yang dikutip dari laman rri.co.id, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memastikan pelayanan kesehatan di daerah terus ditingkatkan. Selain meninjau fasilitas RSUD M. Thompson Gunung Sitoli, Bobi juga membantu biaya transportasi dua pasien yang akan dirujuk ke Medan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Peninjauan tersebut dilakukan saat kunjungan kerja Bobi di RSUD M. Thompson Gunung Sitoli. Ia juga meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit mulai dari ruang hemodialisa, ruang anak, ruang radiologi untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam kunjungan itu, Bobi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan sejumlah pasien yang sedang menjalani perawatan, termasuk dua pasien yang direncanakan segera rujuk ke Medan. Dan kedua pasien tersebut adalah Fatia Di Zebua berusia 65 tahun yang didiagnosis kanker tiroid dan juga Brili Pratiwi Gulo yang berusia 11 bulan didiagnosis menderita leukemia. Dan keduanya kini telah mendapatkan jaminan pembiayaan pengobatan melalui BPJS Kesehatan namun masih membutuhkan bantuan biaya transportasi menuju kota Medan. Nah, pastikan sama Kakak terus bersama Najwa di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
1: Delapan delapan koma empat megahertz, Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Bapak, Kepala Metro FM, Promotor Medan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak Medan pagi hari ini ya. Dan ini tuh sudah mulai disambut matahari kita ya. Yang lupa untuk sarapan atau isi amunisi lah pastinya ya, sebelum memulai aktivitas. Apalagi untuk Bapak Kakak yang akan bekerja ya di Jumat pagi hari ini, yang berkegiatan, yang melakukan aktivitas pastinya. Atau yang sebenarnya tadi udah melakukan aktivitas juga nih ya, jogging kecil-kecilan atau berolahraga ya, yang simple-simple aja, seenggaknya ada gerak ya. Jangan lupa makan pastinya, sarapan pagi ya Bang Kakak. Dan terus ikuti siaran pagi hari ini bersama aja sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena pastinya ada banyak rangkaian program acara yang akan Najwa suguhkan ya. Pastikan terus bersama aja di Promat FM, Suara Budaya Nusantara.